0: Sade Lilin. Saatnya tentukan 5 lagu favorit.
1: Satelit. Saatnya tentukan 5 lagu favorit. Oh yeah. Jam 7. Waktunya buat aku spill lagu-lagu yang bisa kamu vote pagi ini tentunya di Satelilit Taman Pro 2. Dan caranya sangat amat mudah, sangat amat gampang. Langsung les buat lakoni ya. Langsung aja bisa ke Instagramnya Pro 2 di @pro2smg, ke Instastorynya kita langsung aja hajar di situ mau yang mana dari 5 lagu yang mau aku kasih habis ini. Terus juga bisa juga di WhatsApp di 081565101953 atau juga bisa di live chatnya Pro 2 Semarang di aplikasi RRI Digital. Sekarang juga, buat yang belum punya, download di Play Store ataupun di App Store kamu for free alias gratis. Oke, langsung yuk, 5 lagu dengan yang bisa kamu vote di pagi hari ini. Kita mulai dari yang pertama, ada Nicky Becker barengan sama Andi Rianto dengan Sumpah Mati.

Alright, 5 lagu tadi bisa kamu vote sekarang juga langsung ke Instagramnya Pro2 di @pro2sfg, di WhatsApp 081565101953, bisa juga di live chatnya Pro2 Semarang di aplikasi RRI Digital. Sampai nanti jam 8.

Oksigeners, pasti sebel kan kalau lagi streaming tiba-tiba melek, mau download dan upload file, tapi jaringan kamu lemot. Saatnya kamu beralih ke oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kalian bisa menikmati bandwidth up to 150 Mbps, bebas FUP, dan free instalasi. Untuk info lengkapnya bisa cek di Instagram oksigen_id_official atau cek di websitenya www.oksigen.id.

di hari-hari minggu ya, di dua minggu terakhir lah terutama, ini banyak banget kalau aku lihat ya masyarakat ya mengadakan kegiatan menuju 17-an ya. Ada yang jalan sehat, ada yang lomba, kalau semalam ada tirakatan ya. Ya kalau kayak aku mah, tau kemana sama yang update di status aku kalau ya... Kalau emang apa namanya tetangga tahu kerjaan kamu apa, kayaknya akan kena begituan deh. Kena mulut. Kayaknya 3 kali ini deh, 3 kali 17-an kena mulu deh perasaannya. Kok kena mulu ya? Aduh, ya tapi enggak apa-apa sih ya. Namanya juga kalau kita yang ngebantu tuh kayak amalan lah ya. Kita membantu dengan apa yang kita bisa untuk masyarakat. Cila. Bisa ya, Faris. Nah, tapi juga kalau ngeliatin di beberapa tempat ya, ini melakukan kegiatan-kegiatan yang cukup kreatif untuk merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Ada yang jalan sehat, ada yang lomba-lomba sampai penyelam kesehatan, dan ini juga kemarin juga ada beberapa daerah yang sempat dikunjungi sama Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng. Ya ini contohnya kayak di RW 13 Logosari Kulon, di RW 5 Krapia, dan juga RW 6 Melati Harjo, yang beliau ini sempat mengunjungi ke sana ya. Contohnya di RW 13 Parang Sarpo Tlogosari Kulon, ini beliau ini disambut juga oleh masyarakat yang ada di sana, kemudian juga bikin tebak-tebakan juga tuh ya, seputar Musabaqo Tilawatil Quran Nasional ke-31 yang akan diadain di Kota Semarang di bulan depan. Terus juga ada dialog dengan warga ya, kemudian beliau ini sampai kemudian move ke RW 5 Kelurahan Krapia, dan berakhir tadi yang sempat aku mention itu di RW 6 Melati Harjo. Jadi istilahnya adalah sekalian untuk mendengarkan apa keluh kesahnya warga, tapi juga ikut menyemarakan peringatan atau perayaan menuju 17-an yang ada di setiap daerah yang ada di Kota Semarang.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan.
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

0: hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 yang kreatif lainnya juga ada di daerah Pakintelan RT5 RW5 Kecamatan Gunung Pati Kota Semarang ya. Gak cuma mengadakan lomba, tapi mereka ini juga menggelar lomba-lomba yang emang berbau permainan tradisional ya, karena di tengah zaman sekarang ya kayak ya gadget di mana-mana, bocil-bocil aja loh secacil es nganggo smartphone gitu loh. Makanya kan emang ini perlu juga nih untuk bisa menghidupkan permainan tradisional supaya lebih dikenal lagi sama anak-anak zaman sekarang. Karena emang seseru itu guys, asli. Seru banget main-main beginian tuh ya. Aku jadi inget zaman aku SD itu di sekolah, itu gak tahu lomba apa-apa gitu ya. Itu tuh pakai egrang gitu. Jadi nyobain egrang bahkan hujan-hujan. Itu lebih ke cari penyakit ya kalau kayak gitu ya. Oke, betul. Ini dimana di sana ada sejumlah permainan seperti bakia, egrang, engkle. Ini dihadirkan dalam rangkaian perlombaan dan diadain di jalan kampung. Jadi anak-anak di situ tuh bisa main bareng, bisa interact bareng gitu istilahnya ya. Jadi biar mereka ini punya alternatif aktivitas di tengah semakin tingginya penggunaan gadget. Nah ini kalau kata ketua panitianya Sulistiawan, jadi emang ini sengaja diangkat lagi supaya anak-anak zaman sekarang itu nggak lupa sama permainan-permainan tradisional yang emang di zamannya tuh populer banget. Misal kayak engkle itu dimainin di jalan kampung, jadi bisa ngerasain. Karena kalau mungkin zamannya mereka dulu nih, zamannya bapak-bapaknya ini ya, pas dulu masih kecil-kecil, nah itu mainnya kan di jalanan kampung gitu ya, di lapangan kosong gitu. Jadinya supaya anak-anaknya ini bisa ngerasain gitu ya. Di samping juga ada lomba-lomba khas 17-an ya, kayak estafet terigu ya, terus juga ada pingpong dan segala macam gitu ya. Jadi salut sih upayanya supaya ini bisa dikenal lagi, dan mudah-mudahan makin banyak juga anak-anak zaman sekarang nih, anak-anak sekolah terutama, yang mereka ini memainkan lagi permainan tradisional daripada ya cuma main-main yang di online-online aja. Bisa juga tuh main permainan tradisional yang gak kalah kecenya.
1: Ini dia teman berdua, lagu terbaru
2: bulan ini.
1: Bulan ini.

0: Dolphin untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu loh salammu. Tombok kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggungin komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Nya, kasih tahu enggak ya? Kasih tahu enggak ya? Kepoin, kepoin, kepoin. Ada Miss Kepo.
1: Hai, hai, hai. Masih bareng Miss Kepo, bukan sembarang kepo. Kali ini kita bahas kebiasaan yang sering banget kejadian pas lagi scroll. Social comparison. Social comparison itu kecenderungan kita buat membandingkan diri dengan orang lain. Kadang bisa jadi motivasi, tapi seringnya malah bikin kita jadi insecure. Contoh paling relate nih, lagi buka Instagram atau TikTok terus lihat orang lain, karirnya kok kelihatannya on track ya, badannya kok ideal ya, hidupnya estetik banget. Tiba-tiba muncul pikiran, kok hidup aku gak kayak gitu ya? Padahal yang kita lihat itu cuma highlight, bukan keseluruhan cerita. Makanya social comparison itu bisa bikin kita ngerasa kurang terus, overthinking soal pencapaian, atau jadi gak puas sama diri sendiri. Tapi di sisi lain, kalau dipakai dengan sehat, ini juga bisa loh jadi dorongan buat berkembang. Tipsnya, coba ubah sudut pandang dari kenapa aku gak kayak dia jadi apa sih yang bisa aku pelajari dari dia. Ingat juga, setiap orang punya timeline masing-masing, gak perlu keburu-buru nyamain langkah dengan orang lain. Kalau mulai ngerasa capek, boleh banget rehat dari medsos sebentar. Kasih ruang buat fokus ke hidupmu sendiri, karena perjalanan kamu itu unik dan gak harus terlihat sama kayak orang lain. Gimana? Sering kejebak banding-bandingin juga? Yuk, lebih sadar sama social comparison, biar tetap termotivasi tanpa kehilangan rasa percaya diri.
0: Kiponnya udah dulu ya. Bye bye.

0: udah bulan Agustus gini, pasti deh langsung keinget sama seru-serunya lomba yang selalu memeriahkan suasana setiap tahunnya. Nah, kali ini aku mau ngobrol bareng teman-teman Pro 2 tentang nostalgia lomba 17-an dan cerita seru di balik momen kemerdekaan mereka. Apa sih kenangan yang paling berkesan saat ikut lomba 17-an?
1: Kenangan sih yang paling aku ingat dulu waktu ada lomba tarik tambang, aku ketabrak sama yang tarik tambang jadi aku jatuh.
2: Kenangan lomba yang aku ingat itu dulu pas kecil aku pernah lomba nangkep anak lele, tapi karena aku takut jadi aku nangis, terus aku gak jadi lomba deh.
3: Kenangan pas lomba 17 Agustus yang paling berkesan itu paling ya makan kerupuk, kayak kelihatannya gampang tapi pas dicoba itu susah banget ternyata.
0: Menurut kamu, apa perbedaan lomba 17-an zaman sekarang sama yang dulu?
2: Menurut aku bedanya lomba sekarang sama yang dulu itu orangnya sih. Kalau dulu orangnya itu lebih rame, lebih banyak. Kalau sekarang yang aku lihat itu lebih sedikit sih.
4: Menurut saya bedanya sekarang lebih banyak lomba yang kreatif dan mengikuti tren. Kalau dulu itu biasanya lombanya lebih sederhana seperti balap karung atau panjat pinang.
5: Menurut aku paling bedanya cuman sekarang udah gak bisa jadi peserta, tapi ya tetap aja aku bisa tonton, jadi tetap seru.
0: Menurut kamu, apa yang masih tetap sama dari lomba 17-an dulu hingga sekarang?
3: Kesamaannya dulu sama sekarang itu sama-sama aja sih. Sama-sama seru, semua kalangan itu pasti ikut semua, dari anak-anak sampai bapak-bapak, ibu-ibu juga pada ikut semua sih.
6: Ya masih sama sih, kayaknya semangat orang-orang untuk memeriahkan kemerdekaan ini sih. Soalnya kalau misalnya dilihat, sekarang ini kan cenderung lombanya itu hampir semuanya berbeda, tapi kan semangatnya masih sama.
2: Hal yang tetap sama itu mungkin ada lomba makan kerupuk ya, karena pasti di setiap 17 Agustus lombanya itu pasti ada makan kerupuk. Walaupun udah banyak lomba-lomba yang lain, mungkin makan kerupuk tetap jadi lomba yang pasti ada.

buat tanggal merah nih. Lumayan dong ya tanggal merah ya, ditemen sama lagu kesukaan. Mantep juga tuh ya, apalagi kalau lagunya kepilih tiga besarnya satu lilit pagi ini. Kita mulai dari posisi ketiga dulu yuk. Yang paling banyak di vote sama Tom Pro 2 di pagi ini ada Nicky Becker barengan sama Andi Rianto dengan Sumpah Mati.

It's coming from Ariana Grande with Hey That I Made You Love Me. Paling banyak di vote sama Tempro 2 di pagi ini. And so let's go. Ada Ariana Grande, ada Nikila, ada Nicki Becker. Cewek-cewek semua nih yang ada di tiga besarnya pagi ini. Langsung cus, aku puterin buat kamu di pagi ini tentunya di Spada. Selamat pagi, teman Pro 2.

Ramai LPPR RI mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi penting kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

musim kemarau yang dirasakan walaupun ya semalam cuacanya emang agak lain sih ya. Aku dari tadi bilang kayak gitu karena agak lucu juga sih. Kayaknya gak ada pertanda mau hujan tuh semalam ya. Tiba-tiba tuh gerimis bahkan ada yang hujan. Kalau tempat aku sampai hujan ringan tuh ya. Kayak ya udah mulai basah-basah ya padahal dari acara tirakatan di dekat rumah itu sama rumah jaraknya gak terlalu jauh tuh udah kebes gitu. Wes pating klebus ya karena wah. Kenanya lumayan juga gitu. Cuma emang harus waspada terutama dengan potensi-potensi kayak kebakaran ya. Makanya yang bakar-bakar apa namanya sampah gitu tuh mbok ya jangan ya. Bakar-bakar sampah ya ojo gitu loh ya. Kalau daun-daunan tuh bisa dibikin kompos lah atau diapain gitu yang bermanfaat gitu ya. Dan bahkan juga di tempat pemrosesan akhir Jati Barang ini yang bolak-balik juga ngalamin yang namanya kebakaran selama beberapa waktu terakhir. Nah ini kan perlu diwaspadain. Dan ini dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang sendiri. Salah satu yang dilakukan ini kalau menurut Kepala DLH Kota Semarang Glory Nasarani adalah patroli rutin buat ngecek potensi titik api sedini mungkin. Terus juga disiagain juga tuh personil-personilnya, peralatan pemadamnya. Jadi ini bahkan 4-6 jam di seluruh zona rawan. Jadi rutin setiap 4-6 jam didampingi juga penyiraman berkala oleh tim pemadam kebakaran Kota Semarang setiap 2 hari sekali dengan penyediaan sistem on call juga dengan response time di bawah 15 menit. Jadi berusaha secepat mungkin ketika ada misalnya nih kebakaran info dari situ, nah langsung tuh ya, langsung ditindaklanjuti. Selain itu mitigasi teknisnya banyak banget, ada penyediaan 8 titik pipa injeksi air untuk apa ya potensi api dari bawah permukaan itu juga, kemudian juga flaring gas metana setiap hari, penyemprotan biodekomposer dan lain sebagainya untuk mencegah terjadinya kebakaran yang bisa terjadi di TPA Jati Barang.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri, berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradioid.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online, mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

0: Yang paling khas kalau misalnya kita ngomongin 17-an adalah ornamen-ornamen merah putih yang tersebar di seluruh tempat ya. Kalau di sepanjang jalan rumah aku itu pasti ada umbul-umbulnya macam-macam ya. Terus abis itu kalau di sini nih paling gampang kalau ngeliatin ke depan kantor ya, depan studio itu ya banyak juga tuh ada umbul-umbul, ada bendera, ada apa namanya yang apa ya, aku ngomongnya tuh bahasanya agak bingung juga tuh, yang kayak buat di dinding itu apa sih namanya tuh, ya Allah kayak lali loh jenengnya loh. Pokoknya tuh macam-macam sih, pokoknya ornamen yang khas merah putih gitu ya, ornamen-ornamen yang bernuansa kemerdekaan. Nah ini juga ada di sejumlah stasiun yang ada di wilayah Daop 4 Semarang, stasiun kereta api punyanya PT Kereta Api Indonesia di daerah Operasi 4 Semarang, yang ini kayak di Tawang, di Poncol itu banyak banget ya, ada bendera merah putih, umbul-umbul, ornamen, dan lain sebagainya yang bernuansa merah putih yang menghiasi area stasiun ya. Makanya ini juga menyuasanai, itu kata orang-orang bahasanya, menyuasanai ya, peringatan kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Nah, tapi kalau kita ngomongin soal yang lainnya nih, soal mobilitas penumpang, ternyata juga cukup lumayan banyak. Ini kalau menurut manajer humas PT KAI Daop 4 Semarang, Lukman Arief, jadi ini berdasarkan data dari periode 14 sampai 17 Agustus, ini berarti dari hari Jumat sampai hari Senin ini nih ya, hari Senin ini, itu mereka udah mencatat sebanyak 78.567 pelanggan berangkat dan 82.203 pelanggan tiba yang tercatat ada di sejumlah stasiun di wilayah Daop 4 Semarang. Berarti hitungannya lumayan banyak ya, karena emang salah satunya ya didukung tanggal merah. Tanggal merah, tanggal 17 tanggal merah. Tapi kalau yang ada upacara ya tetap harus berangkat gitu istilahnya ya. Jadi banyak orang-orang yang akhirnya manfaatkan momen seperti ini untuk mereka ini melakukan mobilitas, entah itu yang dekat-dekat mungkin ya. Bisa kalau kayak dari Semarang ke Jogja kayak, atau ke Solo or daerah-daerah lainnya gitu, atau mungkin yang jauh sekalian gitu. Jadi ternyata banyak juga yang manfaatkan momen kayak gini untuk melakukan perjalanan.
1: Hey teman perdua, ini dia lagu terbaru bulan ini.

0: tadi ada petugas sensus ekonomi mampir ke toko saya. Usaha saya ini loh, UMKM yang udah berdiri puluhan tahun, udah mandiri, gak perlu didata-data lagi.
1: Wah, keliru itu Bu. Justru karena udah berdiri puluhan tahun, usaha Bu Dewi itu justru wajib dicatat.
0: Halah, mereka pikir saya gampang ditipu apa? Saya ini meskipun UMKM kecil, tapi tetap tahu maksudnya apa.
1: Loh, jangan salah Bu. Justru kalau data usaha Ibu tidak masuk, pemerintah jadi tidak punya gambaran nyata tentang potensi ekonomi di daerah kita. Padahal data sensus ini dijamin aman oleh undang-undang dan dipakai untuk menyusun kebijakan pembangunan. Yang ada nanti usaha Ibu dianggap udah gak aktif loh.
0: Aduh ya, saya nggak mau kalau usaha saya ditutup.
1: Nah, solusinya percayakan pencatatan ekonomi pada Sensus Ekonomi 2026. Ingat prinsip TIR, terima petugasnya, isi datanya dengan benar, rahasia terjaga.
2: Mari bersama sukseskan Sensus Ekonomi 2026. Data akurat, ekonomi tangguh, Indonesia maju.

0: Alright, alright, alright, teman Pro 2. Aku punya informasi nih buat kamu nih. Jadi buat kamu nih, ada kabar seru buat kamu pelajar SMA, SMK, sederajat dan juga madrasah negeri dan swasta di seluruh Jawa Tengah. Karena apa? RRI Semarang menghadirkan DokuFest RRI Semarang 2026. Sebuah lomba video dokumenter dengan tema Bingkai Warisan Nusantara. Lewat kompetisi ini kamu diajak buat ngangkat cerita tentang budaya, tradisi, sejarah, atau juga potensi daerah dalam sebuah karya dokumenter yang menarik dan inspiratif. Nah, buat informasi lengkapnya tentang syarat, ketentuan, pengumpulan karyanya gimana, bisa kamu cek di Instagramnya RRI Semarang di @RRI_Semarang. Sekali lagi, bisa dicek di Instagramnya RRI Semarang di @RRI_Semarang. Raya dia total jutaan rupiah dan tentunya sertifikat buat para pemenangnya. Jangan lewatin kesempatan buat berkarya, menginspirasi, dan mengharumkan nama sekolah kamu di DokuFest RRI Semarang 2026. Kita tunggu karya terbaik kamu.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemerdekaan bukan hanya tentang kibaran bendera di angkasa, tapi juga tentang suara rakyat yang merdeka bergema tanpa rasa duka. Sebagai mata dan telinga publik, kami berdiri menjaga nyala kebenaran, bebas dari tekanan, tegak di atas kejujuran, dan berani menyuarakan apa yang benar demi kemajuan bangsa. Tinta tidak boleh gemetar di hadapan kekuasaan, dan suara tidak boleh bergetar di bawah ancaman. Mari memaknai kemerdekaan dengan terus mengawal kejujuran, membuka ruang bagi yang tak terdengar, dan menjaga pers tetap bebas dalam kemartabatan. Saya Setiawan Hendra Kelana, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Provinsi Jawa Tengah, mengucapkan Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Merdeka pena kita, merdeka negeri kita, merdeka dalam berkarya, merdeka dalam menyuarakan fakta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Mas Magdisa Dispada, selamat pagi teman Pro 2. Hai, udah beres pacaran nih kayaknya. Di jam segini udah mau jam 9 ya, karena ini pas 8.59, berarti udah pada mau pacara, udah pada beres pacara, sorry ya. Nggak ikut soalnya siaran, nggak ikut ya. Ini kayak, oh udah tadi ya ternyata ya, biasanya udah cepet juga gitu ya. 17-an, ya ini adalah peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun ya. Jadi kayaknya kalau hari ini karena tanggal merah dan libur, jadi biasanya upacara terus habis itu udah langsung melenggang kangkung, bisa balik lagi ke rumah atau ke kosan ya. Abis itu lumayan tuh ya, bisa nyari-nyari promo-promoan gitu ya, yang 17 Agustusan gitu. Aduh, lumayan banget ya. Kayaknya kemana-mana kalau misalnya ada promo 17-an tuh langsung aja cari-cari aja, hunting-hunting aja kayaknya. Lumayan biar agak lebih murah. Ya ada gisan dikit ya soalnya ya. Dan tahun ini ya, peringatan kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun, ini temanya adalah Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Ini kayak semacam ingat bahwa kalau misalnya kita, ini kan sudah 81 tahun merdeka nih tahun Pro 2 ya. Harapannya adalah kita bisa nantinya Indonesia ini sesuai juga dengan tujuan utama Negara Kesatuan Republik Indonesia, itu mewujudkan negara yang mandiri, berkeadilan, dan menyejahterakan seluruh rakyatnya. Itu tentunya jadi doanya kita, semoga ya Indonesia ya di tengah, wah, banyak banget ya, mungkin dinamikanya tuh luar biasa ya kalau dilihat-lihat ya. Cuma gak menghentikan kita untuk bisa mencintai bangsa ini, gak menghentikan kita juga untuk selalu berharap bahwa Indonesia itu kedepannya akan jadi negara yang lebih baik lagi ya, lebih mandiri, lebih berkeadilan, lebih sejahtera lagi ya. Karena tentunya kita harapannya adalah nanti kedepan-depannya yang ngerasain ya anak cucunya kita nanti. Jelah, udah bahas anak cucu, padahal masih mikir ya sama doi gimana tuh. Yang jelas ya udah menyelesainya dengan cara macam-macam ya, banyak hal-hal yang bisa dilakuin untuk

0: udah bulan Agustus gini, pasti deh langsung keinget sama seru-serunya lomba yang selalu memeriahkan suasana setiap tahunnya. Nah, kali ini aku mau ngobrol bareng teman-teman Pro 2 tentang nostalgia lomba 17-an dan cerita seru di balik momen kemerdekaan mereka. Apa sih kenangan yang paling berkesan saat ikut lomba 17-an?
1: Kenangan sih yang paling aku ingat dulu waktu ada lomba tarik tambang, aku ketabrak sama yang tarik tambang, jadi aku jatuh.
2: Kenangan lomba yang aku ingat itu dulu pas kecil aku pernah lomba nangkep anak lele, tapi karena aku takut jadi aku nangis, terus aku gak jadi lomba deh.
3: Kenangan pas lomba 17 Agustus yang paling berkesan itu paling ya makan kerupuk, kayak kelihatannya gampang tapi pas dicoba itu susah banget ternyata.
0: Menurut kamu, apa perbedaan lomba 17-an zaman sekarang sama yang dulu?
2: Menurut aku bedanya lomba sekarang sama yang dulu itu orangnya sih. Kalau dulu orangnya itu lebih rame, lebih banyak. Kalau sekarang yang aku lihat itu lebih sedikit sih.
4: Menurut saya bedanya sekarang lebih banyak lomba yang kreatif dan mengikuti tren. Kalau dulu itu biasanya lombanya lebih sederhana seperti balap karung atau panjat pinang.
5: Menurut aku paling bedanya cuman sekarang udah gak bisa jadi peserta, tapi ya tetap aja aku bisa tonton, jadi tetap seru.
0: Menurut kamu, apa yang masih tetap sama dari lomba 17-an dulu hingga sekarang?
3: Kesamaannya dulu sama sekarang itu sama-sama aja sih. Sama-sama seru, semua kalangan itu pasti ikut semua, dari anak-anak sampai bapak-bapak, ibu-ibu juga pada ikut semua sih.
6: Yang masih sama sih kayaknya semangat orang-orang untuk memeriahkan kemerdekaan ini sih. Soalnya kalau misalnya dilihat, sekarang ini kan cenderung lombanya itu hampir semuanya berbeda, tapi kan semangatnya masih sama.
2: Hal yang

makan kerupuk ya, karena pasti di setiap 17 Agustus lombanya itu pasti ada makan kerupuk. Walaupun udah banyak lomba-lomba yang lain, mungkin makan kerupuk tetap jadi lomba yang pasti ada.

Sebagai anak muda, kalau ngisi kemerdekaan itu bisa dengan cara macam-macam ya. Karena anak muda tuh bisa dibilang ya penggerak lah. Anak muda itu adalah yang bisa bawa perubahan lah dan segala macam, generasi penerus. Makanya bisa dibilang kalau kita ngomongin ngisi kemerdekaan bisa dengan cara apapun itu, termasuk juga ya mewujudkan sesuai dengan temanya kita tahun ini ya, Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Itu bisa dilakuin salah satunya oleh generasi muda. Abis ini aku akan ngobrol barengan sama seseorang ya, yang kita akan ngajakin ngobrol. Kira-kira kalau anak muda itu gimana sih caranya untuk bisa mengisi kemerdekaan ini? Gimana sih anak muda ini memaknai Indonesia berdaulat, adil, dan makmur? Dan mungkin apa sih yang bisa dilakuin secara nyata mungkin, atau anything sebenarnya bisa dilakuin ya. Abis ini di Swada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah.
1: Ini dia pilihan lagunya. Pop kategori putri, Sophie Novindri, Susah Lupakanmu.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
1: Atik Sebe, Risau.
0: Raisa, Bila.
1: It Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan.
0: Ruth Sahanaya, Ku Ingin.
1: Liodra, Teganya Kau.
0: Marion Jola, Lale Ilmanino, Rayu.
1: Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu.
0: Mahalini, Bawa Dia Kembali.
1: Pop kategori putra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
0: Tito Aditya, Lelah Hati.
1: Tulus, Teh Hijau.
0: Enau Ari Lesmana, Sesi Potret.
1: Rizky Febian dan Adrian Halif, Alama.
0: Wijaya 80, Terakhir Kali.
1: Afgan, Lestari Merindu.
0: Marcel, Firasat.
1: Glenn Fredly, Kau.
0: Mike Mohede, Terbaik.
1: Pop kategori daerah, Sansaro, Minang.
0: Butet, Batak.
1: Kicir-kicir, Betawi.
0: Suweo Rajamu, Jawa.
1: Es Lilin, Sunda.
0: Cik-cik Periuk, Kalbar.
1: Si Patokan, Sulut.
0: Wayawai Windawe, Papua.
1: Bolelebo, NTT.
0: Dodoi si Dodoi, Jambi. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradioid.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026. Senandung

0: Lanjut lagi nih Spada, selamat pagi tahun produknya dan kita akan ngobrolin soal 81 tahun Indonesia membangun generasi muda yang berdaulat, adil, dan makmur barengan sama seorang yang akan aku ajakin ngobrol di pagi ini di line teleponnya Pro 2. Udah ada Satrio Fajar Wicaksono, dia ini adalah Ketua Umum Forum Komunikasi OSIS Kota Semarang. Kita sapa dulu anaknya, ini kayaknya jangan-jangan baru beres upacara nih, jangan-jangan ya. Selamat pagi Satrio.
1: Halo, selamat pagi Kak. Nah,
0: ini bener nih baru beres upacara nih tadi.
1: Bener banget.
0: sekolahnya mana tadi? Sempat tanya-tanya dia, katanya dia ini sekolahnya deket nih sama kantor kita nih. Di mana sekolahnya?
1: Ya, sekolah aku itu di SMA 1 kan.
0: SMA 1?
1: SMA 1? SMA 1.
0: SMA?
1: Iya, SMA.
0: Wah, gue kira anak mansa nih. Salam dari kakak kelas angkatan jauh banget. Aku sih itu juga dulu soalnya.
1: Oh gitu.
0: Tapi okay. Jangan ditanya angkatan berapa, udah tua soalnya ya. Satrio, kabarnya gimana hari ini? Baik ya?
1: Alhamdulillah baik banget Kak. Okay. Dan terus semangat sih.
0: Alright. Kita ngomongin soal kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Nah, sebagai generasi muda, makna kemerdekaan buat kamu nih kayak gimana sih, Sat?
1: Oke. Okay. Kalau buat aku nih Kak, kemerdekaan itu tuh bukan hanya tentang kita itu terbebas dari sebuah penjajahan, tetapi juga tentang kesempatan bagi kita nih para generasi muda untuk terus belajar, berkembang, dan menentukan masa depan kita sendiri. Kemerdekaan itu tuh juga memberikan sebuah ruang bagi kita untuk memiliki mimpi dan berusaha untuk mewujudkannya, gitu Pak.
0: Ah, jadi Mas Bey maknanya juga cukup luas juga sih kalau dipikir ya. Nah, ini kan tahun ini kan temanya adalah Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Sebagai pelajar nih, sebagai anak muda, maknanya apa sih kalau buat kamu?
1: Oke, kalau yang pertama nih aku ambil dari kata semangat nih Kak. Aku mengartikan hal tersebut tuh kita sebagai generasi muda itu harus terus belajar menjadi pribadi yang lebih baik, bertanggung jawab, dan harus menumbuhkan sebuah kepedulian bagi lingkungan sekitar. Terus kalau buat kata yang kedua yaitu berdaulat, itu aku mengartikannya berarti generasi muda ini harus mampu untuk menentukan pilihan dan tidak mudah untuk terbawa arus. Terutama kan ini di era digital nih Kak.
0: Benar.
1: Dan pokoknya buat adil tuh berarti kita para generasi muda itu harus mampu untuk apa ya, bersikap adil dan saling menghargai satu sama lain. Dan yang terakhir, makmur, itu berarti kita harus terus berusaha meningkatkan kapabilitas, kompetensi, dan juga kualitas diri sendiri agar nantinya hal tersebut dapat berdampak bagi negara Indonesia.
0: Ah, jangan sampai ke bawah arus ya, bersikap adil dari pikiran bahkan ya, dan juga makmurnya bukan sekedar makmur secara ya duitnya banyak atau enggak, tapi makmur secara apa namanya kompetensi dan segala macam ya saat ya berarti ya.
1: Betul, karena kompetensi itu tuh menurutku adalah sebuah fondasi bagi seseorang untuk bisa beranjak lebih lanjut.
0: Nah, itu dia. Kalau orang kompetensinya kurang, nah itu nanti juga nggak maksimal. Kalau semakin tinggi ya, semakin baik juga gitu istilahnya ya.
1: Betul sekali.
0: Oke, tadi aku pengen nge-highlight berdaulat karena bisa dibilang ya jangan sampai ke bawah arus, jangan sampai yang gimana-gimana. Nah, sebenarnya berdaulat sendiri kalau menurut kamu, jadi generasi muda yang berdaulat, itu tuh detailnya tuh kayak gimana sih kalau menurut kamu?
1: Oke, kalau menurut aku tuh generasi muda yang berdaulat itu adalah generasi yang mampu untuk berpikir kritis dan menentukan sikapnya nih Kak. Jadi dia yang punya pendirian, apalagi saat ini kan dunia itu kan sangat terbuka, dimana ada era digital yang dapat menghubungkan apa ya, berbagai manusia dari belahan dunia yang sangat amat jauh, dan itu bisa aja menjadi sebuah penyebab terjadinya krisis identitas bagi seorang generasi muda. Maka dari itu berdaulat ini sangat perlu, karena kita harus dapat menyaring informasi-informasi, menjaga identitas dan juga nilai-nilai bangsa yang ada di tengah perkembangan teknologi dan juga informasi yang begitu cepat.
0: Ah, apalagi kalau buat Satrio dan teman-teman yang anak-anak SMA nih ya, berarti kan bisa dibilang masa-masa nyari jati dirinya gitu ya, dengan perkembangan segala macam ya.
1: Yes, lucu.
0: Susah nggak kalau zaman sekarang kalau menurut kamu?
1: Jujur susah banget sih Kak, apalagi kan medsos sekarang liar banget loh, aku lihat berita-berita, hoax-hoax kan bener-bener campur aduk banget kan di TikTok, Instagram. Nah, aku juga lihat beberapa potret ataupun fenomena di pelajar-pelajar Kota Semarang itu gampang banget untuk terpengaruh oleh hoax-hoax dan juga informasi-informasi yang gak ada kebenarannya sama sekali.
0: Ah, rungok noca ya, ojo kebawa informasi yang gak bener, yang hoax gitu ya. Apalagi yang gimana-gimana, verifikasi dulu yang benar ya. Nah, kalau kita ngomongin soal pelannya pelajar juga, kan bisa dibilang mengisi kemerdekaan kalau anak sekolah itu yang setahu aku lomba-lomba, the class meeting, segala macam gitu ya. Benar nggak?
1: Iya.
0: Nah, tapi kalau selain ya, upacara kayak tadi pagi, ataupun mungkin juga perayaan seperti itu, apa sih yang mungkin bisa dilakuin sama teman-teman pelajar untuk bisa mengisi kemerdekaan kalau menurut kamu?
1: Kalau menurut aku sih, itu sih gampang banget sih, Kak. Karena dengan para pelajar itu belajar dengan sungguh-sungguh, terus dia aktif dalam berorganisasi, bermasyarakat, terus dia juga bisa saling menghargai satu sama lain, terus dia tahu bakat dan cara mengembangkan bakat dia itu seperti apa, itu menurutku udah cara kita bagi generasi muda itu untuk bisa berkontribusi untuk mengisi kemerdekaan. Karena kalau buat aku, sekecil apapun kontribusi yang dilakukan, asalkan itu memberikan sebuah dampak positif, itu juga salah satu upaya sih buat mengisi kemerdekaan, karena juga dapat membantu perkembangan dari negara Indonesia kita tercintai.
0: Ah, sesimpel belajar yang benar ya, sesuai dengan tugasnya pelajar ya.
1: Betul banget.
0: Oke, makanya belajar yang benar, jangan apa namanya pas waktunya pelajaran, pagi pelajarannya nggak suka, gurunya nggak suka, cabut ke kantin gitu, jangan ya.
1: Oh,
0: enggak tuh. Atau kalau anak semansa jauh lagi tuh ke masjid kaburnya biasanya.
1: Waduh, sekarang ujung-ujung tuh.
0: Masjidnya ujung lagi, tahu kan?
1: Pojok.
0: Aduh, tempat kabur aku tuh waktu itu. tapi kalau kamu nih sebagai anak OSIS nih ya, terutama ya, sebagai organisasi pelajar untuk mempersiapkan generasi penerus bangsa. Ini perannya OSIS tuh seberapa pentingnya sih kalau dari kacamata kamu?
1: Kalau dari kacamata aku, selaku anak yang aktif nih Kak, di organisasi terutama OSIS, aku melihat hal itu tuh sangat-sangat penting. Karena juga aku merasakan banget impact dari aku join ke OSIS, itu tuh jadi sebuah wadah bagi pelajar untuk dapat, apa ya, mengembangkan diri terutama di bidang kepemimpinan, komunikasi, kerjasama, problem solving, dan juga tanggung jawab nih Kak, di dalam OSIS ataupun organisasi pelajar lainnya tuh kan kita dipaksa, bisa dibilang dipaksa sih, dan wajib untuk bersosialisasi nih Kak, dengan orang lain, dan dari situ kita juga bakal dapetin insight baru lagi yang bisa digunakan untuk mengembangkan diri. Tapi lagi-lagi juga bergantung kepada pribadinya masing-masing, apakah dia mau terbuka dengan insight tersebut atau enggak.
0: Nah, karena kalau misalnya kita ngomongin organisasi di sekolah ya, yang paling orang-orang tahu adalah OSIS, dan ini bisa dibilang jadi salah satu cara mungkin awal ya, mungkin buat teman-teman pelajar untuk bisa belajar tentang gimana sih caranya untuk ngejalanin organisasi buat segala macam skill yang tadi kamu sebutin, benar nggak kalau menurut kamu?
1: Betul, ya emang itu menjadi sebuah apa ya, langkah awal dan juga batu loncatan sih kalau aku bisa katakan.
0: Wah, langkah awal dan juga batu loncatan kalau katanya Satrio. Nah, ini kan kamu kan ketua forum komunikasi OSIS Kota Semarang, berarti ini memimpin teman-teman OSIS yang ada SMA SMK yang ada di seluruh Semarang berarti ya?
1: Betul banget Kak.
0: Nah, kontribusinya apa nih yang pengen kamu beri, yang pengen kamu kasih, ataupun mungkin juga dari kamu dan teman-teman kasih nih di momentum hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia ini, apa sih yang mau kalian kasih atau apa yang bisa kalian kasih nih?
1: Oke, kalau dari aku sendiri sebagai ketua umum forum komunikasi OSIS Kota Semarang, itu aku ingin menjadikan momentum ini tuh sebagai sebuah pengingat Kak, bahwa organisasi pelajar itu tidak hanya memiliki tanggung jawab untuk membuat kegiatan, menjalankan program kerja, tetapi juga memiliki peran dalam membangun karakter dan juga kepedulian dari generasi muda. Jadi yang aku mau itu nantinya FKO Semarang ini akan menjadi sebuah wadah bagi pelajar untuk dapat berkolaborasi, menyampaikan aspirasi, dan pastinya dapat mengembangkan diri menjadi lebih baik.
0: Nah, itu tuh ya, jangan memandang organisasi itu cuma kayak, kadang tuh kalau di organisasi bahkan dimanapun itu ya, kadang pandangannya adalah ah bikin event-event doang nih, padahal sebenarnya kalau dilihat lebih dalam lagi ya, ternyata skill-skill yang diperluin mungkin untuk kedepannya ini banyak dipelajari juga di organisasi ya Sat ya.
1: Betul banget Kak, karena aku juga sebenarnya dulunya tuh aku introvert banget, tapi semenjak aku join ke OSIS aku jadi extrovert dan bisa bersosialisasi dengan banyak orang.
0: Wah, bisa gitu ya, manfaat berorganisasi adalah membuat orang jadi ekstrovert gitu ya.
1: Tapi bisa tuh Kak, beneran. Dan banyak tuh teman-teman gue kayak gitu juga.
0: Ah, itu tuh makanya mungkin buat kamu nih ya, teman Pro 2 yang ini sebenarnya bukan cuma anak-anak SMP SMA aja kali, tapi yang kuliah pun juga siapa tahu ikut organisasi justru akan memicu nih yang tadi mungkin malu-malu awalnya, yang mungkin awalnya takut-takut, ternyata jadi sama kayak Satrio nih, ternyata tiba-tiba jadi ekstrovert nih.
1: Betul.
0: Bisa gitu ya ternyata ya. Oke, Sat, kita break sebentar ya. Nanti kita lanjutin habis ini ya. Jangan ditutup dulu teleponnya, kita lanjut abis ini. So, teman Pro 2, kita masih lanjut abis ini ngobrol bareng sama Satrio di Spada. Selamat pagi, teman Pro 2.

0: Ngobrolin tentang 81 tahun Indonesia membangun generasi muda yang berdaulat, adil, dan makmur di pada pagi ini. Dan aku masih ngobrol barengan sama Satrio Fajar Wicaksono, Ketua Umum Forum Komunikasi OSIS Kota Semarang. Satrio, lanjut lagi ya.
1: Oke, siap, Kak.
0: Nah, ini kan kalau kita ngomongin soal salah satu yang kalau kita ngomongin soal Indonesia itu adalah yang dikenal adalah dengan semangat gotong royong ya. Semangat gotong royong, semangat persatuan. Nah, ini sebenarnya kalau mungkin tipis-tipisnya adalah ngeliatin di teman-teman organisasi pun dilakuin sebenarnya. Nah, tapi secara detailnya nih kalau menurut kamu, ini diterapin di lingkungan pelajar itu kayak gimana sih gotong royong, persatuan? Ini yang kalau kamu lihat, ini munculnya di mana aja sih kalau di teman-teman pelajar?
1: Oke, kalau buat yang gotong royong nih, Kak. Sebenarnya gotong royong itu harus di lingkungan pelajar, di lingkungan sekolah itu bisa dimulai dari sebuah hal-hal yang sederhana. Tapi itu sebenarnya itu sangat-sangat berpengaruh. Contohnya kayak kerja sama di kelas, terus piket kelas, kerja kelompok, terus sesimpel kita membantu teman yang kesulitan, itu sebenarnya juga salah satu bentuk dari gotong royong. Kemudian kalau untuk bagian yang persatuannya, itu adalah kemampuan bagaimana kita mampu menghargai sebuah perbedaan dan kita tuh bisa bekerja sama untuk mencapai sebuah tujuan yang sama tanpa adanya membedakan tentang suku, agama, budaya, dan lain sebagainya.
0: Nah, itu dia ya, kalau ngebantu ya jangan pilih-pilih teman lah istilahnya ya, dan kerjasama itu penting juga, tapi ya kerjasama yang benar gitu ya, Satrio ya.
1: Betul ya, banget, Kak.
0: Jangan kerjasama yang bikin contekan rame-rame gitu buat sekelas dibagiin gitu
1: ya. Jangan sih kalau itu menurut gue ya.
0: Jangan, ketahuan bandarnya, ketahuan repot tuh soalnya ya. Nah, tapi kalau bisa dibilang juga agak ada irisannya tipis-tipis juga sama kita ngomongin persatuan. Karena kan kalau di lingkungan pelajar, ini kan pasti ya perbedaannya juga macam-macam. Tapi kalau di sekolah negeri pun juga diverse banget lah istilahnya kalau lingkungannya. Nah, untuk menciptakan lingkungan pelajar, lingkungan belajar yang adil, yang saling menghargai, ini kalau menurut kamu caranya bisa kayak gimana sih, Sat?
1: Oke, sebenarnya itu caranya ada bisa dari ini sih, Kak. Apa ya? Budaya dan juga pembelajaran dari pihak sekolahnya dulu, itu pasti pertama kalau di lingkungan pelajar. Jadi menurutku itu bisa dimulai dari membangun sebuah budaya untuk bagi mahasiswa itu untuk bisa saling mendengarkan dan tidak membeda-bedakan seseorang dari latar belakang. Artinya juga setiap siswa itu harus diberikan kesempatan untuk berkembang dan juga menyampaikan pendapat itu secara merata dan juga sama nih antar siswanya. Selain itu tuh kita juga harus berani, para siswa mungkin juga beberapa anggota OSIS ataupun non anggota OSIS itu juga mereka harus berani untuk menolak adanya tindakan bullying, diskriminasi, dan tindakan untuk meremehkan atau merendahkan orang lain.
0: Nah, itu tuh ya, harus saling adil, saling menghargai, terutama jangan sampai ada bullying ya. Karena kalau ngeliatin bullying, ada mulu kejadian di mana-mana. Semoga nggak ada ya, kalau setelah ini semoga berkurang atau bahkan nggak ada. Nah, ini kalau buat kamu yang belum tahu nih, Tom Perdua, Satrio ini prestasinya banyak banget ternyata ya. Ini 100 ketua organisasi terbaik se-Indonesia. Gold Medal International Science and Invention Fair 2024. Kemudian masih banyak lagi, termasuk juga Gold Medal Indonesian International Invention Expo 2025. Gokil banget, Sat, prestasinya kok banyak banget ya kalau dilihat-lihat ya. Nah, ini dengan prestasi kamu yang sebanyak itu, sebenarnya ini korelasinya dengan mengisi kemerdekaan. Ini apa sih mungkin hubungannya?
1: Oke, kalau korelasinya itu kalau buat aku tuh prestasi itu bukan merupakan apa ya, Kak? Bukan hanya sebuah penghargaan, tapi itu juga sebuah rasa syukur atas kesempatan yang telah diberikan nih. Karena kan tadi seperti aku udah bilang tuh tentang makna-makna kemerdekaan buat pelajar itu gimana sih. Jadi korelasinya adalah karena itu merupakan sebuah bentuk kemerdekaan yang dirasakan oleh pelajar. Karena bagi pelajar, mereka dapat mengeksplor dirinya, terus dapat mengembangkan ide, terus mereka dapat apa ya, punya uang lah untuk berkembang dan juga terus belajar, sehingga nantinya para pelajar ini bisa mendapatkan sebuah prestasi sesuai dengan passionnya masing-masing.
0: Nah, apalagi kalau ini liatin lomba-lombanya invention ya, berarti ini bisa dibilang ya mungkin ada sesuatu yang kamu bikin juga waktu itu ya, berarti saat ya?
1: Iya, ada.
0: Itu boleh kasih tau nggak salah satunya apa yang kamu bikin waktu itu?
1: Oke, salah satunya aku bikin itu di lomba terakhirku itu aku bikin kompor hybrid dari pencampuran antara pertalite dan juga bioetanol. Dan itu tuh aku bikin waktu itu, Kak, gas naik tuh loh. Jadi aku ambil alternatif tuh di situ.
0: Nah, itu tuh sebenarnya jadi salah satu ininya, karena ya siapa tahu yang anak-anak muda yang bikin-bikin kayak gini tentunya bisa punya kontribusi juga, someday ada beneran barangnya gitu ya.
1: Betul.
0: Nah, itu tuh yang paling penting tuh sebenarnya adalah itu, ketika ya bisa bikin sesuatu yang ternyata punya manfaat buat orang banyak, apalagi buat di negaranya sendiri. Nah, itu tuh bisa jadi ngebantu banyak orang. Nah, ini kalau kita ngeliatin, tadi sempat dimention kalau salah satu mungkin yang jadi concern anak muda adalah masih banyak nih ternyata anak muda di Semarang yang masih kepapar sama yang namanya hoax, masih kepapar sama hal-hal yang nggak bener. Nah, challenge untuk mempertahankan semangat kemerdekaan di generasi muda, terutama dengan tadi nih yang sempat kamu bilang kalau, wah, anak Semarang tuh masih ada yang kepapar beginian nih dan segala macam. Ini challenge-nya apa sih?
1: Itu mungkin kayak tantangan terbesar untuk mempertahankan semangat kemerdekaan di daerah. Oke, kayak tadi aku bilang, hampir semua pelajar di kota Semarang saat ini aktif menggunakan media sosial, aktif bersinggungan dengan digital. Jadi untuk tantangan terbesarnya adalah karena tadi aku sempat bilang juga, di media sosial itu informasi kan tercampur aduk nih kak. Dan itu apa ya, dari berbagai dunia informasi jadi satu platform, dan itu bisa menyebabkan adanya krisis identitas. Dan aku juga melihat semakin kesini nih nilai-nilai bangsa kayak contohnya persatuan, gotong royong, terus toleransi itu tuh mulai agak luntur nih. Apalagi tentang nilai-nilai kebudayaan tuh mulai luntur di kalangan pelajar. Jadi mungkin challenge yang paling besar adalah gimana caranya pelajar itu tuh bisa tetap apa ya, tetap mempunyai prinsip dan tidak kehilangan identitasnya di tengah arus globalisasi yang berkembang pesat.
0: Ah, itu dia, harus menjaga supaya ya dengan arus globalisasi yang pesat banget ya, tentunya kebudayaan kita nggak boleh luntur gitu istilahnya ya.
1: Betul banget.
0: Oke, ini kalau mungkin aku flashback dikit zaman-zaman dulu pelajaran PKN tuh ya. Aduh, lupa lagi nama gurunya siapa di situ. Ah, kalau PKN kan pasti dikasih tahu kalau semangat kemerdekaan itu kan harus diterapin dalam kehidupan sehari ini ya, Sat ya. Sehari-hari harus diterapin. Nah, sebenarnya kalau buat pelajar, ini apa sih mungkin kebiasaan yang mungkin bisa dimulai dulu, kebiasaan-kebiasaan yang bisa dilakuin untuk ya supaya semangat kemerdekaan itu masuk nih di setiap harinya, bisa dilakuin setiap harinya.
1: Kalau nih aku, kebiasaan yang bisa dilakuin itu sebenarnya simpel, karena ini udah dilakuin hampir di tiap sekolah, yaitu upacara setiap hari Senin.
0: Oke.
1: Karena menurutku itu bisa ngembangin sikap nasionalisme juga buat pelajar. Artinya pelajar dari situ bisa memahami lah nilai-nilai apa yang ada di Indonesia, kemudian dia juga akan terus mengembangkan sikap nasionalismenya dan sebagainya. Tapi selain itu juga ya mengikuti pembelajaran, terutama pelajaran, kalau saya tahu juga PKM, kalau saya namanya pendidikan Pancasila, itu juga sangat berpengaruh banget, karena di dunia kita bisa tahu tentang tata hukum dan undangan yang ada di Indonesia, terus sikap-sikap yang baik sebagai pelajar dan juga masyarakat sekaligus warga itu bagaimana.
0: Itu yang bisa dilakuin ya, kelihatan banget gap eranya ya, zamannya kamu pendidikan Pancasila, aku PKN, jauh banget ya ternyata ya kalau dipikir-pikir ya. Tapi Satria, terakhir nih sebelum kita udah ngobrolnya di pagi ini, ada pesan gak nih buat generasi muda di kota Semarang, pelajar kota Semarang di kemerdekaan Indonesia ke-81 tahun ini, apa harapan kamu?
1: Oke, kalau harapan aku berharap generasi muda kota Semarang menjadi generasi yang tidak hanya memiliki prestasi, tetapi juga memiliki karakter, kepedulian, dan keberanian untuk terus berkontribusi, Kak. Terus aku juga ingin melihat semakin banyak pelajar yang berani bermimpi besar, berani berkolaborasi, tanpa melihat perbedaan sekolah maupun latar belakang. Selain itu, semoga di usia ke-81 tahun kemerdekaan Indonesia ini, kita tidak hanya menjadi generasi muda yang mewarisi kemerdekaan, tetapi juga dapat menjadi generasi yang mampu menjaga, mengisi, dan meneruskan perjuangan para pendahulu untuk membawa Indonesia menjadi negara yang lebih maju, adil, makmur, dan pastinya berdaulat.
0: Amin, amin. Semoga ya harapannya Satrio dikabulkan, dan tentunya juga buat pelajar di kota Semarang juga semakin oke lagi. Janganlah terpapar sama yang nggak baik-nggak baik, tapi diisi kemerdekaan ini setiap hari dengan hal-hal yang positif. Satrio, makasih banget ya pagi ini udah ngobrol-ngobrol sama aku dan juga teman Pro 2 ya. Semoga apa yang kita obrolin ya tentunya juga jadi doanya kita buat Indonesia di kemerdekaannya ke-81 tahun ini ya, Sat ya.
1: Amin.
0: Oke, sukses selalu Satrio dan juga buat teman-teman dari Forum OSIS Kota Semarang. Mudah-mudahan bisa main ke sana deh. Aku kangen deh sama sekolah.
1: Aku pun juga nanti kalau main-main ke Semansa, calling-calling aku.
0: Asik, boleh-boleh. Satrio, makasih sekali lagi ya. Selamat pagi.
1: Oke, siap, Kak. Sama-sama. Selamat pagi.
0: Alright, itu tadi Wis ngobrol barengan sama Satria Fajar Wicaksono dari ketuanya Forum OSIS Kota Semarang. Ternyata bahwa ya zaman sekarang mengisi kemerdekaan bisa dilakukan dengan cara apapun itu. Nah makanya nih mumpung nih 17 Agustus berusaha untuk jadi generasi muda yang jauh lebih baik lagi. Well, abis ini kita move kemana? Ya ih, ke Bro 2 Hitlist dan juga Santai Siang abis ini yang udah siap buat nemenin kamu sepanjang pagi menjelang siang sampai ke siang nanti. Yang jelas selamat nikmatin tanggal merahnya. Selamat nikmatin waktu santai-santainya. Faris Maliza pamit, thanks for listening and peace out. Bye!
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Hitlist.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist. 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Waktunya Pro 2 Hitlist. Bareng sama Divina hari ini di hari Senin tanggal 17 Agustus 2026. Gimana? Udah pada upacara teman Pro 2? Aku tadi udah ya, tapi sekarang aku sambil menyaksikan ini detik-detik upacara di Istana Negara ya, teman Pro 2 di jam 10 ini ya. Tapi kamu juga bisa sambil dengerin Pro 2 FM Semarang ya, buat kamu yang lagi di jalan abis pulang upacara atau yang lagi menikmati long weekend ya, karena lumayan panjang ya liburnya Sabtu, Minggu, Senin ya.

Teman Pro 2 ya. Selamat menikmati tanggal merah ini di tanggal 17 Agustus 2026 sambil dengerin lagu-lagu asik dari Pro 2 pastinya. Plus kamu juga boleh nambahin listnya. Kamu bisa request bareng sama Divina pagi ini menjelang siang ya di Pro 2 Hit List. Lewat WhatsApp-nya Pro 2 boleh, lewat Instagram Pro 2 @pro2smj juga boleh, atau kamu bisa gabung juga lewat aplikasi RRI Digital. Sampai jam 12 siang nanti Divina bakal temenin kamu di Pro 2 Hit List.

0: Lightly.
1: Hai, aku Zizi. Kamu lagi dengerin Pro 2 Hitlist. Ini playlist aku. Dengerin ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Itu tadi beberapa playlist dari Teman Pro 2. Kamu mau nambahin playlist? Sok atuh ke @pro2smg atau ke 081-565-10953.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi Bintang Radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simpel banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradioid.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

81 tahun Indonesia merdeka. Namun kemerdekaan bukan hanya tentang terbebas dari penjajahan, melainkan tentang menjadi bangsa yang benar-benar berdaulat, mampu menentukan arah sendiri, serta mandiri dalam politik, ekonomi, dan budaya. Indonesia juga harus berdiri di atas keadilan. Setiap warga berhak memperoleh perlakuan yang sama di depan hukum, tanpa diskriminasi maupun perbedaan. Kemakmuran pun tidak hanya terlihat dari kemajuan pembangunan, tetapi juga dari terpenuhinya kebutuhan rakyat secara layak dan merata. Cita-cita itu mungkin masih terus kita perjuangkan, tetapi harapan tidak boleh padam. Mari menjaga negeri ini dengan keberanian, kepedulian, dan semangat untuk melangkah bersama. Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia, menuju Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.

Itu tadi beberapa playlist dari Teman Pro 2. Kamu mau nambahin playlist? Sok atuh ke @pro2smg atau ke 081-565-10953.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gubernur Jawa Tengah mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Mari kita perkokoh persatuan, semangat gotong royong, dan terus berkarya serta berkontribusi membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Kita wujudkan Jawa Tengah yang semakin maju, Indonesia yang semakin kuat dan sejahtera dan berkeadilan. Dirgahayu Republik Indonesia, merdeka, merdeka, merdeka.

0: Suara 20 teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku kerungu loh salammu. Tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Itu tadi beberapa playlist dari teman Pro 2. Kamu mau nambahin playlist? Sok atuh ke @pro2smg atau ke 081 565 10 953.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradioid.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani 144146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

0: teman Pro 2, udah azan zuhur nih. Ayo, kita salat zuhur dulu ya.
1: Sketsa Santri, Sandi
2: dan Fitri.
3: Fit, lihat nih, motor baru. Gimana? Kece kan? Harganya mahal loh. Belinya aja nih ya, pakai inden dari USA.
2: Ih, aku boleh naik kan? Anterin aku ke sekolah ya besok?
3: Enggak. Enak aja. Ini khusus untuk orang kaya. Motor mahal ini limited. Kamu gak level lah.
2: Astagfirullah, Sandi. Jadi orang jangan takabur ya. Pamer-pamer motor. Harganya mahal lah. Beli dari USA lah. Sombong banget sih. Istighfar, Tausan, istighfar. Bersyukur sama Allah. Mau dari USA, mau harganya mahal. Kalau Allah gak ridho, gak bakal punya kamu. Dasar pamer.
4: Takabur atau yang disebut sombong merupakan salah satu sikap yang dibenci Allah dan Rasulnya. Sebagaimana hadis Nabi dari Abdullah bin Mas'ud bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, sombong adalah menolak kebenaran dan menganggap remeh orang lain. Hadis riwayat Muslim.

Sombong adalah sikap yang memandang dirinya berada di atas kebenaran dan merasa lebih di atas orang lain. Dan orang yang memiliki sikap sombong merasa dirinya yang lebih sempurna dibandingkan orang lainnya. Dan salah satu sikap buruk yang harus dihindari oleh setiap muslim. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat tidak menyukai sikap seperti ini. Seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran yang artinya, dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Quran Surat Luqman 18.

0: Santai siang, santai tapi cuan.
1: Santai tapi cuan.
2: Santai tapi cuan.
3: Ngobrolin UMKM, industri kreatif dan ekonomi digital.
1: Santai tapi cuan di Santai Siang.
4: 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, balik lagi bareng aku Jeffrey Araska di Santai Siang, Santai Tapi Cuan. Tempat dimana obrolan yang santai gitu ya bisa berubah jadi ide cuan yang menarik buat kamu cobain. Gimana nih siangnya teman Pro 2? Masih semangat scrolling-scrolling di TikTok atau Instagram? Atau jangan-jangan nih kamu udah dari tadi tuh udah malah keracunan link orang di TikTok atau Instagram?

atau puluhan ribu tuh gak harus. Yang penting kamu tuh ngerti cara bikin orang itu tertarik dan juga percaya sama apa yang kamu rekomendasiin. Nah, di Santai Siang Santai Tapi Cuan kali ini nih, kita bakal ngobrolin mulai dari peluang cuannya sampai gimana nih cara buat mulai jadi afiliator dan cari penghasilan dari situ. Jadi teman berdua ya, jangan kemana-mana. Siapa tahu nih ya, scrolling kamu hari ini bisa berubah jadi sumber cuan berikutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemerdekaan bukan hanya tentang kibaran bendera di angkasa, tapi juga tentang suara rakyat yang merdeka bergema tanpa rasa duka. Sebagai mata dan telinga publik, kami berdiri menjaga nyala kebenaran, bebas dari tekanan, tegak di atas kejujuran, dan berani menyuarakan apa yang benar demi kemajuan bangsa. Tinta tidak boleh gemetar di hadapan kekuasaan, dan suara tidak boleh bergetar di bawah ancaman. Mari memaknai kemerdekaan dengan terus mengawal kejujuran, membuka ruang bagi yang tak terdengar, dan menjaga pers tetap bebas dalam kemartabatan. Saya, Setiawan Hendra Kelana, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Provinsi Jawa Tengah, mengucapkan Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Merdeka pena kita, merdeka negeri kita, merdeka dalam berkarya, merdeka dalam menyuarakan fakta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kamu berdua sekarang itu cari cuan gak selalu harus punya toko yang berupa fisik gitu ya, atau stok barang sendiri tuh gak harus. Sekarang tuh soalnya tuh di era digital kayak sekarang ini, bahkan dari rekomendasi sederhana orang bisa dapat penghasilan. Salah satunya lewat affiliate atau afiliator. Ini sederhananya afiliator itu tuh orang yang ngebantu ngepromosiin produk lewat link khusus. Kalau ada orang beli lewat link itu, nanti si afiliatornya itu dapat komisi. Nah, makanya sekarang ini makin banyak juga konten kayak dalam tanda kutip nih ya, racun TikTok. Habis itu barang yang ternyata kepake banget, atau review jujur yang ujung-ujungnya ada keranjang kuningnya. Tapi ini menariknya nih ya, konten kayak gitu tuh justru banyak banget ditonton. Soalnya emang kerasa lebih deket sama relate sama orang-orang. Nah, teman pro 2, peluang cuan dari afiliator ini tuh cukup besar banget sih kalau menurut aku ya. Soalnya kan kebiasaan belanja orang itu sekarang juga udah berubah. Banyak nih orang tuh lebih percaya sama rekomendasi orang dari konten kreator atau pengguna biasa gitu ya. Orang yang udah pernah nyobain barangnya langsung dibandingin iklan formal. Nah, soalnya kan kerasa lebih real gitu ya. Dan itu yang bikin afiliate ini tuh berkembang cepet. Apalagi sekarang platform digital juga makin mendukung nih. Mulai dari TikTok, marketplace, sampai media sosial lain, ini semuanya tuh kasih ruang buat orang jadi afiliator. Yang menarik lagi, jadi afiliator itu gak harus punya followers yang banyak dulu, gak harus ribuan. Bahkan kamu cuma satu followers mungkin udah bisa kali ya. Tapi dicoba dulu teman pro 2. Kadang justru konten yang sederhana dan jujur itu tuh lebih gampang dipercaya sama orang. Misalnya nih, review barang yang benar-benar dipakai sehari-hari, tips hemat, atau kamu bisa bikin rekomendasi barang yang relate sama kebutuhan banyak orang. Nah, dari situ peluang cuannya mulai jalan, teman pro 2. Semakin banyak orang yang klik terus check out dari link kamu, semakin besar juga potensi komisi kamu nantinya. Yang bikin affiliate ini menarik lagi itu adalah fleksibilitasnya, teman pro 2. Bisa dijalani sambil kuliah atau sambil kerja. Bahkan ya kamu tuh cukup dari HP kamu sama internet aja udah cukup buat mulai jadi afiliator. Tapi tetap nih, di balik konten yang kelihatannya sederhana, yang santai aja, ada proses belajarnya soal cara bikin konten, cara memahamin trennya juga, dan cara ngebangun kepercayaan audiens kamu nantinya. Soalnya kan di dunia affiliate yang paling mahal itu bukan sekedar viewersnya sebenarnya, tapi kepercayaan orang sama rekomendasi kamu.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri, berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradioid.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

0: apa itu ya? Sampai tapi cuan.
1: Sampai tapi cuan.
0: Waktunya aku tanya teman Pro 2. Teman Pro 2, kamu pernah gak sih keracunan beli barang gara-gara lihat konten affiliate di TikTok atau media sosial lainnya? Nah, biasanya tuh barang apa sih yang kamu beli?
2: Kalau keracunan konten affiliate di TikTok atau media sosial, sering banget pastinya. Dan biasanya barangnya tuh baju-baju lucu gitu. Itu yang paling sering kan seliweran di TikTok.
3: Wah, sering banget nih yang namanya keracunan ya, apalagi keracunan tentang skincare. Karena cewek kan memang benar-benar butuh skincare.
0: Terus kalau disuruh jadi afiliator nih, kamu paling pengen promosiin produk apa dan kenapa tuh alasannya?
2: Aku pengennya ya barang-barang yang aku suka tentunya kan, seperti barang-barang lucu kayak gitu-gitu. Sebenarnya tuh nggak penting banget tapi penting untuk hiburan.
3: Kalau jadi afiliator, pengen banget ngepromosiin tentang pertamanya tentunya skincare, terus baju outfit.
0: Santai sih ya, santai tapi cuan.
1: Santai tapi cuan.
0: Teman Pro 2, kalau ngomongin keracunan afiliator, ini jujur ya, aku sering banget lagi. Dan lucunya tuh kadang-kadang barangnya yang gak penting amat sebenarnya. Tapi ya gara-gara kontennya tuh bikin penasaran kan ya. Jadi kalau gak di-check out itu kayak ada yang ganjel gitu kalau di hari aku tuh. Mulai dari alat random, habis itu mainan kecil, sampai barang yang sebenarnya tuh awalnya gak butuh, tapi pas lihat reviewnya tuh kayak dibutuh-butuhin. Terus kayak kepikiran, wah kok menarik ya, akhirnya beli juga. Dan itu bukti ya kalau di dunia affiliate ini tuh sekarang emang kuat banget, sekuat itu pengaruhnya. Nah, kalau disuruh jadi afiliator, ini kayaknya aku pengen fokus ke dunia mainan sih, lebih ke dunia hobi. Soalnya kan selain bisa nyobain barangnya nih ya, aku tuh juga bisa sekalian cari cuan dari situ. Istilahnya tuh kayak hobinya jalan, ngontennya jalan, terus cuannya juga ikut jalan. Dan sebenarnya tuh salah satu kunci jadi afiliator juga teman Pro 2 ya, promosin sesuatu yang memang kamu sukain. Soalnya pas kita enjoy ngomongnya, kita suka barangnya, orang juga lebih gampang percaya sama rekomendasi kita.

0: teman Pro 2, kebetulan banget nih vibes kemerdekaannya lagi dapet banget. Nah, biar makin rame, aku mau dengerin dong pengalaman atau cerita seru kamu pas ngerayain momen kemerdekaan ini. Kalau sedang di momen kemerdekaan, biasanya kamu ikut kegiatan apa sih dalam rangka memeriahkan kemerdekaan itu?
1: Pas momen kemerdekaan sih biasanya aku ikut kegiatan itu di desa, yaitu kegiatannya yang pertama itu biasanya itu pokoknya setiap tanggal 17 yaitu upacara hari kemerdekaan di lapangan desa, kemudian dilanjutkan dengan pawai atau enggak gerak jalan, kadang pawai kadang gerak jalan gitu. Kemudian ada lomba-lomba, seperti kalau untuk cowok-cowok biasanya lombanya ada sepak bola, ada futsal, dan ada voli. Biasanya ikutnya voli kalau aku, kalau yang lomba-lomba yang kecil-kecil seperti tarik tambang dan lain-lain nggak pernah ikut. Biasanya untuk memeriahkan kemerdekaan ya cuman begitu aku.
2: Jujur kalau aku sih lebih ke ikut meramaikan aja ya, tapi paginya aku selalu ikut lihat pengibaran bendera sih lewat TV gitu. Terus sisanya ya aku pakai buat jalan-jalan sambil lihat lomba-lomba pawai gitu sih di jalanan kalau emang ada.
3: Ikut lomba 17 Agustus di rumah.
0: Kira-kira ada kejadian lucu nggak pas kamu ikut kegiatan itu?
4: Ini sih, dulu waktu lomba-lomba kan kayak aku jadi panitia, terus ikut kayak panitia kan ikut lomba. Waktu lomba-lomba, lomba makan kerupuk, kerupuknya udah habis, mafianya yang aku digigit.
5: Kalau aku kejadian lucunya, aku waktu itu sempat ikut iseng lomba PBB. Itu peserta lombanya itu dari kedinasan semua, dan aku disitu juara satu.
6: Sebenarnya tuh kejadian lucunya kalau yang aku alamin, biasanya kan kalau upacara 17 Agustus itu ada di mana jam 10 itu kita nabuh kentongan ya. Nah, di situ tuh aku sama yang lain itu ikut rame-rame buat lari-lari di tengah lapangan, dan kejadian yang lucu itu yang aku alamin adalah aku jatuh kedesek-desek sama orang-orang. Jadi kayak menurut aku tuh hal yang lucu sih.
0: Kamu tipe yang selalu ingin terlibat dalam kegiatan untuk memeriahkan momen kemerdekaan atau tipe yang cuma ikut nonton aja?
5: Kalau aku tergantung mood sama ajakan aja sih. Kalau diajak rame-rame ikut heboh, kayak main lomba. Tapi kalau lagi pengen santai cukup jadi penonton sambil ngemil gorengan atau yang lain aja.
7: Aku tipe yang harus terlibat aktif sih. Soalnya rasanya tuh kurang abdol kalau 17-an cuma diam di rumah. Justru momen yang kayak gini tuh yang bikin kita bisa makin akrab sama tetangga.
4: Kalau aku sih tipenya, aku ingin ingin ikut memeriahkan acara Agustusan, karena di beberapa event juga aku pernah terlibat dalam kepanitiaannya dalam memeriahkan acara Agustusan. Jadi setidaknya aku bisa ikut di event-event Agustusan ini, setidaknya walaupun tidak sering, tapi aku masih bisa ikut memeriahkan acaranya.

Kalau tadi kita udah ngobrolin soal peluang dari afiliator ya teman berdua, sekarang pertanyaannya adalah gimana sih cara buat mulainya? Tenang, jadi afiliator itu nggak serumit yang kamu bayangin kok. Bahkan sekarang banyak banget orang itu mulai modal HP aja, habis itu punya kuota internet, dan juga punya keberanian nih buat upload kontennya. Langkah pertama yang bisa kamu lakuin adalah gabung dulu tuh ke program afiliatornya. Sekarang hampir semua marketplace ini dan juga platform video gitu ya, yang pendek-pendek punya fitur afiliat sendiri. Tinggal daftar aja, terus pilih produk yang kamu mau promosiin. Terus kamu juga bakal dapat link khusus atau keranjang kuning yang bisa dibagiin. Habis itu langkah kedua adalah pilih produk yang relate sama kamu. Ini penting banget nih. Soalnya kan orang lebih gampang percaya kalau kamu promosiin barang yang memang cocok sama kamu, sama keseharian kamu yang kamu butuhin sendiri, teman berdua. Misalnya nih kamu suka skincare, ya fokusnya ke skincare. Kalau kamu sukanya gadget, fashion atau perlengkapan rumah, itu juga bisa jadi nih sendiri, teman berdua. Apalagi kalau misalnya nih kamu kayak hobi kayak aku suka main remote control. Bisa tuh kamu beli remote control terus kamu refill tuh, teman berdua. Nah, ke langkah ketiga ini bikin konten yang natural aja. Gak harus langsung estetik yang sinematik, harus dari angle kanan kiri atas bawah, harus ada drone-nya, gak harus dulu. Kadang justru video yang sederhana kayak ternyata barang ini kepake banget, atau review jujur yang sehari-hari kayak kita lakuin gitu teman produa ya, itu lebih gampang masuk FYP dan bikin orang itu penasaran. Nah, dari situ tuh muncul cuannya. Kalau ada orang klik link kamu gitu ya, terus check out, kamu bakal dapat komisi. Besar kecilnya nanti tergantung produk yang kamu jual sama jumlah penjualannya berapa. Makanya nih banyak banget afiliator yang konsisten upload konten setiap hari. Soalnya emang semakin sering muncul, peluang dilihat sama dibelinya tuh juga makin besar lagi. Teman produa, tapi yang paling penting nih di dunia affiliate itu tuh bukan sekedar jualannya aja, tapi lebih ke ngebangun rasa percayanya nih. Karena kan emang kalau orang ngerasa rekomendasi kamu tuh jujur sama relate, mereka tuh bakal balik lagi buat lihat konten kamu berikutnya, bakal coba barang yang kamu rekomendasiin lainnya. Dan dari situ tuh pelan-pelan affiliate kamu bisa berkembang dari sekedar iseng-iseng aja nih upload video bikin konten jadi sumber penghasilan yang serius.

81 tahun kebebasan, 81 helai nafas perjuangan. Hari ini kita bukan hanya sekedar berbicara sebuah tanggal biasa yang ada di kalender, tetapi tentang gema yang harus kita dengungkan di dada. Rentetan nada yang tersimpan rapi di hati setiap anak bangsa. Kemerdekaan bukan lagi hanya sebagai catatan sejarah. Ada tetes darah, air mata, dan jutaan nyawa melayang, menjelma menjadi nafas kebebasan yang kita hirup hingga hari ini. Tahun ini kita kembali mengusung tema Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Berdaulat atas negaranya, adil dalam tindakannya, dan makmur untuk rakyatnya. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81.

0: obrolan kita siang ini teman Pro 2. Ternyata dunia affiliate ini lebih dari sekedar pasang link terus nunggu orang lain nge-check out. Nah, di balik konten yang kelihatannya itu kayak santai, sederhana, simple gitu ya, ternyata ada kreativitas, ada konsistensi, dan juga cara ngebangun kepercayaan orang lain. Dan menariknya lagi, ini peluang jadi afiliator tuh sekarang kebuka buat siapa aja. Gak harus jadi selebgram dulu, gak harus punya kamera digital yang keren, yang canggih. Bahkan kamu tuh cukup nih mulai dari HP kamu sendiri, sama kamu punya internet dan hal-hal yang memang kamu suka. Bahkan kamu semisal ada barang yang kayaknya masih mulus tuh ya di rumah kamu, kamu bisa videoin, kamu cari link yang serupa nih yang jual, kamu habis itu bikin affiliate linknya gitu. Soalnya tuh kadang-kadang hobi sederhana atau racun kecil di FYP kamu tuh bisa berubah jadi sumber cuan kalau kamu jalanin secara serius. Yang penting ini berani mulai dulu, belajar secara konsisten, dan tetap jadi diri sendiri waktu bikin konten. Siapa tahu nih teman Pro 2, scrolling kamu yang biasanya cuman habisin waktu, pelan-pelan bisa jalan jadi penghasilan juga. Aku Jeffrey Araska pamit dulu teman Pro 2, thank you udah join aku dari jam 12 tadi. Tetap santai, tetap produktif, dan jangan lupa kadang cuan datangnya itu dari satu link sederhana. Jangan kemana-mana, santai siangnya masih lanjut. Jeffrey Araska pamit, bye-bye teman Pro 2.
1: Santai siang, santai tapi cuan.
2: Santai tapi cuan.
1: Ngobrolin UMKM, industri kreatif, dan ekonomi digital.
2: Santai tapi cuan, di Santai Siang.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah, Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Dibuka sama Adrian Halif 2001 kali. Dan sekarang Devina ada lagi buat kamu di Santai Siang. Setelah tadi ada Jeffrey ya yang nemenin kamu di Santai Tapi Cuan, sekarang balik lagi Devina nemenin siang kamu di Santai Siang edisi 17 Agustus 2026 ini. Gimana nih teman Pro 2, di jam 1 siangnya udah makan, perutnya udah aman ya? Atau sekarang lagi berleha-leha ngantuk? Atau kamu lagi nungguin prosesi penurunan bendera? Nah, apapun aktivitas kamu di siang ini, Divina bakal temenin sampai jam 3 nanti pastinya di Santai Siang.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simpel banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah.
1: Ini dia pilihan lagunya. Pop kategori putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
1: Atik CB, Risau.
0: Raisa, Dila.
1: Idgitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan.
0: Ruth Sahanaya, Ku Ingin.
1: Liodra, Teganya Kau.
0: Marion Jola, Lale Ilmanino, Rayu.
1: Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu.
0: Mahalini, Bawa Dia Kembali.
1: Pop kategori putra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
0: Tito Aditya, Lelah Hati.
1: Tulus, Teh Hijau.
0: Enau Ari Lesmana, Sesi Potret.
1: Rizky Febian dan Adrian Halif, Alama.
0: Wijaya 80, Terakhir Kali.
1: Afgan, Lestari Merindu.
0: Marcel, Firasat.
1: Glenn Fredly, Kau.
0: Mike Mohede, Terbaik.
1: Pop kategori daerah, Sansaro, Minang.
0: Butet, Batak.
1: Kicir-kicir, Betawi.
0: Soeora Jamu, Jawa.
1: Es Lilin, Sunda.
0: Cik-cik Periuk, Kalbar.
1: Si Patokan, Sulut.
0: Wayawai Windawe, Papua.
1: Bolelebo, NTT.
0: Dodoy si Dodoy, Jambi. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.

Calon berdua Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mendukung petarung olahraga seni bela diri campuran atau MMA Bilal Hasan untuk bisa meraih prestasi yang bisa melambungkan nama Indonesia di panggung Ultimate Fighting Championship atau UFC ini. Dan Bilal Hasan ini mendapatkan kontrak resmi UFC ya setelah mengalahkan petarung India Mridul Saikia dengan technical knockout atau TKO dalam waktu 45 detik di ajang Dana White's Contender Series di Las Vegas, Amerika Serikat di pekan lalu. Petarung berdarah Indonesia ini memegang paspor Amerika Serikat ya, tapi memang mendapatkan dukungan penuh dari Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir karena ini masih ada darah Indonesianya ya teman Pro 2. Dan Bilal ini sekarang punya rekor profesional 8 kemenangan dan 1 tanpa hasil. Dengan catatan itu dia bakalan masuk UFC dengan status belum terkalahkan. Ih, keren banget ya. Semoga ini bentuk dukungannya bisa terus melambungkan nama Indonesia ya di panggung UFC.

Merdeka, merdeka, merdeka. Warga kota Semarang yang saya cintai. Telah 81 tahun negeri kita menyatakan kemerdekaannya. Berbagai cobaan dan godaan yang memecah belah persatuan bangsa dan negara telah mampu kita hadapi bersama. Bung Karno, proklamator kita, pernah berkata, jika kita memiliki keinginan yang kuat dari dalam hati, maka seluruh alam semesta akan bahu-membahu mewujudkan keinginan kita. Pesan Bung Karno itu adalah pegangan untuk kita mengisi kemerdekaan. Tugas kita, menguatkan kembali cita-cita untuk mewujudkan Semarang yang semakin bersih, sehat, cerdas, makmur, dan tangguh. 5 pilar yang akan membuat Semarang menjadi kota yang layak huni, inklusif, berkeadilan sosial, dan berdaya saing global, serta memeluk seluruh warganya dengan bahagia. Gunakan bantuan operasional RT 25 juta per tahun untuk menambah energi warga dan memelihara kerukunan antar warga. Saya melihat ganggang mulai berdandan, saluran-saluran mulai dibersihkan. Para pemuda-pemudi berkumpul, anak-anak mengikuti lomba, ibu-ibunya gotong royong, menyiapkan makanan, dan bapak-bapak kerja bakti, membersihkan lingkungan. Suasana itu memancarkan keindahan dan kebahagiaan. Peringatan ke-81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum untuk menjaga kebersamaan yang menguatkan persatuan dan kesatuan. Kota Semarang menjadi cahaya untuk Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Merdeka, merdeka, merdeka.

suka sebel pas lagi hektik-hektiknya, ternyata internet lemot ya. Mungkin kamu tadi streaming detik-detik proklamasi upacara kemerdekaan Republik Indonesia, internetnya lemot. Atau pengen nonton ya nanti upacara penurunan bendera, gak pengen dong internetnya lemot juga. Nah, oksigen.id ini jawabannya. Internet cepat tanpa FUP dan tanpa khawatir kuota kamu bakalan habis. Mulai dari 200 ribuan rupiah aja per bulan, kamu udah bisa nikmatin internet kencang. Dan oksigen.id ini juga ngasih fasilitas instalasi gratis dan STB tanpa biaya loh ya teman Pro 2. Nah, menarik kan? Yuk langsung aja WhatsApp ke 0877 50 30 1112, atau kamu juga bisa cek aja langsung ke websitenya di www.oksigen.id untuk informasi lebih lanjut. Oksigen ID, net for life.

0: Eh, katakan sejujurnya, kenapa kamu mengendus-ngendus depan rumahku?
1: Ampun pak, maaf, saya cuma mencium aroma yang sangat wangi, gurih dan menggoda.
0: Hah, jangan bohong kamu.
1: Bener pak, saya tidak bohong. Aroma ini membuat saya penasaran. Sebenarnya ini aroma apa toh pak?
0: Hah, apa maksudmu? Aroma rebung muda yang berpadu dengan udang dan telur, kemudian dibungkus kulit yang renyah ini.
1: Benar pak.
0: Yang disantap dengan cocolan saus kental manis gurih, acar, daun bawang, lokio, dan cabai rawit itu.
1: Sudah pak, cukup. Saya tidak tahan lagi.
0: Ini adalah mahakarya peradaban manusia. Namanya Lumpia Semarang. Mau kamu orang Semarang, wisatawan domestik, atau bahkan asing? Yuk beli lumpia sekarang juga dan rasakan kelezatan di setiap gigitannya.

0: 95,3 FM Pro 2 Semarang, teman terbaik kamu.
1: Kamunya.
0: Kita Jawa.
1: Kangen banget loh aku sama teman Pro 2 ini.
0: Teman Pro 2 tidak.
1: Kalau aku kangen sih nggak apa-apa ya. Berarti bertepuk sebelah jari dong.
0: Iya, jadi kamu gede-gede kan. Kamu tuh jangan memaksakan orang itu juga sama seperti yang kamu rasakan gitu. Kadang kita harus berbesar hati untuk menerima kenyataan kalau ya itu tadi bertepuk sebelah
1: kaki
0: gitu. Jadi jangan paksakan teman Pro 2 untuk juga merindukan kamu gitu.
1: Oke, aku gak memaksa tapi satu ini harus dipaksa.
0: Loh?
1: Dipaksa untuk dengerin jawaban-jawaban random kita.
0: Emang ada yang butuh bantuan kita hari ini?
1: Ada dong. Ada siapa hari ini? Ada Yuyun. Gak tahu mau curhat ke siapa nih, coba iseng ke Pro 2 deh. Jadi gimana ya kalau kamu masuk dalam circle pertemanan nih, cuma kok aku ngerasa ada sirik terus gak terbuka. Pengen sih cabut tapi kadang butuh juga temen ini. Ada pandangan gak dari kalian berdua?
0: Oke, Yuyun gak nyebutin dia dari mana ya?
1: Dari Pati kali.
0: Gak mungkin lah, orang Pati tuh gak ada yang gitu.
1: Gak ada yang nama Yuyun.
0: Orang Pati tuh semuanya tuh ini temenannya tuh Cengli gitu.
1: Oh.
0: Ya.
1: Gimana?
0: Agak rumit ya kalau cewek pertemanannya memang aduh banyak drama gitu. Coba Devi yang jawab.
1: Kalau aku sih cukup menikmati pertemanan toksik ya.
0: Karena memang member-member geng kamu tuh toksik semua sebetulnya kan. Jadi memang ya udah.
1: Kamu teman-teman toksik ya. Jadi itu adalah keiri dengkian gitu ya Yuyun ya. Kadang kan kamu membutuhkan, tapi emang itu kadang dibutuhkan dalam hidup loh ya. Karena hidup itu kan memang berwarna-warni. Kalau teman kamu tuh lempeng semua, agak kurang dinamikanya. Kalau ada keiri dengkian, kadang-kadang berantem, kadang baikan, kadang berantem, kadang baikan, itu yang bikin biasanya tambah sayang satu sama lain.
0: Tapi itu menguras energi tau. Ya kan kalau aku gak mau. Maksudnya kalau ada indikasi memang pertemanannya itu gak sehat gitu ya, terus ada banyak yang sirik, banyak yang suka ngomong di belakang, aku out. Udah oh, pasti.
1: Kamu circle-nya sama Pak Ustadz ya?
0: Iya dong. Wah, Masya Allah, itu membuat hati tenang gitu. Jadi aku selalu ingin apa ya, ada di lingkungan yang support. Saling support apapun itu gitu. Yang nggak ngomongin di belakang, ngomongin di depan. Maksudnya memang kalau ada apa-apa ya udah di ngomong, kamu tuh bok gini. Itu lebih baik gitu daripada ngomongnya di belakang, daripada nanti kita diomongin sama orang lain gitu.
1: Nah, tapi kan bukannya kalau diomongin di belakang itu adalah dosa kita diambil sama dia ya. Jadi aku sih enjoy aja biar dosa aku diambil sama mereka.
0: Aku udah kenyang soalnya kayak, dan akhirnya ketika kejadian seperti itu terus ada yang ngelapor gitu, ada yang
1: wadul
0: dan cross check gitu, baru mereka oh gitu ya ternyata, berarti salah anggapan kita selama ini.
1: Aku pernah digituin tapi aku enjoy aja, nyatanya juga aku lebih dari dia.
0: Tapi kan orang-orang memang bilang rambut kamu kayak singa.
1: Iya, aku enjoy kan aja karena kan lebih rawr, iya. Gitu kan.
0: Udahlah, ini tergantung Yuyun sih. Yuyun kalau masih betah dan memang kayaknya butuh banget, ya udah dipaksakan aja berarti. Ya kan, tapi kalau itu ternyata bikin kamu sakit hati
1: dan capek
0: nggak nyenyak tidurnya, kepikiran yang ngapain, udah kamu cari teman lain aja, banyak kok yang mau temenan sama kamu.
1: Benar ya, jadi gitu ya Yuyun ya. Tapi selama teman kamu tuh nggak narkoba gitu ya, it's okay lah ya. Dan mungkin kamu harus sering bawa teman-teman kamu yang suka sirik, iri, dengki hatinya itu ke kajian-kajian.
0: Iya. Ya. Kalau masih aja seperti itu, mungkin memang mereka tuh butuh dirukiah. Itu tokcer itu biasanya.
1: Kok semua tuh apa-apa yang disalahin setan ya?
0: Iya kan.
1: Padahal
0: iya.
1: Padahal setan, lu gak salahku kok, kayak gitu gimana?
0: Coba pake kita setan. Tanya setan ya.
1: Kita kalau friend dulu ya, temen kita banyak yang setan.
0: Gitu ya Yuyun ya. Semangat buat Yuyun. Semoga keberadaan kamu tuh diakui dan disayangi oleh teman-teman yang bisa ngerti berharganya kamu.
1: Betul, Yuyun Kangkang panjangannya kan?
0: Iya. Yuyun Kangkang. Wah, saru loh ini Yuyun kamu. Coba kamu benerin dulu posisinya.
1: Dia pagi ini udah sarapan kangkang.
0: Kangkung. Udah ya.
1: Udah capek ya.
0: Next kita coba jawab lagi pertanyaan-pertanyaan lain dari teman Pro 2.
1: Ya.
0: Ya udah gitu aja.
1: Sampai ketemu lagi di Kamu Nanya.
0: Kita jawab.
2: Kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
1: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro 2 di @pro2smg. Oh.

0: Pro2FM. Apa yang mungkin Mas Wawan dan teman-teman lihat ketika melihat kondisi toleransi di kota Semarang sendiri?
1: Ya, pada dasarnya kan masyarakat Semarang memang masyarakat yang heterogen ya, plural ya. Jadi sejak puluhan bahkan mungkin ratusan tahun kebelakang kita sudah disuguhi perkampungan-perkampungan dengan etnis atau suku tertentu, dan itu bisa membaur. Misal di daerah Pekojan, kemudian di Pecinan, terus di sekitaran Kota Lama, itu kan perkampungan-perkampungan dengan etnis-etnis tertentu, tetapi mereka bisa membaur satu dengan yang lain. Di Pecinan pun juga tidak melulu mayoritas keturunan Tionghoa, tetapi juga ada orang Jawa di situ dan juga yang lain. Begitu pula di tempat-tempat lain. Jadi sebenarnya kota Semarang ini sudah punya modal sosial, modal sejarah, dan ini tinggal dikuatkan saja. Nah, persoalannya kadang ada apa ya, oknum-oknum tertentu yang mencoba memecah, jadi merusak harmoni yang sudah terbentuk di masyarakat kota Semarang. Nah, tugas kita sebagai warga kota Semarang ya, mari kita kuatkan lagi toleransinya, saling ketemu, ngobrol, kegiatan bersama. Harapannya ya Semarang bisa menjadi percontohan kota, salah satu kota yang paling toleran di Indonesia.
0: Nah, dan itu juga sebenarnya terlihat dari peringkat tolerannya di Indonesia sendiri. Semarang termasuk salah satu yang oke ya, Mas ya?
1: Ya, nomor 3. Nah, tahun ini nomor 3.

Teman Bro 2 udah pada lihat belum video arrangement baru lagu legendaris Hari Merdeka karya Husein Mutahar? Ini udah resmi diluncurkan di hari Minggu kemarin tanggal 16 Agustus malam ya, jam 8 malam nih teman Bro 2. Dan ini bahkan ya langsung disaksikan ratusan kali cuma dalam hitungan jam aja ya, setelah disiarkan secara serentak di hari Minggu malam ya teman Bro 2. Dan karya ini digarap oleh komposer kenamaan Erwin Gutawa ya, dan masyarakat ini bisa menikmati audio visual lewat kanal YouTube resmi Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia dan juga ada di kanal YouTube Indonesiana TV. Nah, proyek ini juga dapat apresiasi tinggi nih dari Menteri Kebudayaan Fadlizon yang hadir dalam peluncuran ini ya teman Pro 2. Jadi katanya Pak Fadlizon ya, ini karya yang luar biasa ketika Erwin Gutawa dan juga seluruh penyanyi ini bekerja secara singkat, cepat dan efisien ya. Jadi grandenya lagu itu dan semangat pada zamannya ini kelihatan dari awal sampai akhir, dan ini katanya relevan banget dengan generasi muda saat ini. Nah, udah lihat belum teman Pro 2 untuk aransemen terbaru dari Hari Merdeka? Yang belum lihat, coba ditonton dulu ya teman Pro 2 di YouTube rilisan terbaru aransemen Hari Merdeka.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan.
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.

Masih temenin kamu di Santai Siang ya, teman Pro 2 bareng sama Divina nih ya, untuk menemani siang jelang sore kamu. Dan tadi kamu nonton gak sih Mimi KD tampil di Istana Negara? Wah, aku juga kaget ya. Oh, ternyata Krisdayanti tampil. Dan walaupun Mimi KD tuh udah diva ya, teman Pro 2, pengalaman menyanyi tuh udah luar biasa banget. Panggungnya bahkan udah berapa ratus ribu atau juta panggung yang udah pernah dia naiki ya, teman Pro 2 ya. Dan ternyata Krisdayanti ini tetap mempersiapkan diri sejak dini hari ya untuk tampil di Istana Negara. Nah, penyanyi sekaligus politisi Krisdayanti ini tampil menyanyi ya dalam upacara bendera di Istana Negara Senin hari ini. Dan dalam penampilannya, Krisdayanti ini berduet dengan Melly Goeslaw membawakan lagu Indonesia Jaya di atas panggung. Bahkan ini banyak yang terharu juga ya, tadi waktu aku nonton videonya, teman Pro 2. Dan diva Indonesia ini juga turut membagikan pesan mendalam kepada seluruh masyarakat Indonesia lewat unggahan di akun Instagram pribadinya ya. Dia ini mengajak seluruh warga Indonesia untuk bangkit demi memajukan Indonesia ke depan. Nah, ini Krisdayanti ini juga sempat membagikan momen gladi resik ya, teman Pro 2, di akun Instagramnya. Kemudian juga dia antusias banget, bahkan ya hari ini dia udah bersiap ya untuk bisa tampil. Tampilnya sekitar jam 10-an ya tadi, teman Pro 2, tapi siap-siapnya udah dari jam 4.45. Tuh, keren banget kan teman Pro 2 ya. Dan memang untuk hari ini selain Krisdayanti dan juga Melly Goeslaw, ada juga Angel Peters yang juga tampil meramaikan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia di Istana Merdeka. Kalau Angel Peters ini tadi membawakan lagu Zamrud Khatulistiwa ya, karya dari Guru Soekarno Putra.

0: teman Pro 2, kebetulan banget nih vibes kemerdekaannya lagi dapet banget. Nah, biar makin rame, aku mau dengerin dong pengalaman atau cerita seru kamu pas ngerayain momen kemerdekaan ini. Kalau sedang di momen kemerdekaan, biasanya kamu ikut kegiatan apa sih dalam rangka memeriahkan kemerdekaan itu?
1: Pas momen kemerdekaan sih biasanya aku ikut kegiatan itu di desa, yaitu kegiatannya yang pertama itu biasanya itu pokoknya setiap tanggal 17 yaitu upacara hari kemerdekaan di lapangan desa, kemudian dilanjutkan dengan pawai atau enggak gerak jalan, kadang pawai kadang gerak jalan gitu. Kemudian ada lomba-lomba, seperti kalau untuk cowok-cowok biasanya lombanya ada sepak bola, ada futsal, dan ada voli. Misalnya ikutnya voli kalau aku, kalau yang lomba-lomba yang kecil-kecil seperti tarik tambang dan lain-lain enggak pernah ikut. Biasanya untuk memeriahkan kemerdekaan ya cuman begitu aku.
2: Jujur kalau aku sih lebih ke ikut meramaikan aja ya, tapi paginya aku selalu ikut lihat pengibaran bendera sih lewat TV gitu. Terus sisanya ya aku pakai buat jalan-jalan sambil lihat lomba-lomba pawai gitu sih di jalanan kalau emang ada.
3: Ikut lomba 17 Agustus di rumah.
0: Kira-kira ada kejadian lucu nggak pas kamu ikut kegiatan itu?
4: Ini sih, dulu waktu lomba-lomba, kan kayak aku jadi panitia, terus ikut, kayak panitia kan ikut lomba. Waktu lomba-lomba, lomba makan kerupuk, kerupuknya udah habis, mafianya yang aku digigi.
5: Kalau aku kejadian lucunya, aku waktu itu sempat ikut iseng lomba PBB. Itu peserta lombanya itu anak dari kedinasan semua, dan aku disitu juara satu.
2: Sebenarnya tuh kejadian lucunya kalau yang aku alamin, biasanya kan kalau upacara 17 Agustus itu ada di mana jam 10 itu kita nabuh kentongan ya. Nah, di situ tuh aku sama yang lain itu ikut rame-rame buat lari-lari di tengah lapangan, dan kejadian yang lucu itu yang aku alamin adalah aku jatuh terdesak-desak sama orang-orang. Jadi kayak menurut aku tuh hal yang lucu sih.
0: Kamu tipe yang selalu ingin terlibat dalam kegiatan untuk memeriahkan momen kemerdekaan atau tipe yang cuma ikut nonton aja?
5: Kalau aku tergantung mood sama ajakan aja sih. Kalau diajak rame-rame ikut heboh, kayak main lomba. Tapi kalau lagi pengen santai cukup jadi penonton sambil ngambil gorengan atau yang lain aja.
6: Aku tipe yang harus terlibat aktif sih. Soalnya rasanya tuh kurang abdol kalau 17-an cuma diam di rumah. Justru momen yang kayak gini tuh yang bikin kita bisa makin akrab sama tetangga.
4: Kalau aku sih tipenya, aku ingin tipe yang ingin ikut memeriahkan acara Agustusan, karena di beberapa event juga aku pernah terlibat dalam kepanitiaannya dalam memeriahkan acara Agustusan. Jadi setidaknya aku bisa ikut di event-event Agustusan ini, setidaknya walaupun tidak sering, tapi aku masih bisa ikut memeriahkan acaranya.

ada kabar yang seru nih buat kamu para pelajar SMA, SMK dan sederajat atau Madrasah Aliyah Negeri MAN dan MA swasta di seluruh Jawa Tengah. Jadi RRI Semarang ini bakal menghadirkan DokuFest RRI Semarang 2026. Ini adalah sebuah lomba video dokumenter ya dengan tema Bingkai Warisan Nusantara. Nah, melalui kompetisi ini kamu diajak untuk mengangkat cerita tentang budaya, tradisi, sejarah ataupun potensi daerah dalam sebuah karya dokumenter yang menarik dan inspiratif. Nah, untuk informasi lengkap tentang syarat, ketentuan, dan pengumpulan karya, bisa kamu lihat aja di Instagram RRI Semarang, @RRI_Semarang, dan kamu bisa berkesempatan untuk meraih hadiah total jutaan rupiah, dan tentunya sertifikat untuk para pemenang. Jadi jangan lewatin kesempatan untuk berkarya, menginspirasi, dan mengharumkan nama sekolah kamu bersama DokuFest RRI Semarang 2026. Kita tunggu karya terbaik kamu.

kemerdekaan bukan hanya tentang kebebasan, tetapi tentang keberanian kita untuk terus menenun keberagaman bangsa menjadi karya yang membanggakan. Saya Samuel Watimena mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Merdeka!

0: Teman Pro 2 kalau pantau cuaca di luar ya, ini mendung menggelayut ya, tiba-tiba kelabu banget nih langit teman Pro 2. Nah, apakah hari ini perakiraannya akan hujan dan gimana perakiraan cuaca hari ini untuk Semarang dan sekitarnya? Yuk kita update dulu bareng sama BMKG Klimatologi Ahmad Yani, dan sekarang kita akan update bersama dengan rekan Iki, silakan untuk informasinya.
1: Terima kasih rekan di sini. Selengkapnya kami informasikan selamat siang Pro 2. Berikut update informasi perakiraan cuaca wilayah Kota Semarang dan sekitarnya serta wilayah Jawa Tengah pada umumnya berlaku mulai saat ini hingga pukul 19 malam nanti. Untuk di wilayah Kota Semarang, cuaca pada umumnya cerah berawan hingga berawan, angin dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam, udara berkisar antara 27 hingga 34 derajat Celcius, dengan tingkat kelembapan udara berkisar antara 45 hingga 75%. Kemudian untuk di wilayah Jawa Tengah lainnya, untuk secara umumnya terpantau saat ini kondisi cuaca cerah berawan hingga berawan. Pada sore hari untuk wilayah pegunungan hingga dataran tinggi ada potensi hujan ringan yang bersifat lokal dan juga durasi yang cenderung singkat. Kemudian untuk informasi tinggi gelombang, di perairan utara kisaran 0,5 hingga 1,25 meter, sedangkan di perairan selatan kisaran 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian.
0: Baik, terima kasih untuk informasinya. Selamat siang, selamat bertugas kembali.
1: Selamat siang.

0: Berjumpa lagi bersama saya, Chef Eko. Saatnya kalian bilang
1: Masak Eko!
0: Kali ini kita akan memasak satu ekor ayam. Langkah pertama, pilih ayam yang berprinsip baik, yang gak suka ikut-ikutan tren buruk atau membuli ayam lainnya. Kita bersihkan, lalu kita ungkep dengan beragam bumbu pilihan. Seberagam Indonesia yang kaya akan suku, agama, dan ras. Masukkan cabai merah semerah keberanian kita menjaga kemerdekaan. Dan tuang santan putih seputih ketulusan kita untuk kemajuan bangsa. Setelah matang, kita bagikan untuk seluruh rakyat Indonesia agar adil, makmur, dan sejahtera. Saya namakan masakan ini Ayam Merdeka. Karena mengisi kemerdekaan itu seperti memasak. Harus pakai cara yang baik, seperti peduli sesama, toleransi, serta bijak bermedia sosial demi mendorong kemajuan bersama. Selamat hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Merdeka!

Udah hampir jam 3 sore teman Pro 2, artinya Devina harus pamit dulu nih dari santai siang kali ini ya, karena ini udah mau sore, artinya bakal digantiin sama Fetra Julia di sore ceria yang bikin sore kamu makin berwarna ya. Nanti Fetra bakal menemani kamu dari sore sampai malam ya, tapi tenang aja, Pro 2 FM Semarang gak cuma sampai situ aja kok siarannya, sampai nanti malam banget ya, jam 12 malam. Jadi kalau kamu pengen dengerin terus Pro 2 FM Semarang dimanapun kapanpun, kamu juga bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Ya udah aku pamit dulu, kita ketemu lagi besok pastinya cuma di 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Bye bye.

0: 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Saatnya informasi terkini di Info Pro 2 bareng aku Fitra Julia untuk edisi Senin 17 Agustus 2026.
1: Info Pro 2.
0: Informasi pertama dari laman rri.co.id, teman Pro 2, Presiden Prabowo Subianto memimpin upacara detik-detik proklamasi hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta, Senin 17 Agustus 2026. Upacara tersebut menjadi tahun kedua bagi Presiden Prabowo memimpin peringatan HUT RI di Istana Merdeka. Berdasarkan pantauan rri.co.id di Istana Merdeka, rangkaian upacara dimulai sekitar pukul 09.00 waktu Indonesia Barat. Presiden Prabowo tampak mengenakan beska PC dan kalung melati. Upacara detik-detik proklamasi menjadi bagian utama peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka. Rangkaian peringatan kemudian dilanjutkan dengan berbagai agenda kenegaraan dan kegiatan masyarakat.
1: Info Pro 2.
0: Informasi selanjutnya, upacara detik-detik proklamasi dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia yang digelar di halaman Istana Merdeka, tepatnya di Jakarta, dan berlangsung jam 10.00 waktu Indonesia Barat. Dalam upacara tersebut, tim Indonesia Berdaulat bertugas mengibarkan sang merah putih. Tim ini merupakan salah satu dari dua tim paskibraka tingkat pusat yang telah dikukuhkan pada 15 Agustus 2026. Sebanyak 76 putra-putri terbaik dari 38 provinsi yang dibina Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP dan kini siap menjalankan tugas dalam rangkaian upacara hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia.
1: Info Pro 2.
0: Informasi terakhir di Info Pro 2, ajang Bintang Radio Republik Radio RRI 2026 tetap menjadi ruang bagi talenta muda untuk menunjukkan kualitas vokal. Di tengah maraknya kemunculan penyanyi melalui media sosial, hal tersebut disampaikan Ketua Panitia Bintang Radio RRI Semarang, Reza Atmaja, Senin 17 Agustus 2026. Menurutnya, Bintang Radio memiliki perbedaan dengan kompetisi atau pencarian bakat lainnya. Ajang ini tidak hanya mengandalkan jumlah penonton maupun manajemen di media sosial. Ia menjelaskan sistem penilaian Bintang Radio tahun ini masih sama seperti tahun sebelumnya. Sebanyak 70% penilaian berasal dari dewan juri, sedangkan 30% lainnya berasal dari voting. Dalam proses kompetisi, peserta akan membawakan salah satu dari 10 pilihan lagu yang telah disediakan, serta satu lagu daerah. Penampilan tersebut menjadi bagian penting untuk melihat kemampuan vokal dan teknik bernyanyi peserta.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

pulang sekolah, tugas sekolah numpuk, atau stres sama kerjaan hari ini dia saatnya istirahatkan pikiran. Dengarkan musik yang bikin mood naik dan dapatkan tips seru yang relate banget sama kamu. Sore Ceria, program yang bikin sore kamu lebih berwarna bareng Vira Julia. 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Sore Ceria bareng aku Vira Julia, teman Pro 2. Hai, gimana kabarnya? Pas hari ini suasananya terasa istimewa banget karena tepat 17 Agustus 2026 kita bersama-sama ya merayakan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, teman Pro 2. Semangat, sekali merdeka, tetap merdeka. Nah, buat kamu yang sore ini lagi perjalanan ya, mungkin lagi berkendara sambil

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Teman berdua ngomongin kemerdekaan, ternyata maknanya tuh bukan soal upacara, pasang bendera, atau seru-seruan lomba 17-an aja ya. Tapi di momen hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, apalagi di usianya yang ke-81 ini, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi bilang bahwa kemerdekaan tuh harus benar-benar terasa dalam kehidupan masyarakat. Salah satunya lewat berkurangnya angka kemiskinan dan meningkatnya kualitas hidup warga. Kabar baiknya, beberapa indikator pembangunan Jawa Tengah menunjukkan tren positif ya. Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada semester pertama di tahun 2026 aja udah mencapai 5,80%. Sementara realisasi investasi sudah mencapai 58 triliun rupiah dan disebut turut mendorong penyerapan tenaga kerja sekitar 253 ribu orang. Dan angka kemiskinan juga mengalami penurunan nih, dari 9,58% ya menjadi 9,21%. Pemerintah Jawa Tengah juga menjalankan berbagai program yang langsung menyentuh masyarakat, seperti layanan kesehatan gratis, akses sekolah gratis buat anak-anak dari keluarga miskin ekstrim, rumah layak huni, dan juga sampai penguatan ekonomi masyarakat. Nah, dari sini kita bisa ngelihat nih bahwa merdeka tuh bukan cuma bebas dari penjajahan, tapi juga punya kesempatan untuk hidup lebih layak, sehat, berpendidikan, dan juga sejahtera. Dan tentunya untuk mewujudkan semua itu ya teman Pro 2 ya, ya Jawa Tengah sih pengennya makin kesini makin sejahtera ya. Cuma bukan tugas pemerintah aja ya, kita juga semua punya peran nih, termasuk anak muda untuk ikut berkarya, peduli dengan lingkungan sekitar, dan juga memberikan kontribusi yang positif untuk negara ini.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag #BintangRadio26Semarang dan tag akun @BintangRadioID.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @BintangRadio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online, mendaftar melalui website BintangRadioRRI.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

lagunya Main Jangan Menghilang Please sore hari ini, karena buat kamu yang sore ini sedang berada di sekitar Simpang 5 Semarang ya, bisa banget ya kamu menyaksikan rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia sore ini yang digelar upacara penurunan bendera merah putih Taman Pro 2. Dan upacara memang dijadwalkan berlangsung jam 5 sore ya, bertempat di lapangan Pancasila Simpang 5 Kota Semarang. Pesertanya juga melibatkan berbagai unsur mulai dari TNI, Polri, ASN sampai elemen masyarakat. Nah, buat kamu yang biasanya sore-sore nongkrong atau melintas di kawasan Simpang 5, perlu diperhatikan juga nih, kawasan Simpang 5 dan sekitarnya udah disterilkan dari aktivitas warga serta pedagang demi kelancaran persiapan sampai rangkaian upacara selesai ya. Jadi kalau kamu punya rencana melintas di kawasan ini, sebaiknya cari alternatif rute atau tetap jalan kaki boleh banget ya, tapi ikuti arahan petugas di lapangan Taman Pro 2 ya.

0: udah bulan Agustus gini, pasti deh langsung keinget sama seru-serunya lomba yang selalu memeriahkan suasana setiap tahunnya. Nah, kali ini aku mau ngobrol bareng teman-teman Pro 2 tentang nostalgia lomba 17-an dan cerita seru di balik momen kemerdekaan mereka. Apa sih kenangan yang paling berkesan saat ikut lomba 17-an?
1: Kenangan sih yang paling aku ingat dulu waktu ada lomba tarik tambang, aku ketabrak sama yang tarik tambang, jadi aku jatuh.
2: Kenangan lomba yang aku ingat itu dulu pas kecil aku pernah lomba nangkep anak lele, tapi karena aku takut jadi aku nangis, terus aku gak jadi lomba deh.
3: Kenangan pas lomba 17 Agustus yang paling berkesan itu paling ya makan kerupuk, kayak kelihatannya gampang tapi pas dicoba itu susah banget ternyata.
0: Menurut kamu, apa perbedaan lomba 17-an zaman sekarang sama yang dulu?
2: Menurut aku bedanya lomba sekarang sama yang dulu itu orangnya sih. Kalau dulu orangnya itu lebih rame, lebih banyak. Kalau sekarang yang aku lihat itu lebih sedikit sih.
4: Menurut saya bedanya sekarang lebih banyak lomba yang kreatif dan mengikuti tren. Kalau dulu itu biasanya lombanya lebih sederhana seperti balap karung atau panjat pinang.
5: Menurut aku paling bedanya cuman sekarang udah gak bisa jadi peserta, tapi ya tetap aja aku bisa tonton, jadi tetap seru.
0: Menurut kamu, apa yang masih tetap sama dari lomba 17-an dulu hingga sekarang?
3: Kesamaannya dulu sama sekarang itu sama-sama aja sih. Sama-sama seru, semua kalangan itu pasti ikut semua, dari anak-anak sampai bapak-bapak, ibu-ibu juga pada ikut semua sih.
6: Yang masih sama sih kayaknya semangat orang-orang untuk memeriahkan kemerdekaan ini sih. Soalnya kalau misalnya dilihat, sekarang ini kan cenderung lombanya itu hampir semuanya berbeda, tapi kan semangatnya masih sama.
2: Hal yang tetap sama itu mungkin ada lomba makan kerupuk ya, karena pasti di setiap 17 Agustus lombanya itu pasti ada makan kerupuk. Walaupun udah banyak lomba-lomba yang lain, mungkin

0: Ya, kasih tahu enggak ya? Kasih tahu enggak ya? Kepoi, kepoi, kepoi. Ada yang Miss Kepo.
1: Hai, hai, hai. Masih bareng sama Miss Kepo. Bukan sebenarnya Kepo. Kali ini kita bahas kebiasaan yang sering banget kejadian tanpa sadar pas lagi rebahan. Wih, apa tuh? Doom scrolling itu kebiasaan scroll media sosial atau berita terus-menerus, terutama konten negatif atau bikin cemas. Padahal kita udah ngerasa capek, tapi tetap aja lanjut scroll. Awalnya niatnya cuma lihat sebentar aja, tapi tiba-tiba udah 1 jam lewat, isinya berita buruk, konflik atau drama. Terus mood jadi turun deh tanpa sadar. Kenapa bisa kejadian? Karena otak kita kayak ketarik sama informasi yang intens atau emosional. Jadi susah berhenti meskipun kita udah gak nyaman. Akhirnya efeknya pikiran jadi penuh, cemas meningkat, susah fokus dan susah tenang. Tipsnya, coba biasakan cek kondisi diri saat scroll. Aku masih nyaman gak sih baca ini? Kalau mulai berat, boleh banget stop dan alihkan ke hal lain yang lebih menenangkan. Misalnya dengerin musik, minum air atau istirahat sejenak. Kamu juga bisa kok atur batas waktu scroll biar gak kebablasan. Ingat-ingat, kamu yang pegang kontrol, bukan algoritma. Gimana? Sering gak kejebak scroll tanpa ujung? Yuk, pelan-pelan kurangi doom scrolling biar pikiran tetap ringan dan mood tetap aman.
0: Tiponya udah dulu ya. Bye-bye.

81 tahun Indonesia merdeka. Bukan sekedar perjalanan panjang, tapi tentang bagaimana kita terus menjaga kedaulatan dan melangkah menuju masa depan yang lebih baik. Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Bukan hanya sebuah cita-cita, tetapi tentang tanggung jawab yang kita perjuangkan bersama. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas ke Pulau Rote, kita melangkah menuju Indonesia yang lebih adil dan makmur. Memasuki 81 tahun kemerdekaan Indonesia, mari bergerak, berkarya, dan mengambil bagian dalam membangun negeri. Karena kemerdekaan bukan hanya untuk dikenang, tetapi juga untuk terus kita isi dengan karya. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Mari bersama mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.

0: 95,3 FM Pro 2 Riri, suara teman terbaik kamu. Good evening teman Pro 2, how are you today? Semoga sore ini kamu tetap happy, tetap semangat dan siap belajar Inggris bareng kita.
1: Because you are listening to Pro 2 English Corner, tempat kita belajar bahasa Inggris dengan cara yang fun, santai dan tentunya dekat dengan kehidupan anak muda.
0: Yes, so don't worry about making mistakes, just listen, speak and have fun.
1: Are you ready teman Pro 2?
0: Okay.
1: Jadi kita nih Petra, hari ini juga akan ngobrolin tentang hal-hal yang relate nih ya dengan kehidupan mahasiswa dan juga anak muda seperti yang aku bilang tadi.
0: Benar banget, dan sore ini kita akan belajar English lewat vocabulary, daily conversation, fun question dan juga tentu aja musik nih yang bakal kita putar ya.
1: Betul, so welcome to Pro 2 English Corner. And I'm Dania.
0: And I'm Petra.
1: Okay, before we got into today conversation, we're going to warm up with five words of the day, but we are not all. Yes, Petra.
0: Yes, yeah. First segment, before we continue, we have some special guests with us in the studio. Please correct us if we are wrong, especially our pronunciation, our grammar.
1: And now, Claudia, introduce yourself lah, and tell our listeners a bit about PBI Ugris. What is PBI Ugris and what kind of activities do you have?
0: Yes, and you can introduce your
1: yourself
0: name.
1: Mm-hmm.
2: Yeah, okay, so first of all, PBI in Ugris.
1: Okay.
2: Yeah, we can stand for Pendidikan Bahasa Inggris. So it's one of the study program in our university. Mm-hmm. Yang dimana di situ kita belajar tentang bagaimana kita mempersiapkan diri untuk menjadi guru, terutama di bidang bahasa Inggris begitu.
1: Oh wow. Tapi namanya siapa? Boleh sebutin dong biar teman Pro 2 tuh kenal nih suara siapa nih.
2: Alright, so my name is Kezia Aurora. You can call me Aurora only.
1: Okay, Aurora. Namanya Aurora. Cuantik ya, Peter.
0: Cuantik.
1: Pretty ya. Yeah.
0: Pretty like the girl.
1: Okay. Lanjut dong sama siapa lagi nih hari ini?
3: My name is Klasika Dia Azrani. People usually call me Chika.
1: Oh, Chika. Hello Chika.
0: Ini juga dari bahasa Inggris juga?
3: Ya.
0: Yeah. Oh, oke. Okay. Tapi ikut BEM juga ya?
3: Enggak, kalau BEM.
0: Oh, enggak. Oke. Okay. Jadi ini anak ilmu PBI. Pendidikan bahasa Inggris ya?
3: Iya, yeah, betul.
0: Wah, jadi nanti jadi bu guru nih.
1: Yeah. Calon-calon pendidik masa depan bangsa ya kan?
0: Iya. Jadi kamu enggak usah khawatir tiba-tiba enggak bisa bahasa Inggris. Ini langsung nanti pencetaknya nih dari gurunya langsung ya, Dania.
1: Betul. Oke. Okay. Okay. Kita hari ini akan belajar 5 kata ya, 5 kata baru yang gimana pronunciation-nya ya, bacanya gimana, terus prakteknya gimana nih. Kalau ada kata pertama, ini biasanya kita temuin kalau ada di itu sih, di bioskop, di tempat makan,
0: make a line gitu kan.
1: Oh, make a line. Itu kalau orang baca kan susah ya.
2: Yes.
1: Itu hurufnya tuh Q U E U E ya kan. Bacanya gimana sih yang benar?
2: Ya, yeah, so as we know, kalau misalnya dari tulisannya, mungkin kita ngiranya QW begitu ya.
1: Iya. Yeah.
2: So the right pronunciation is Q.
0: Q.
1: Q.
0: Kita mah kuewe.
1: Kuewe. Kita belajar ya, Petra ya.
0: Yeah, belajar. Maklum ya, maklum. Kan salah nggak apa-apa. Yang penting kan belajar dulu gitu kan. Akhirnya yang betul itu tadi Q. Meskipun tulisannya Q.
1: Q-W-W.
0: Ya. Q U E U E. Tuh sama Pro 2. Tulisannya kayak gitu ya. Kalau di update-in bahasa Indonesia ya. Nah kita kan biasanya spellingnya pakai bahasa Indonesia.
1: Betul.
0: Gitu kan, kuewe gitu, ternyata salah gitu.
1: Kalau enggak tuh biasanya gini sih, aku sih ngerasa malu kalau mau baca ini karena susah.
0: Ya memang susah sih.
1: Kita mau ngomong takut salah, ternyata bacanya simple ya.
0: Simple. Meskipun tulisannya agak
1: oh,
0: susah banget nih. Kuewe kuewe gombal.
2: Kue tiaw.
1: Oh, kue tiaw. Oke, masuk.
0: Kue
1: tiaw. Iya benar. Berarti bacanya tinggal Q aja,
0: simple. Next, ini kata kedua ada ini nih.
1: Apa nih?
0: Kayak kita habis dari dokter nih, selalu dapat kayak resep.
1: Oh iya. Nanti resepnya diambilnya kan? Gitu ya.
0: Tanda serah terima gitu kan maksudnya.
1: Iya betul.
0: Ternyata tuh tulisannya tuh kan tulisannya R E C E P T.
1: Yes.
0: Nah bacanya tuh ternyata bukan resep, resep ya. Biasanya kita bacanya resep bahasa Indonesia ya gitu. Tapi yang benar apa nih yang benar?
3: Yang benar itu dibaca resit.
1: Resit. Ya?
3: Iya.
1: Resit. Oh, gitu. Berarti kalau kita periksa ke dokter mau nukerin resit gitu. Iya ya, enggak apa-apa ya.
3: Enggak apa-apa.
1: Oh, resit. Oke, meskipun tulisannya juga lagi-lagi ribet nih ya. Tapi bacanya cukup resit gitu ya.
0: Simple. Tulisannya kayak gitu. Bacanya kita kan sesuai tulisannya ya, bukan gitu. Bukan.
1: Iya benar. Kalau di Indonesia kan biasanya kan tulisannya apa, kita bacanya kayak gitu. Iya. Yang susah paling E sama E nih ya. Tapi kalau di bahasa Inggris ternyata iya tulisannya susah, bacanya gampang. Iya kan?
0: Oke, lanjut nih. Ini yang bisa salah nih.
1: Ini
0: kemarin kita belajar. Ini benar apa? Masih ingat enggak, Dania?
1: Oke. Ini nih, kita nanya lagi nih ya sama ahlinya. Ini kan kita nanya sama guru nih.
0: Calon guru
1: nih ya. Jadi kan kita kalau mau dengerin musik biasanya ditanyain genre

0: Nah, tulisannya gitu, miscellaneous. Tapi benar nggak sih bacanya ini? Lain-lain, miscellaneous.
1: Mungkin kalau di belakangnya itu kan ada E, O, U. Itu tuh sebenarnya bukan dibaca nose, tapi bacanya itu nis. Jadi pronunciation-nya itu yang betul, miscellaneous.
2: Miscellaneous. Oh, berarti kalau misal ada I, O, U bersamaan, dijadiin I.
1: Iya, belum. Jadi belum tentu kayak itu tuh dibaca U, tapi kalau yang dikata ini bacanya I.
2: Oh, miscellaneous. Yes.
0: Ya kayak to be continue, itu kan beda banget sama ini ya, continuous gitu kan. Itu beda juga ternyata.
2: Iya, miscellaneous.
0: Miscellaneous, use kan gitu, bisa gitu. Apakah tergantung sama konsonannya ini? Cika, apa gini sih? Misalnya kan ketemu O, U, S, ketemu depannya apa gitu kan. Apa
2: ada
0: gitu.
2: Gak? Kalau misal kalau the itu kan kalau belakangnya kata vokal jadi the. Apakah ini sama juga? Apa miscellaneous aja?
1: Miscellaneous aja sih kak.
2: Miscellaneous aja.
0: Miscellaneous, lain-lain.
2: Miscellaneous, iya kah manis kayak gitu.
0: Aku baru tahu loh ternyata. Kenapa? Artinya lain-lain loh.
2: Iya artinya lain-lain.
0: Lain-lain.
2: Tapi kita jarang ketemu sih jujur.
0: Pakai kata ini kan. Iya. Extra or something like that.
2: Biasanya kan ketemunya ETC ya kan. ETC. Yeah. Kalau ETC itu kepanjangannya apa sih?
1: Et cetera.
2: Et cetera. Oke.
0: Salah lagi.
2: Et cetera. Kita belajar sama guru bahasa Inggris. Et cetera.
0: Iya iya. Akhirnya tahu kan. Gitu kan.
2: ETC. Kita bacanya berarti et cetera. Oke. Makin pinter kita hari-hari.
0: Tambah lagi kosakata di otak kita nih.
2: Betul.
0: And the last word, Dania.
2: The last word itu biasanya kalau ada di TV sih. Ini programnya tentang apa? Variety. Bahasanya gimana? Variety kah atau
0: variety show?
2: Yeah, variety, yes. Variety, variety.
1: Yeah, jadi pengucapannya yang benar itu variety.
2: Variety.
1: Oh, variety show.
2: Variety show. Oh, bukan variety show. Oh, salah ya aku ya.
0: Indonesia banget ya.
2: Variety show.
0: Variety.
2: Oke. Okay. Ini sih tulisannya gampang, bacanya yang susah.
0: Iya benar banget.
2: Kalau tadi kan miscellaneous nih tulisannya yang susah, bacanya gampang ya kan?
1: Iya.
2: Kalau ini tulisannya gampang, bacanya susah. Variety. Artinya beragam ya.
1: Iya,
2: variety. Oh my god. Gimana Petra?
0: Akhirnya tahu juga gitu kan. Biasanya kan kita nih soal English gitu kan.
2: Keminggris.
0: Keminggris. Iya, keminggris. So, iya kan ternyata
2: Variety show.
0: Harus gitu, variety show. Variety show.
2: Oh, berarti besok kita kalau ke Inggris makin pinter ya Petra ya.
0: Iyalah. Oke, masih lanjut nih baru segmen pertama ya. Yes, nanti betul. Kita bakal lanjut di segmen kedua.

0: Oke, teman berdua, kamu masih balik lagi di English Corner ya. Tadi kita segmen pertama kita udah bahas tentang 5 kata terbaru nih ya, yang kita belajar hari ini. Nah, di segmen kedua kita akan belajar English in real life.
1: Nah, ini ceritanya ya, nanti bakal ada conversation antara aku dan Dania ya. Yes. Ini jadi kita pertama kali datang ke perpustakaan nih.
0: Oke. Perpustakaan.
1: Udah lama nih gak ke perpustakaan. Terakhir kapan nih, Dania?
0: Aku terakhir waktu nyusun skripsi ya, sekitar 4 tahun lalu lah.
1: Wes, berarti masih seger dong.
0: Masih seger ingatannya lah ya. Kalau kamu, Petra?
1: Don't ask me. Aku perpustakaan keliling aja deh.
0: Oke, yang pake mobil gitu. Itu biasanya di SDSD sih, Petra.
1: Iya sih, numpang baca doang sih di situ. Kan gratis kan.
0: Iya, kita harus memanfaatkan itu dengan baik.
1: Betul banget. Kalau Cika sama Aurora sering ke perpustakaan.
2: Kalau perpustakaan kamu sendiri sebenarnya jarang. Iya, karena kadang kita nggak tahu apa jam tutup perpus kampusnya itu jam berapa gitu.
0: Oke, kalau Cika ya, gimana?
3: Aku jarang sih.
0: Ini tuh kayak semi pengakuan dosa nggak sih, Petra?
1: Iya, padahal iya, masih di kampus, masih kuliah gitu kan.
0: Iya, kuliah.
1: Kuliah. Kenapa alasnya, kenapa sih jauh dari gedungnya atau

0: gimana?
1: Kalau perpus kampus, kalau kami kan prodi pendidikan bahasa Inggris itu di kampus 4. Kalau perpus di kampus 4 itu biasanya tuh waktu kita lihat itu gedungnya gelap. Jadi kita pikirnya itu tutup begitu.
2: Oke. Salah satunya adalah ada miskomunikasi ya.
1: Iya, betul.
2: Mispersepsi ya. Ih, mentang-mentang gelap, ah tutup coy.
3: Padahal takut aja gitu kan. Takut kan, takut terjadi hal-hal yang diinginkan
2: maksudnya. Hal-hal yang diinginkan apa tuh? Perpusnya tutup beneran.
3: Oke, okay. Jadi nanti ada sebagai new student-nya Dania dan yes, aku sebagai petugas perpustakanya ya, librarian ya. Langsung aja nih, boleh bisa dimulai nih Dania.
2: Oke, bisa ya. Kita mulai dengan perubahan suasana kita.
3: Oke, nanti Aurora sama Kesia bisa koreksi ya.
2: Betul, harus.
3: Kita ngomongnya bener gak nih bahasa Inggrisnya. Nanti yes, bisa di note salah kita waktu pengucapannya seperti apa, di kata apa, nanti bisa dikoreksi.
2: Oke, kita perubahan suasana dulu nih Petra. Tok, tok, tok, tok. Good morning, excuse me, is this the campus library?
3: Good morning, yes it is, welcome. Is this your first time here?
4: Yes it is, I just got accepted this semester, so I'm still new to everything around campus.
3: No worries, I'll worry you through it. And so, are you here to study, borrow a book or both?
4: Both actually, I'd like to find a book on linguistics and then study here for a few hours, if that's okay.
3: That's perfectly fine. First, let me explain the borrowing requirements. Do you already have your student card?
4: Yes, here it is.
3: Great, thank you. To borrow books, you need to register your student card in our system first. It only takes a few minutes. After that, you are allowed to borrow up to 3 books at a time.
4: Okay, I see. How long can I keep them?
3: The standard loan period is 2 weeks. You can renew it once online through our library portal if you still need more time, as long as no one else has reserved the book.
4: Okay, got it. What happens if I return it late?
3: There is small fine per day for overdue books. It's not much, but it's best to return them on time or renew before the due date.
4: Note, and for studying here, are there any rules I should know?
3: A few simple ones. Please keep your voice down, since some areas are for quiet study only. Food is not allowed inside, but you can bring a bottle of water. And if you are using a laptop, please use headphones if you are watching or listening to anything.
4: Okay, that makes sense. Is there a study area where I can sit for a while?
3: Yes, the second floor is our main study area, and there are also discussion rooms on the third floor if you're studying in a group. Just remember to book those rooms in advance at the front desk.
4: Thank you, that's really hip. That's really helpful. One more thing, where can I find the linguistic books?
3: They are in the language and literature section on the first floor, self-L2N. I can show you there if you like.
4: Yes, please. That will be great.
3: All right, follow me. And once you have registered your card, don't forget to bring the book to the counter before you leave.
4: Sure, I will. Thank you so much for your help.
3: You're very welcome. Enjoy your time in the library.
2: Nah, gitu tuh percakapan panjang kita. Jadi, kami mohon dikoreksi sama calon ibu-ibu guru ini. Okay. It's okay, it's okay.
5: Okay, maybe it's from me first.
2: Yes. Uh-huh.
5: So I just highlighted some words. Mm-hmm. Di antaranya itu ada accepted.
2: Accepted.
3: Accepted.
2: Kita bacanya yang benar harusnya accepted.
5: Yes.
2: Okay. Accepted. Accepted. Okay. Oh. Okay.
5: And then the second one is borrow.
2: Okay. Borrow.
5: Yes.
2: Borrow.
5: Borrow.
2: Oh, borrow.
5: Yeah.
2: Kayak biasanya aja.
3: Borrow.
2: Borrow. Borrow, paro. Oke.
3: Okay. Ada enggak sih perbedaan accent
2: American, gini ya,
3: British or
5: yes. I don't know really. Tapi kayaknya kalau misalnya British itu O-nya lebih ditekan gitu kayak
2: a borrow gitu. Ah, sih kalau Americans?
5: American itu dia kayaknya lebih apa? Lebih di-highlight ke R-nya.
2: Ah.
5: Borrow.
2: Borrow. Satunya borrow. Okay. Lanjut, apalagi nih Aurora, aduh deg-degan jadinya.
5: And the third is a load.
2: A load. Yeah. A load. Okay.
5: A load. And then show.
2: Okay, show.
5: Yeah. I think yeah, only that.
2: Oh, from you Aurora. Yeah. Ini dari guru pertama kita udah okay lah. Salah dikit ya. Guru kedua nih Metra. Aduh. Dekat sih jujur. Gimana nih Bu Guru?
3: Aku udah keringet dingin nih Bu Guru nih, kayak ngadepin ujian kita, ujian itu ya, reading ya.
2: Iya, kita reading nih.
5: As for me, I think it's great, the pronunciation overall.
2: Thank you Bu Guru.
5: I just noticed one word, same as Rora has mentioned, the borrow one.
2: Oh, the borrow one. Yeah. Oh, okay, borrow. Borrow. Borrow, it's not borrow, borrow.
3: Borrow,
2: okay.
3: Berarti sama kayak tulisannya, borrow.
2: Sama kayak tulisannya ya?
5: Yes.
3: Borrow.
2: Okay.
3: Itu tadi ya percakapan kita di perpustakaan seperti itu. Mungkin kata-kata kalau kamu pengen pinjem buku, hal yang pertama kamu lakukan tadi ya di perpustakaan tadi gitu kan. Kayak Dania itu tadi
2: minjem buku linguistik nih aku. Kalau misalnya aku mau minjem nih, tiba-tiba aku lagi sekolah di Amerika,
3: Amin.
2: Ya. Terus jadinya aku gak deg-degan lagi nih buat nanya. Apalagi udah dikoreksi sama dua calon ibu guru ya kak Petra.
3: Seru banget. Nah buat teman-teman yang lagi nonton kita ya di live TikTok Pro 2 SMG, boleh banget nanti yang nanya ya, boleh. Kayak kemarin juga kita bisa berinteraksi juga. Nanti kalau mau tanya sama Aurora juga Cika ya, boleh banget. Mungkin dari ucapannya, spellingnya gimana gitu, bisa banget nanti mereka bakal ngajarin dan koreksi juga. Wah ini masih lama juga nih kita bakal ngobrolin ya soal.
2: Betul.
3: Tadi kalau udah library udah. Nanti mau ngobrolin apa nih?
2: Ya tetap ditunggu aja di Pro 2 ya, karena ya kita akan belajar tentang hal baru lagi.
0: Merdeka, merdeka, merdeka. Warga kota Semarang yang saya cintai, telah 81 tahun negeri kita menyatakan kemerdekaannya. Berbagai cobaan dan godaan yang memecah belah persatuan bangsa dan negara telah mampu kita hadapi bersama. Bung Karno, proklamator kita, pernah berkata, jika kita memiliki keinginan yang kuat dari dalam hati, maka seluruh alam semesta akan bahu-membahu mewujudkan keinginan kita. Pesan Bung Karno itu adalah pegangan untuk kita mengisi kemerdekaan. Tugas kita, menguatkan kembali cita-cita untuk mewujudkan Semarang yang semakin bersih, sehat, cerdas, makmur, dan tangguh. Lima pilar yang akan membuat Semarang menjadi kota yang layak huni, inklusif, berkeadilan sosial, dan berdaya saing global, serta memeluk seluruh warganya dengan bahagia. Gunakan bantuan operasional RT 25 juta per tahun untuk menambah energi warga dan memelihara kerukunan antar warga. Saya melihat ganggang mulai berdandan, saluran-saluran mulai dibersihkan. Para pemuda-pemudi berkumpul, anak-anak mengikuti lomba, ibu-ibunya gotong royong menyiapkan makanan, dan bapak-bapak kerja bakti membersihkan lingkungan. Suasana itu memancarkan keindahan dan kebahagiaan. Peringatan ke-81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum untuk menjaga kebersamaan yang menguatkan persatuan dan kesatuan. Kota Semarang menjadi cahaya untuk Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Merdeka, merdeka, merdeka.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah.
1: Ini dia pilihan lagunya. Pop kategori putri, Sophie Novindri, Susah Lupakanmu.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
1: Atik Sebe, Risau.
0: Raisa, Dila.
1: It Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan.
0: Ruth Sahanaya, Ku Ingin.
1: Liodra, Teganya Kau.
0: Marion Jola, Lale Ilmanino, Rayu.
1: Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu.
0: Mahalini, Bawa Dia Kembali.
1: Pop kategori putra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
0: Tito Aditya, Lelah Hati.
1: Tulus, Teh Hijau.
0: Enau Ari Lesmana, Sesi Potret.
1: Rizky Febian dan Adrian Halif, Alama.
0: Wijaya 80, Terakhir Kali.
1: Afgan, Lestari Merindu.
0: Marcel, Firasat.
1: Glenn Fredly, Kau.
0: Mike Mohede, Terbaik.
1: Pop kategori daerah, Sansaro, Minang.
0: Butet, Batak.
1: Kicir-kicir, Betawi.
0: Suweo Rajamu, Jawa.
1: Es Lilin, Sunda.
0: Cik-cik Periuk, Kalbar.
1: Si Patokan, Sulut.
0: Wayawai Windawe, Papua.
1: Bolelebo, NTT.
0: Dodoi si Dodoi, Jambi. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradioid.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara dasarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

105,3 FM Pro 2 Reri Semarang, teman terbaik kamu. Sore ceria masih bareng aku Fitra Julia, teman Pro 2. Kalau tadi kamu dengerin keseruan Pro 2 English Corner ya, gimana belajar bahasa Inggrisnya? Udah nambah kosakata kamu? Aku sih udah ya. Dan thank you banget yang udah join dan seru-seruan sore tadi ya, teman Pro 2. Lanjut di kawan-kawan ngasal, teman Pro 2. Kali ini pas banget di momen peringatan Hari Kemerdekaan yang usianya udah gak muda lagi, tepatnya di usia 81 tahun, teman Pro 2 ya. Indonesia ini ada yang keren banget, aku respect banget. Jadi ada upacara hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 di salah satu daerah, tepatnya di Belitung, tuh diadakan tanpa ada tenda untuk pejabat. Jadi semuanya tuh sama rasa, sama rata, teman Pro 2 ya, yang menandai hari kemerdekaannya dengan pendekatan yang berbeda tahun ini ya. Tenda khusus untuk pejabat pemerintah tuh gak ada. Dan langkah ini ternyata tujuannya untuk menciptakan suasana yang lebih adil, memungkinkan pejabat dan penduduk untuk berpartisipasi dalam upacara secara bersama tanpa adanya halangan, teman Pro 2. Dan penduduk juga menyambut perubahan ini ya, masyarakat di sana ya, dan bilang bahwa membuat perayaan di sana tuh terasa lebih sederhana, terhubung dengan masyarakat, jadi lebih berbaur gitu, teman Pro 2. Nanti gimana tanggapan dari netizen, teman Pro 2, aku bakal bacain ya reaksi warganet menurut aku ini, karena unik banget, berbeda ya. Karena dari tahun ke tahun kan biasanya ada tenda, tapi ini beda banget.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemerdekaan bukan hanya tentang kibaran bendera di angkasa, tapi juga tentang suara rakyat yang merdeka bergema tanpa rasa duka. Sebagai mata dan telinga publik, kami berdiri menjaga nyala kebenaran, bebas dari tekanan, tegak di atas kejujuran, dan berani menyuarakan apa yang benar demi kemajuan bangsa. Tinta tidak boleh gemetar di hadapan kekuasaan, dan suara tidak boleh bergetar di bawah ancaman. Mari memaknai kemerdekaan dengan terus mengawal kejujuran, membuka ruang bagi yang tak terdengar, dan menjaga pers tetap bebas dalam kemartabatan. Saya, Setiawan Hendra Kelana, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Provinsi Jawa Tengah, mengucapkan Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Merdeka pena kita, merdeka negeri kita, merdeka dalam berkarya, merdeka dalam menyuarakan fakta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

bacain reaksi warganet ya yang tadi di Belitung Teman Pro 2 ngadain upacara tanpa tenda untuk para pejabatnya. Gimana reaksinya? Langsung pada banyak nih Teman Pro 2 yang aku repost dari Vokatif ya. Ina Musa, salam dari Belitung. Ada juga Nanda XS Purbalingga juga loh, Min. Wah, ternyata enggak hanya Belitung juga, Teman Pro 2 Purbalingga itu juga yang sama. Novalin Kanah sama Rata sama Rasa sama Pansanya. Keren banget. Ada juga yang komen nih, Moh Fadila XS, sudah semestinya dan harus terusnya seperti ini. Donald.marbunxss, gitu dong. Ini juga respecting, bahkan Desik Cakung pun tidak berani menahan mahkotamu, King Edgar nih yang komen tempero 2 ya. Farulnya juga komen sepakat dan respect. Zelpi ini bangga banget jadi masyarakat Belitung. Ada juga yang komen ya, ada Abu Yusuf, cek pemerintah Kabupaten Kuburaya yang dipimpin oleh Bapak yang melakukan hal yang sama. Ternyata gak hanya di Belitung, beberapa daerah juga melakukan yang sama, Teman Pro 2. Rio Chandra ini juga komen, honestly respect banget, gak pakai tenda khusus pejabat, tadi semua bisa ikut upacara dalam ruang yang sama, simple, inklusif dan meaningful. Semoga semangat tanpa sekat ini juga terasa dalam pelayanan sehari-hari. Amin. Mojudi, nah kadang bingung yang pejabat duduk di kursi sofa empuk, yang kita-kita ini ngemper. Itu terjadi bertahun tahu dia, kalau kita upacara di lapangan gitu, kita kepanasan gitu, udah selesai kita, wah cari tempat apa nih buat ngadem, Teman Pro 2 ya. Oke, yang terakhir aku bacain Teman Pro 2, ada selfie, harusnya seperti itu, neduh-neduh semua, panas-panas semua, gak kayak yang Oke, aku gak lanjut. Itu tadi ya reaksi warganya Teman Pro 2 ya, karena beberapa daerah merayakan upacara ya diadakan tanpa ada tenda untuk pejabat. Dan habis ini azan maghrib untuk sekitarnya akan berkumandang di kota Semarang tepat jam 17.42 menit waktu Indonesia Barat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gubernur Jawa Tengah mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Mari kita berkokoh persatuan, semangat gotong royong, dan terus berkarya serta berkontribusi membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Kita wujudkan Jawa Tengah yang semakin maju, Indonesia yang semakin kuat dan sejahtera dan berkeadilan. Dirgahayu Republik Indonesia, merdeka, merdeka, merdeka.

terdapat hikmah dan fadilah tertentu di balik pelaksanaan ibadah sunnah seperti puasa Senin Kamis ini. Tidak hanya sebatas amalan saja, namun terdapat satu keunggulan pasti bagi mereka yang mendawamkan dan secara istiqomah di setiap minggunya untuk melaksanakan ibadah sunnah tersebut. Mengapa puasa tersebut ditentukan pada dua hari, yaitu Senin dan Kamis? Mari kita simak rujukan pada keterangan dari sebuah hadis yang menyebutkan dalam Sahih Muslim bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya tentang puasa Senin Kamis. Beliau menjawab, "Hari tersebut merupakan hari aku dilahirkan dan hari aku diutus atau diturunkannya Al-Quran kepadaku pada hari tersebut." Hadis riwayat Muslim. Tentunya berdasarkan keterangan tersebut, terdapat pula manfaat puasa Senin Kamis yang senantiasa bisa diraih dengan paripurna oleh setiap muslim yang mengerjakannya. Makna dan keberkahan itu pula yang menjadi kelebihan yang terdapat pada amalan puasa Senin Kamis. Apalagi jika melirik dari segi manfaatnya tersebut, yang tidak hanya meningkatkan ketakwaan dan menjalankan sunnah Nabi, namun sangat baik untuk kesehatan jasmani dan rohani.

0: Sketsa Santri, Sandi
1: dan Fitri.
2: Ya, hujan lagi. Gimana nih kita pulangnya?
3: Kita nunggu aja deh sampai reda. Kan kita juga gak bawa jas hujan.
2: Duh, males gak sih? Kenapa ya tiap hari hujan? Padahal kan aku tuh pengen cepet-cepet pulang, terus nonton Asyap.
3: Ya elah, San, gak panas, gak hujan. Kamu tuh ngeluh terus kerjaannya. Sekali-kali bersyukur napa? Lagi pula, nanti kan bisa tuh streaming nonton apa tuh, Asyap. Eh, barusan mamaku SMS nih kalau ada pohon tumbang di deket gang sebelum ke arah rumah.
2: Astagfirullah. Untung kita neduh dulu di sini, Fit. Gak bisa ngebayangin aku kalau tadi kita langsung pulang, gimana coba?
4: Allah Ta'ala berfirman, boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 216.

ada kabar seru nih buat kamu teman Pro 2, para pelajar SMA SMK dan sederajat serta Madrasah Aliyah Negeri MAN dan MA Swasta di seluruh Jawa Tengah ya. RRI Semarang menghadirkan DokuFest RRI Semarang 2026, sebuah lomba video dokumenter dengan tema Bingkai Warisan Nusantara. Melalui kompetisi ini, kamu diajak untuk mengangkat cerita tentang budaya, tradisi, sejarah maupun potensi daerah dalam sebuah karya dokumenter yang menarik dan juga inspiratif ya. Informasi lengkapnya mengenai syarat, ketentuan dan pengumpulan karya dapat kamu lihat melalui Instagram RRI Semarang di @rri_semarang. Kamu bisa meraih hadiah total jutaan rupiah dan tentunya juga sertifikat untuk para pemenangnya ya. Pokoknya jangan lewatkan kesempatan untuk berkarya, menginspirasi dan juga mengharumkan nama sekolah kamu bersama DokuFest RRI Semarang 2026. Kami tunggu karya terbaikmu.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan.
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

kita buat menyenangkan. Kita buat menyenangkan juga teman Pro 2 ya, karena pemerintah nih ya menegaskan kalau bahasa asing seperti Mandarin sampai Rusia itu akan diperkenalkan sejak SD ya, serta bahasa Inggris jadi pelajaran wajib tahun depan. Gimana menyenangkan kan teman Pro 2, kita bisa belajar berbagai bahasa dari negara-negara lain teman Pro 2 ya. Dan memang menegaskan bahasa Mandarin, Arab dan Korea tidak akan menjadi mata pelajaran wajib di jenjang SD. Ketiganya tetap dapat dikenalkan kepada siswa sebagai bahasa asing sesuai kebijakan sekolah. Sementara itu, bahasa Inggris punya aturan berbeda. Mulai 2027, bahasa Inggris akan menjadi mata pelajaran wajib secara nasional bagi siswa kelas 3 SD.

0: Teman Pro 2, kebetulan banget nih vibes kemerdekaannya lagi dapet banget. Nah, biar makin rame, aku mau dengerin dong pengalaman atau cerita seru kamu pas ngerayain momen kemerdekaan ini. Kalau sedang di momen kemerdekaan, biasanya kamu ikut kegiatan apa sih dalam rangka memeriahkan kemerdekaan itu?
1: Pas momen kemerdekaan sih biasanya aku ikut kegiatan itu di desa, yaitu kegiatannya yang pertama itu biasanya itu pokoknya setiap tanggal 17 yaitu upacara hari kemerdekaan di lapangan desa, kemudian dilanjutkan dengan pawai atau enggak gerak jalan, kadang pawai kadang gerak jalan gitu. Kemudian ada lomba-lomba, seperti kalau untuk cowok-cowok biasanya lombanya ada sepak bola, ada futsal, dan ada voli. Misalnya ikutnya voli kalau aku, kalau yang lomba-lomba yang kecil-kecil seperti tarik tambang dan lain-lain nggak pernah ikut. Biasanya untuk memeriahkan kemerdekaan ya cuman begitu aku.
2: Jujur kalau aku sih lebih ke ikut meramaikan aja ya, tapi paginya aku selalu ikut lihat pengibaran bendera sih lewat TV gitu. Terus sisanya ya aku pakai buat jalan-jalan sambil lihat lomba-lomba pawai gitu sih di jalanan kalau emang ada.
3: Ikut lomba 17 Agustus di rumah.
0: Kira-kira ada kejadian lucu nggak pas kamu ikut kegiatan itu?
4: Ini sih, dulu waktu lomba-lomba kan kayak aku jadi panitia, terus ikut kayak panitia kan ikut lomba, waktu lomba-lomba lomba makan kerupuk, kerupuknya udah habis, mafianya yang putih gigi.
5: Kalau aku kejadian lucunya, aku waktu itu sempat ikut iseng lomba PBB. Itu peserta lombanya itu anak dari kedinasan semua, dan aku situ juara satu.
2: Sebenarnya tuh kejadian lucunya kalau yang aku alamin, biasanya kan kalau upacara 17 Agustus itu ada di mana jam 10 itu kita nabuh kentongan ya. Nah, di situ tuh aku sama yang lain itu ikut rame-rame buat lari-lari di tengah lapangan, dan kejadian yang lucu itu yang aku alamin adalah aku jatuh kedesek-desek sama orang-orang. Jadi kayak menurut aku tuh hal yang lucu sih.
0: Kamu tipe yang selalu ingin terlibat dalam kegiatan untuk memeriahkan momen kemerdekaan atau tipe yang cuma ikut nonton aja?
5: Kalau aku tergantung mood sama ajakan aja sih. Kalau diajak rame-rame ikut heboh, kayak main lomba. Tapi kalau lagi pengen santai cukup jadi penonton sambil ngemil gorengan atau yang lain aja.
6: Aku tipe yang harus terlibat aktif sih. Soalnya rasanya tuh kurang abdol kalau 17-an cuma diam di rumah. Justru momen yang kayak gini tuh yang bikin kita bisa makin akrab sama tetangga.
4: Kalau aku sih tipenya, aku ingin tipe yang ingin ikut memeriahkan acara Agustusan, karena di beberapa event juga aku pernah terlibat dalam kepanitiaannya dalam memeriahkan acara Agustusan. Jadi setidaknya aku bisa ikut di event-event Agustusan ini, setidaknya walaupun tidak sering, tapi aku masih bisa ikut memeriahkan acaranya.

Heart to Heart, selamat sayang teman Pro 2. Tapi yang satu ini, Kesa, ini resmi memasuki babak baru dalam perjalanan musik mereka lewat EP ketiga berjudul Wild. Ya, grup ini juga merilis proyeknya di tanggal 14 Agustus kemarin melalui Hype UMG dan Given Records dengan 5 lagu utama yang menampilkan eksplorasi musikal lebih luas. Wild dibuka dengan Pinky Up, lagu yang telah lebih dulu diperkenalkan Kesa ya pada April 2026 lalu. Terus lagu ini memadukan elemen hyperpop, techno, dan swap serta menggunakan sample dari Made Here at the Love Parade, teman Pro 2 milik Dehul. Cat's Eye ini juga kemudian memperkenalkan Animal sebagai single kedua pada 24 Juli. Lagu yang ditulis antara lain oleh Ed Sheeran and Johnny McDade yang mengusung warna pop dengan tema tentang perbedaan antara cinta seseorang di depan publik dan sisi pribadinya. Bersama dengan perilisan EP, teman Pro 2 Cat's Eye ini juga menghadirkan Hootie Fruity sebagai single ketiga sekaligus meluncurkan video musiknya. Lagu tersebut mengeksplorasi perpaduan Brazilian punk dan hyperpop dengan beberapa bagian lirik menggunakan bahasa Portugis serta permainan kata yang berkaitan dengan makanan. Dua lagu lainnya, Bel Air dan That Way, melengkapi versi digital Wild. Bel Air dimadirkan nuansa balada yang mengenai perasaan yang bertentangan setelah sebuah hubungan berakhir, sedangkan That Way mengangkat pesan mengenai harga diri dan keberanian menetapkan batasan. Wih, lagunya bagus semua teman Pro 2. Untuk edisi fisik sendiri, Cat's Eye itu juga menambahkan Unlove You sebagai lagu bonus. Lagu tersebut bercerita tentang proses pelepasan keterikatan emosional dari hubungan yang toksik dan tidak lagi memberikan dampak positif. Oops.

0: 95,3 FM Pro 2 Semarang, teman terbaik kamu.
1: Kamu
0: kita Jawa.
1: Kangen banget loh aku sama teman Pro 2 ini.
0: Teman Pro 2 tidak.
1: Kalau aku kangen sih gak apa-apa ya. Berarti bertepuk sebelah jari dong.
0: Iya, jari kamu gede-gede kan. Kamu tuh jangan memaksakan orang itu juga sama seperti yang kamu rasakan gitu. Kadang kita harus berbesar hati untuk menerima kenyataan kalau ya itu tadi bertepuk sebelah
1: kaki.
0: Kaki gitu. Jadi jangan paksakan teman Pro 2 untuk juga merindukan kamu gitu.
1: Oke, aku gak memaksa tapi satu ini harus dipaksa.
0: Loh?
1: Dipaksa untuk dengerin jawaban-jawaban random kita.
0: Emang ada yang butuh bantuan kita hari ini?
1: Ada dong. Ada siapa hari ini? Ada Yuyun. Gak tahu mau curhat ke siapa nih, coba iseng ke Pro 2 deh. Jadi gimana ya kalau kamu masuk dalam circle pertemanan nih, cuma kok aku ngerasa ada sirik terus gak terbuka. Pengen sih cabut tapi kadang butuh juga temen ini. Ada pandangan gak dari kalian berdua?
0: Oke, Yuyun gak nyebutin dia dari mana ya?
1: Dari Pati kali?
0: Gak mungkin lah, orang Pati tuh gak ada yang gitu.
1: Gak ada yang nama Yuyun?
0: Orang Pati tuh semuanya tuh ini temenannya tuh Cengli gitu.
1: Oh.
0: Ya.
1: Gimana?
0: Agak rumit ya kalau cewek pertemanannya memang aduh banyak drama gitu. Coba Devi yang jawab.
1: Kalau aku sih cukup menikmati pertemanan toksik ya.
0: Karena memang member-member geng kamu tuh toksik semua sebenarnya kan. Jadi memang ya udah.
1: Kamu teman-teman toksik ya. Jadi itu adalah keiri dengkian gitu ya Yuyun ya. Kadang kan kamu membutuhkan, tapi emang itu kadang dibutuhkan dalam hidup loh ya. Karena hidup itu kan memang berwarna-warni. Kalau teman kamu tuh lempeng semua, agak kurang dinamikanya. Kalau ada keiri dengkian, kadang-kadang berantem, kadang baikan, kadang berantem, kadang baikan, itu yang bikin biasanya tambah sayang satu sama lain.
0: Tapi itu menguras energi tau. Ya kan kalau aku gak mau. Maksudnya kalau ada indikasi memang pertemanannya itu gak sehat gitu ya, terus ada banyak yang sirik, banyak yang suka ngomong di belakang, aku out. Udah oh, pasti.
1: Kamu circle-nya sama Pak Ustadz ya?
0: Iya dong, Masya Allah. Itu membuat hati tenang gitu. Jadi aku selalu ingin apa ya, ada di lingkungan yang support. Saling support apapun itu gitu. Yang nggak ngomongin di belakang, ngomongin di depan. Maksud memang kalau ada apa-apa ya udah di ngomong kamu tuh bok gini. Itu lebih baik gitu daripada ngomongnya di belakang, daripada nanti kita diomongin sama orang lain gitu.
1: Nah, tapi kan bukannya kalau diomongin di belakang itu adalah dosa kita diambil sama dia ya. Jadi aku sih enjoy aja biar dosa aku diambil sama mereka.
0: Aku udah kenyang soalnya kayak, dan akhirnya ketika kejadian seperti itu terus ada yang ngelapor gitu, ada yang
1: wadul
0: dan cross check gitu, baru mereka oh gitu ya ternyata, berarti salah anggapan kita selama ini.
1: Aku pernah digituin tapi aku enjoy aja, nyatanya juga aku lebih dari dia.
0: Tapi kan orang-orang memang bilang rambut kamu kayak singa.
1: Iya, aku enjoy kan aja karena kan lebih rawr, iya. Gitu kan.
0: Udahlah, ini tergantung Yuyun sih. Yuyun kalau masih betah dan memang kayaknya butuh banget, ya udah dipaksakan aja berarti. Ya kan? Tapi kalau itu ternyata bikin kamu sakit hati
1: dan capek
0: enggak nyenyak tidurnya, kepikiran ya ngapain, udah kamu cari teman lain aja, banyak kok yang mau temenan sama kamu.
1: Benar ya. Jadi gitu ya Yuyun ya. Tapi selama teman kamu tuh enggak narkoba gitu-gitu ya. It's okay lah ya. Dan mungkin kamu harus sering bawa teman-teman kamu yang suka sirik, iri, dengki hatinya itu ke kajian-kajian.
0: Iya. Ya. Kalau masih aja seperti itu, mungkin memang mereka tuh butuh dirukiah. Itu tokjar itu biasanya.
1: Kok semua tuh apa-apa yang disalahin setan ya?
0: Iya kan.
1: Padahal
0: iya.
1: Padahal setan, loh rak salahku kok, kayak gitu gimana?
0: Coba pake kita setan. Tanya setan ya.
1: Kita kalau friend dulu ya, temen kita banyak yang setan.
0: Gitu ya Yuyun ya. Semangat buat Yuyun. Semoga keberadaan kamu tuh diakui dan disayangi oleh teman-teman yang bisa ngerti berharganya kamu.
1: Betul, Yuyun Kangkang panjangannya kan?
0: Iya. Yuyun Kangkang. Wah, saru loh ini Yuyun kamu. Coba kamu benerin dulu posisinya.
1: Dia pagi ini udah sarapan Kangkang.
0: Kangkung. Udah ya.
1: Udah capek ya.
0: Next kita coba jawab lagi pertanyaan-pertanyaan lain dari teman Pro 2.
1: Iya.
0: Ya udah gitu aja.
1: Sampai ketemu lagi di Kamu Nanya.
0: Kita jawab.
2: Yo, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
1: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro 2 di @pro2smg. Oh.

0: Kegiatan Pro 2 dari Semarang, teman terbaik kamu. Sayang sekali teman Pro 2 keceriaan sore hari ini sampai di sini dulu ya. Besok ketemu sama aku di jam yang sama, teman Pro 2 ya. Karena habis ini keseruan dari Pro 2 masih lanjut bareng Viasanes di Jaga Malam, Jangkal Umar Malam. Bye bye, see you.
1: Sore cerianya udahan dulu ya. Fitra mau pulang. Sampai ketemu di sore ceria selanjutnya. Bikin sore hari kamu lebih berwarna.

0: Infopro 2, kita perbarui informasi di Infopro 2 kali ini dibacakan Alfian Sanes. Presiden Prabowo Subianto mengajak seluruh peserta upacara dari detik proklamasi HUT ke-81 kemerdekaan RI mendoakan masyarakat terdampak bencana. Ajakannya disampaikan Presiden sebelum prosesi mengheningkan cipta di Istana Merdeka, Jakarta, Senin 17 Agustus 2026. Presiden mengajak peserta mengenang jasa para pahlawan yang telah berkorban untuk kemerdekaan Indonesia. Kepala negara juga meminta doa dipanjatkan bagi masyarakat yang terdampak bencana di sejumlah wilayah di Indonesia. Polda Jawa Tengah bersama seluruh jajaran Polresta, Polres, Polrestabes mengajak masyarakat menyambut kemerdekaan dengan mengibarkan bendera merah putih melalui pembagian bendera secara serentak di berbagai wilayah. Selama 2 hari Sabtu dan Minggu, 15 sampai 16 Agustus 2026, Polda Jateng bersama jajaran membagikan lebih dari 60.000 bendera merah putih kepada masyarakat. Pembagian dilakukan di berbagai ruang publik dan pusat aktivitas masyarakat, mulai dari alun-alun kota kabupaten, pasar tradisional, hingga jalan-jalan utama di wilayah Jawa Tengah. Kegiatan ini tidak sekadar membagikan bendera, tapi menjadi cara Polda Jateng untuk hadir lebih dekat dengan masyarakat, sekaligus menghidupkan suasana kemerdekaan di berbagai penjuru Jawa Tengah. Informasi terakhir nomor 2, Janis Chan melaju ke babak 32 besar Cincinnati Open 2026 setelah bertanding selama lebih dari 3 jam. Petenis Indonesia itu mengalahkan Victoria Golubic dengan skor 7-6 Minggu 16 Agustus 2026 kemarin. Bermain di Lindner Family Tennis Center, Janis sempat unggul 5-1 pada set kedua sebelum Golubic membalikkan keadaan. Ia gagal memanfaatkan 5 match point yang dimilikinya sehingga pertandingan berlanjut ke set penentuan.
1: Sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

95,3 FM Pro 2 Radio Semarang, teman terbaik kamu. Hai Tom Pro 2, malam ini ada aku Avian Sanes ya. Nemenin kamu di jaga malam. Kan kalau malam-malam nih spesial di hari kemerdekaan. Ya kan, gak ada MLC by the way nih. Ya pokoknya aku temenin kamu. Nanti kayak biasa ya sampai jam 12 ya, agak panjang waktunya. Aduh, bingung nih kapan ya curi-curi mau makan ya. By the way Tom Pro 2, selamat hari kemerdekaan ya. Yang ke-81 nih, aduh Indonesia makin tua nih kan. Semoga nih Indonesia bisa makin sejahtera ya. Lowongan kerja juga semakin diperbanyak tuh. Yang 19 juta tuh kita masih tunggu Tom Pro 2 ya kan. Pokoknya aku temenin kamu nanti buat yang mau sharing bicara boleh banget ya. Dijaga malam, jangan kalau malam-malam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gubernur Jawa Tengah mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Mari kita berkokoh persatuan, semangat gotong royong, dan terus berkarya serta berkontribusi membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Kita wujudkan Jawa Tengah yang semakin maju, Indonesia yang semakin kuat dan sejahtera dan berkeadilan. Dirgahayu Republik Indonesia, merdeka, merdeka, merdeka.

0: Oh, ini Cars Eye ya? Kok makin kesini makin kesana gitu kan? Tapi memang sih katanya mereka terinspirasi dari Britney Spears nomor 2 ya. Nah, jadi comeback kali ini tuh hadir di tengah situasi berbeda nih bagi grup yang untuk sementara ngejalanin aktivitas, menjalankan aktivitas sebagai ini ya, quarternya After Menon sama Sophia itu mengambil hiatus untuk berfokus sama kesehatan mereka. Jadi tuh ada dua orang ternyata membernya yang hiatus, ya kan? Meskipun tanpa dua member itu tuh, Daniela, Lara, Megan, dan Yonce itu tetap dilanjutin promosi Wild yang sebelumnya telah dipanasin lewat Pinky Up ya, dan juga Animal. Aduh, aku suka Animal sih, keren banget. Proyek terbaru ini ngadirin eksplorasi Cats Eye yang unik nih, Tom Pro 2, buat menerima berbagai sisi mereka, sekaligus bergerak lebih bebas dan mengikuti naluri. Aduh, kamu kalau video klipnya tuh ya, dengan semangat ya buat ngelepasin diri dari pandangan orang lain maupun batasan yang telah ditentuin ya. Jadi sebagai lagu utama tuh, Hootie Fruity itu kayak nawarin perpaduan nih, bergaya Brazilian funk, elemen pop yang kaya, dan juga dentuman drum yang kuat banget nih. Produksinya juga digarap sama Tom Bridge ya, yang sebelumnya juga bekerja sama Le Sserafim, karena mereka satu label kan. Dan juga ada N-Hype Tom Pro 2. Lagu ini dibuka dengan kalimat berbahasa Portugis. Aduh, disampaikan sama Daniela ya kan. Sebelumnya Cats Eye yang hadirin lirik penuh energi dan juga nuansa menggoda dong. Kayaknya ini kalau bukan menggoda, kalau nggak seksi itu kayaknya bukan Cats Eye nggak sih Tom Pro 2?
1: Hey teman Pro 2, ini dia lagu terbaru bulan ini.

Saudara, informasi yang pertama nih datang dari Cat's Eye yang resmi ngelepas EP Wild ya, dan juga udah ngebagiin MV-nya yaitu Hoodie Fruity. Itu kalau lihat video klipnya tuh bener kayak

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri, berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradioid.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

Kalau tadi ada Cat's Eye yang baru aja ngerilis EP-nya, nah ini juga ada Heart to Heart ya, resmi debut di Jepang lewat single Iconic Heart nih nomor 2. Dan juga katanya mereka bakalan siap tampil di berbagai festival ya. Jadi after ngebangun popularitas sejak debut ya di Korea Selatan, Heart to Heart kini memperluas langkah mereka sampai ke pasar Jepang loh. Jadi girl group besutan SM Entertainment ini resmi ngelakuin debut di Jepang pada 12 Agustus kemarin ya, lewat single perdananya berbahasa Jepang yaitu Iconic Heart nih. Versi digitalnya tuh udah rilis pada 10 Agustus sebenarnya, sementara buat rilisan fisiknya tuh menyusul di 2 hari kemudian. Iconic Heart ini berisi 3 lagu, yaitu title tracknya ada Iconic Heart, serta versi bahasa Jepang dari 2 lagu mereka sebelumnya, ada yaitu ada Lemon Tank dan juga Root nomor 2. Nah untuk ngelakuin debut ini nih ya, Heart to Heart juga menggelar acara Live and Talk ya di Tokyo yang memadukan penampilan musik dengan sesi ngobrol bareng nih sama para penggemar mereka. Aduh, jadi mereka selanjutnya jujur awalnya nanti bakalan tampil di sejumlah festival di Jepang nih. Catat nih buat kamu nih fanbase-nya ya, termasuk ada Wangen Festival dan juga ada Inazuma Rock Festival dan Tokyo Girls Collection 2026, serta juga ngasih penampilan spesial loh dalam pertandingan baseball antara Saitama Seibu Lions dan Orange Buffaloes di Tokyo Dome pada 18 Agustus besok nih. Wah, buat kamu nih yang ngefans sama Heart to Heart udah tahu pasti ya agenda mereka kan, dan mereka juga udah siap-siap bakalan tampil di berbagai festival yang ada di Jepang.

0: udah bulan Agustus gini, pasti deh langsung keinget sama seru-serunya lomba yang selalu memeriahkan suasana setiap tahunnya. Nah, kali ini aku mau ngobrol bareng teman-teman Pro 2 tentang nostalgia lomba 17-an dan cerita seru di balik momen kemerdekaan mereka. Apa sih kenangan yang paling berkesan saat ikut lomba 17-an?
1: Kenangan sih yang paling aku ingat dulu waktu ada lomba tarik tambang, aku ketabrak sama yang tarik tambang, jadi aku jatuh.
2: Kenangan lomba yang aku ingat itu dulu pas kecil aku pernah lomba nangkep anak lele, tapi karena aku takut jadi aku nangis, terus aku gak jadi lomba deh.
3: Kenangan pas lomba 17 Agustus yang paling berkesan itu paling ya makan kerupuk, kayak kelihatannya gampang tapi pas dicoba itu susah banget ternyata.
0: Menurut kamu, apa perbedaan lomba 17-an zaman sekarang sama yang dulu?
2: Menurut aku bedanya lomba sekarang sama yang dulu itu orangnya sih. Kalau dulu orangnya itu lebih rame, lebih banyak. Kalau sekarang yang aku lihat itu lebih sedikit sih.
4: Menurut saya bedanya sekarang lebih banyak lomba yang kreatif dan mengikuti tren. Kalau dulu itu biasanya lombanya lebih sederhana seperti balap karung atau panjat pinang.
5: Menurut aku paling bedanya cuman sekarang udah gak bisa jadi peserta, tapi ya tetap aja aku bisa tonton, jadi tetap seru.
0: Menurut kamu, apa yang masih tetap sama dari lomba 17-an dulu hingga sekarang?
3: Kesamaannya dulu sama sekarang itu sama-sama aja sih. Sama-sama seru, semua kalangan itu pasti ikut semua, dari anak-anak sampai bapak-bapak, ibu-ibu juga pada ikut semua sih.
6: Yang masih sama sih kayaknya semangat orang-orang untuk memeriahkan kemerdekaan ini sih. Soalnya kalau misalnya dilihat, sekarang ini kan cenderung lombanya itu hampir semuanya berbeda, tapi kan semangatnya masih sama.
2: Hal yang tetap sama itu mungkin ada lomba makan kerupuk ya, karena pasti di setiap 17 Agustus lombanya itu pasti ada makan kerupuk. Walaupun udah banyak lomba-lomba yang lain, mungkin

The Script bakalan konser di Indonesia Arena 3 April 2027. Walaupun mungkin masih tahun depan kan, tapi kamu udah bisa nih ya kayak nyiapin duit buat dari sekarang ya. Karena ini pasti harganya gak bakalan murah ya kan nomor 2. Apalagi tuh kita tahu The Script yang gak sih ini adalah band pop rock asal Irlandia yang bakalan gelar konser Man in the Arena Tour Indonesia Arena ya, Kompleks GBK pada 3 April 2027. Nah, jadi kedatangan mereka ini merupakan bagian dari rangkaian tour dunia mereka nih buat menyapa langsung para penggemarnya yang ada di Indonesia. Jadi tuh, Color Asia Live ya, selaku promotor itu ngungkapin konser berskala arena indoor terbesar di Kompleks GBK ini bakal hadir nih dengan tata panggung, sistem pencahayaan, dan juga tata suara berkelas dunia dong. Nah, dalam musiknya nanti nih, The Script juga disebut bakal ngebawain materi-materi lagu dari album terbaru sekaligus hits mereka, kayak Break Even, The Man Who Can Be Moved, ya kan? Hall of Fame, sampai Superhero Sombra 2. Wow, seru gak tuh? Gak nyatu aja ya. Promotor juga ngebocorin gelaran konser ini bakalan makin meriah nih lewat penampilan band penampil tamu khusus special guest star yang nama grupnya masih dirasain dong dan baru akan diumumin dalam waktu dekat nih. Jadi, promotor juga udah nyiapin penjualan tiket pre-sale yang dibanderol mulai dari Rp650.000. Itu menurut kamu apakah mahal atau murah? Kalau menurut aku tuh menengah ya gak sih? Kalau mungkin 500 ribuan ke bawah itu masih kategori murah ya kan? Tapi 650 ribu itu menengah gak sih? Apalagi ini buat sekelas The Script nomor 2. Wow, jadi buat kamu tuh bisa nanti tungguin ya untuk informasi mengenai detail set plan-nya, daftar harga tingkat yang pasti di Jakarta nanti. Sorry, konser The Script Jakarta 2027 ini bakalan diumumin dalam waktu dekat.

81 tahun kebebasan, 81 helai nafas perjuangan. Hari ini kita bukan hanya sekedar berbicara sebuah tanggal biasa yang ada di kalender, tetapi tentang gema yang harus kita dengungkan di dada. Rentetan nada yang tersimpan rapi di hati setiap anak bangsa. Kemerdekaan bukan lagi hanya sebagai catatan sejarah. Ada tetes darah, air mata, dan jutaan nyawa melayang, menjelma menjadi nafas kebebasan yang kita hirup hingga hari ini. Tahun ini kita kembali mengusung tema Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Berdaulat atas negaranya, adil dalam tindakannya, dan makmur untuk rakyatnya. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81.

0: Ini dia teman Pruda, keseruan setiap malam cuma di Pruda FM. Pruda
1: FM. Tadi kan kamu juga ceritanya itu juga udah tahu kan, ada puluhan ribu tuh yang mendaftar. Bahkan hampir 100 ribu, 80 ribuan ya Rido ya.
2: Iya, betul.
1: Menurut kamu, apa nih yang ngebuat profil atau pengalaman kamu bisa menonjol nih dan akhirnya kamu lolos gitu?
2: Oke, mungkin karena pengalamannya itu soal tentang AI gitu kan, tertarikan dengan AI. Karena yang dicari di Google Student Ambassador ini adalah si paling AI gitu.
1: Oh.
2: Oke, karena kan perkembangan dunia saat ini kan lebih terfokus ke AI.
1: Iya,
2: gitu
1: benar
2: kan. Betul sekali. Nah, dari situ mungkin saya mendeliver diri saya bahwa, wah ini loh, aku paling AI gitu. Seperti itu mungkin.
1: Oh, oke, benar. Karena kan Google juga dekat banget sama AI sekarang ya kan.
2: Iya, aduh.
1: Kayaknya nggak bisa dilepasin gitu. Bahkan tuh sekarang AI itu juga jadi media pembelajaran loh di mana-mana ya kan.
2: Iya, betul banget.
1: Itu tuh mungkin hal yang bikin Rido ini lebih menonjol dibandingkan yang lain nih tahun Pro 2.
0: Dengerin keseruannya setiap malam hanya di Pro 2 FM.

95,3 FM Pro 2 Radio Semarang, teman terbaik kamu. Udah jam 8 Tom Pro 2 ya, 8 lewat 7 nih. Tapi masih ada aku Afian Sanis yang nemenin kamu. Ini kita masih lama loh, sampai jam 12 ya. Jadi buat kamu mungkin yang gak ada kegiatan di malam hari ini ya, yang lagi gabut lagi di rumah ya, kan karena kemerdekaan kan udah selesai tadi perayaannya ya. Bukan mungkin yang tadi itu di daerah kosanku sampai jam berapa tadi ya, aku lihat orang-orang udah pada balik dari upacara segala macam ya. Nah kayak gitu Tom Pro 2 ya. Nah kalau kita ngomongin soal hari kemerdekaan nih, itu pasti gak terlepas dong dari kontribusi abis makan malah error ya, kontribusi anak muda di hari kemerdekaan ya. Anak muda kan punya peran penting nih ya dalam mengisi dan juga memeriahkan hari kemerdekaan Indonesia. Kontribusi itu tuh sebenarnya gak harus selalu berupa hal besar dong, tetapi bisa dimulai dari tindakan sederhana yang ngasih manfaat bagi lingkungan dan juga masyarakat. Bukan itu juga, kita lagi contoh kecilnya nih kan, buat pasukan pengibar bendera deh. Nah itu kan rata-rata anak muda tuh ya, Gen Z gak sih yang masih SMA ya kan. Nah kita udah lihat tuh mereka dari kecil, dari sekolah tuh ya udah dipupuk tuh rasa nasionalisme kebangsaannya dengan menjadi seorang anggota paskibraka. Sempat dulu pernah tuh nomor 2 aku di tahun 2014 ya, 2013-2014 pernah tuh ngerasain menjadi paskibraka kota kan. Jadi ngerasa kayak benar-benar kita sebagai anak muda tuh memang dipupuk tuh ya, maksudnya tuh ditanamkan jiwa kebangsaannya, nasionalisme itu sejak dari usia-usia belia ya kan. Kayak diajarin kenapa sih harus hormat banget saat bendera, kenapa sih pelatihannya sampai berbulan-bulan gitu kan. Karena memang menghari kemerdekaan, apa memerdekakan Indonesia itu gak mudah ya kan. Kita lihat beberapa abad kita dijajah ya kan, bahkan beberapa tahun kita dijajah juga. Jadi benar-benar memang untuk kemerdekaan tuh patut dirayain deh, dan memang tidak bisa terlepas dari kontribusi anak muda. Ada sih beberapa sih contoh-contoh dari kontribusi anak muda tersebut ya, tapi nanti aku bakalan sampaikan habis ini ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: teman Pro 2, kebetulan banget nih vibes kemerdekaannya lagi dapat banget. Nah, biar makin rame, aku mau dengerin dong pengalaman atau cerita seru kamu pas ngerayain momen kemerdekaan ini. Kalau sedang di momen kemerdekaan, biasanya kamu ikut kegiatan apa sih dalam rangka memeriahkan kemerdekaan itu?
1: Pas momen kemerdekaan sih biasanya aku ikut kegiatan itu di desa, yaitu kegiatannya yang pertama itu biasanya itu pokoknya setiap tanggal 17 yaitu upacara hari kemerdekaan di lapangan desa, kemudian dilanjutkan dengan pawai atau enggak gerak jalan, kadang pawai kadang gerak jalan gitu. Kemudian ada lomba-lomba, seperti kalau untuk cowok-cowok biasanya lombanya ada sepak bola, ada futsal, dan ada voli. Misalnya ikutnya voli kalau aku, kalau yang lomba-lomba yang kecil-kecil seperti tarik tambang dan lain-lain enggak pernah ikut. Biasanya untuk memeriahkan kemerdekaan ya cuman begitu aku.
2: Jujur kalau aku sih lebih ke ikut meramaikan aja ya, tapi paginya aku selalu ikut lihat pengibaran bendera sih lewat TV gitu. Terus sisanya ya aku pakai bus jalan-jalan sambil lihat lomba-lomba pawai gitu sih di jalanan kalau emang ada.
3: Ikut lomba 17 Agustus di rumah.
0: Kira-kira ada kejadian lucu enggak pas kamu ikut kegiatan itu?
4: Ini sih dulu waktu lomba-lomba kan kayak aku jadi panitia, terus ikut kayak panitia kan ikut lomba. Waktu lomba-lomba lomba makan kerupuk, kerupuknya udah habis, mafianya yang aku digigit.
5: Kalau aku kejadian lucunya, aku waktu itu sempat ikut iseng lomba PBB. Itu peserta lombanya itu anak dari kedinasan semua, dan aku situ juara satu.
2: Sebenarnya tuh kejadian lucunya kalau yang aku alamin, biasanya kan kalau upacara 17 Agustus itu ada di mana jam 10 itu kita nabuh kentongan ya. Nah, di situ tuh aku sama yang lain itu ikut rame-rame buat lari-lari di tengah lapangan, dan kejadian yang lucu itu yang aku alamin adalah aku jatuh kedesek-desek sama orang-orang. Jadi kayak menurut aku tuh hal yang lucu sih.
0: Kamu tipe yang selalu ingin terlibat dalam kegiatan untuk memeriahkan momen kemerdekaan atau tipe yang cuma ikut nonton aja?
5: Kalau aku tergantung mood sama ajakan aja sih. Kalau diajak rame-rame ikut heboh, kayak main lomba. Tapi kalau lagi pengen santai cukup jadi penonton sambil ngemil gorengan atau yang lain aja.
6: Aku tipe yang harus terlibat aktif sih. Soalnya rasanya tuh kurang abdol kalau 17-an cuma diam di rumah. Justru momen yang kayak gini tuh yang bikin kita bisa makin akrab sama tetangga.
4: Kalau aku sih tipenya, aku ingin tipe yang ingin ikut memeriahkan acara Agustusan, karena di beberapa event juga aku pernah terlibat dalam kepanitiaannya dalam memeriahkan acara Agustusan. Jadi setidaknya aku bisa ikut di event-event Agustusan ini, setidaknya walaupun tidak sering, tapi aku masih bisa ikut memeriahkan acaranya.

Beberapa nih contoh kontribusi anak muda, antara lain kayak mengikuti upacara bendera dengan tertib. Ya, dari sekolah tuh kita udah diajarin gak sih kalau misalnya upacara bendera itu di 17 Agustus adalah hal yang wajib, ya kan? Bahkan cuma di 17 Agustus doang nih. Di tiap hari Senin itu kayaknya wajib banget tuh, mulai dari sekolah SD, SMP, SMA itu wajib, ya gak sih? Terus juga ikut dalam kegiatan perlombaan dan kerja bakti nih, menjaga kebersihan lingkungan lah, serta ngebantu nyelenggarain kegiatan peringatan kemerdekaan. Selain itu juga tanpa dua, anak muda itu juga dapat loh nunjukin semangat kemerdekaan dengan belajar yang sungguh-sungguh, ngembangin kreativitas, dan juga menggunakan teknologi secara positif ya, dan ngejaga persatuan di tengah Indonesia yang penuh keberagaman dan juga perbedaan. Dengan semangat dan sadar semua dan kepedulian terhadap sama nih, anak muda dapat jadi generasi penerus yang mampu membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih maju. Kemerdekaan bukan cuma untuk dirayain ya, tetapi juga untuk diisi dengan karya, prestasi, dan kontribusi nyata bagi bangsa. Nah, abis ini nih, saya Cun nomor 2 ya, aku bakal ngobrol sama salah satu narsum kita. Pokoknya dia anak muda, dan kita bakal bahas soal kemerdekaan di hari ini. So, stay tune di Jaga Malam, jangan galau malam-malam.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simpel banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag #BintangRadio26Semarang dan tag akun @BintangRadioID.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani 144146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

0: 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Nah, udah 20.30-an nomor 2 ya. Waktunya kita ngobrol di Jaga Malam nih. Kali ini kita bakalan ngebahas soal 81 nih, Merdeka. Apa yang diperjuangin anak muda di hari ini? Nah, aku bakalan ngobrol nomor 2 di malam hari ini ya. Sama narsumaku namanya Diah Ayu Navitasari ya, alias Ade. Ini anggota BEM dari KM UNES dan juga mahasiswi UNES nih. Nah, jadi kan 81 tahun nih Indonesia merdeka. Pertanyaannya, apakah generasi muda hari ini udah benar-benar nih ngerasain kemerdekaan ini di tengah tantangan pendidikan, lapangan pekerjaan, perkembangan AI, sampai kebebasan menyampaikan aspirasi nih. Gimana mahasiswi melihat wajah Indonesia di usia 81 tahun ini kan? Hari ini kita bakal ngebahasnya barengan Ade ya, anggota BEM dari KM UNES nih. Kita sapa dulu teman-teman, sudah sambung lewat telepon di malam hari ini ya. Halo Ade, selamat malam.
1: Halo Kak Fian, selamat malam.
0: Iya, gimana Ade kabar di malam hari ini?
1: Aduh, kebetulan lagi capek banget sih.
0: Waduh, habis ngapain tuh?
1: Aduh, baru pulang internship.
0: Wow, oh lagi magang berarti Ade ya?
1: Iya.
0: Yeah. Oke, walaupun tanggal merah ini kan, tapi tetap bertepatan nih momen kemerdekaan, gak libur ya?
1: Iya. Yeah.
0: Oke, topik kita kali ini tuh adalah soal 81 Indonesia Merdeka. Apa nih yang diperjuangin anak muda hari ini? Nah, menurut Ade nih, apakah anak muda sekarang di Indonesia tuh hari ini udah benar-benar merdeka nih? Apa sih yang masih menjadi belenggu mereka nih? Ade sebagai perwakilan dari anak muda deh.
1: Kalau menurutku ya, sekarang tuh emang bisa dibilang udah merdeka ya. Istilahnya udah merdeka, kita udah merdeka. Tapi kalau disebut belenggu nih, sebenarnya kata merdeka buat kita itu apa sih? Maksudnya kayak kita nganggep sebuah kemerdekaan ini cuman ya udah bebas dari penjajahan. Tapi sekarang kemerdekaan kita itu udah beda lagi. Kayak kita bebas buat untuk ini, akses pendidikan, ekonomi, dan lain-lain, itu yang jadi masalah kemerdekaan kita sekarang. Bukan kemerdekaan yang, cuman, yaudah deh, kita udah kelar nih soal bebas dari penjajahan aja.
0: Oke, bagus. Apalagi kalau kita lihat nih sekarang ya Ade ya, kalian kan generasi yang paling banyak nih ya, Gen Z ya nggak sih? Yang paling banyak, yang kan yang paling berpengaruh juga, dan nantinya bahkan memperjuangkan nih ya. Selanjutnya nih, di tengah persoalan lapangan kerja nih, termasuk juga biaya pendidikan, tekanan sosial, dan ketidakpastian masa depan. Apa nih bentuk perjuangan anak muda di era-era sekarang nih, Ade?
1: Kalau perjuangan anak muda di era sekarang itu macam-macam sebenarnya, beragam banget ya. Nggak soal, ya udah gitu aja, tapi perjuangan kita itu di pendidikan. Terus kita yang mulai ngebangun usaha atau kita ciptain karya. Dan kayak aku juga nih yang aktif di organisasi. Itu juga salah satu bentuk dari perjuangan kita di era sekarang gitu.
0: Oke, seperti itu ya. Bentuk perjuangan anak muda salah satunya mengikuti organisasi yang ada ya. Ade ya, sebagai kamu nih dari anggota BMK Munes juga kan. Nah, sebagai anggota dari BMK Munes nih, Ade, isu anak muda apa nih yang saat ini paling mendesak tetapi mungkin belum ngedapetin perhatian yang cukup nih dari pemerintah ataupun publik menurut Ade deh?
1: Kalau menurutku isu yang paling deket sama aku sendiri ataupun kita ya, itu masih soal akses ke pendidikan. Karena akses pendidikan dan juga pekerjaan yang cukup layak lah dari hasil kita menjadi mahasiswa itu tadi.
0: Oke, bukannya itu yang masih sering menjadi ini ya, perhatian, tapi mungkin masih belum mendapatkan perhatian dari pemerintah ya terkait dengan pendidikan, ataupun setelahnya nanti, berarti itu ini ya, after pendidikan tadi ya, maksudnya berarti Ade ya?
1: Iya, after dari pendidikan tadi, karena kita jadi ngeraba-raba, kita sekarang kita kan jadi bingung ya, kita udah ngejalanin nih dari SMA, yang SD, SMP, SMA, yeah, sampai bahkan jadi S1. Bahkan sekarang pun jadi dosen harus S2 juga tuh.
0: Iya,
1: benar. Tapi kita jadi bingung nih, S1 sekarang, habis S1 ngapain ya?
0: Tuh, bener banget tuh adek ya, temanku kemarin kan baru aja selesai wisuda tuh, tau gak teman-teman ngucapin apa di grup? Selamat menjadi pengangguran gitu. Aduh. Itu kan seharusnya kayak, ya mungkin memang fakta sih ya, cuman tuh kayak, sedih aja gitu karena S1 masa sih di apa dikait-kaitin sama pengangguran, karena jujur banyak juga kan sekarang S1 yang masih susah dapat kerja ya kan, karena itu memang sekarang mungkin itu mungkin ngerasa ada juga benar sih kata Ade sih, memang masih isu yang masih ada di kalangan anak muda kan, tapi memang kurang mendapatkan perhatian yang cukup dari pemerintah dan juga publik nih tahun 2022, apalagi di momen kemerdekaan hari ini ya. Oke, baik Ade, karena ini obrolan kita kan ada dua segmen nih Ade, yang pertama kita break dulu satu lagu aja, tapi nanti teleponnya jangan dimatiin Ade ya, mungkin boleh ditahan aja ya.
1: Oke.
0: Nah, tahun berdua, abis ini kita lanjut lagi ngobrol ya sama Ade, ini anggota BMKM UNES ya. Dia juga mahasiswi UNES, kita nanti bakal ngebahas lagi soal 81 tahun merdeka. Apa aja nih yang diperjuangin sama anak muda di hari ini. Jadi buat kamu stay tune di Pro 2 Semarang.

0: 81 tahun yang lalu, bangsa Indonesia memilih untuk berdiri sendiri. Bukan karena mudah, melainkan karena yakin bahwa nasib sebuah bangsa seharusnya ditentukan oleh bangsa itu sendiri. Semangat itulah yang terus dibawa hingga hari ini, tergambar dalam satu kalimat, Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Berdaulat hari ini bukan lagi soal mempertahankan garis batas di peta. Berdaulat adalah soal keberanian menentukan arah sendiri. Namun, sebuah bangsa tidak bisa disebut berdaulat penuh apabila kemajuannya hanya dinikmati sebagian golongan. Maka, keadilan menjadi penyeimbang, memastikan pembangunan benar-benar sampai ke setiap sudut negeri. Dan pada akhirnya, seluruh perjuangan itu bermuara pada satu hal sederhana, kemakmuran yang benar-benar dirasakan setiap rakyatnya. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, 17 Agustus 2026.
1: Masih di obrolan jaga malam, jangan galau malam-malam nomor 2, masih ada aku Afian Sanes ya. Kita masih ngebahas di malam hari ini ya, soal 81 tahun merdeka, apa yang diperjuangin anak muda hari ini. Masih sama Ade nomor 2 ini sebagai anggota BMKM UNES dan juga mahasiswi UNES ya. Halo Ade, balik lagi.
2: Halo Afian.
1: Oke, by the way Ade, ini kan kamu lagi internship ya, berarti semester akhir dong ya.
2: Betul.
1: Jurusannya apa nih Ade?
2: Aku dari Sastra Indonesia.
1: Wow, Sastra Indonesia. Magangnya di mana nih?
2: Aku magangnya di Wakasi Group.
1: Wow, keren. Wah, anak Sastra Indonesia ya. Oke. Kita back to topic ya, Ade ya. Nah, sekarang kan mahasiswa-mahasiswi ini sering banget nih disebut sebagai agent of change, ya kan? Apakah mahasiswa hari ini menurut kamu itu masih punya kekuatan nih buat mempengaruhi kebijakan dan juga mendorong perubahan nyata nih, Ade?
2: Menurutku masih, kita masih punya kesempatan buat memengaruhi kebijakan dan perubahan nyata. Karena kita juga menjadi peran strategis yang ada di tengah-tengah kan ya. Kayak kita menyampaikan aspirasi kita, aspirasi yang ada gitu. Lewat ya itu adanya aksi.
1: Oke, itu mungkin salah satu caranya ya sebagai ini ya menyampaikan aspirasi tadi. Memang melalui berbagai aksi ya, Ade, yang memang sering itu dilakukan sama nih mahasiswa, termasuk mahasiswa UNES sendiri ya. Oke, terus Ade, ketika mahasiswa itu ngelakuin kritik nih atau aksi terhadap pemerintah tadi, gimana nih memastikan perjuangan itu benar-benar ngebawa perubahan, bukan cuma menjadi isu yang viral sesaat doang nih Ade, menurut kamu?
2: Sebenarnya perubahan tuh susah. Kalau lewat aksi ya, kita kan kadang aksi kita ngebawa hal-hal yang kita ingin capai di situ. Nah, ini pun tergantung sama bagaimana dari merekanya, orang-orang yang di atas ini ngefasilitasin kita buat menerima apa aja yang kita harapkan gitu.
1: Oke, jadi seperti itu ya caranya memastikan perjuangan itu benar-benar ngebawa perubahan dan bukan cuma menjadi isu yang viral saat nih. Nah, apalagi sekarang Indonesia kan sedang menikmati bonus demografi nih Ade ya. Menurut kamu, apakah Indonesia itu udah benar-benar siap nih ngasih masa depan yang layak bagi generasi mudanya?
2: Kalau menurutku masih belum. Karena kita ngelihat aja dari gimana kebijakan sekarang ya soal pendidikan. Juga lapangan kerja yang janjinya 19 juta lapangan pekerjaan itu juga belum ada gitu. Dan aksesnya yang gak merata. Jadi menurutku kalau dibilang udah siap atau belum, jawabannya tetap belum.
1: Masih belum ya. Contoh kecilnya aja dengan 19 juta lapangan kerja tadi ada ya. Yang sampai saat ini tuh masih ditunggu-tunggu sama orang-orang, khususnya para pencari kerja nih kan. Oke, terus dan kita lihat lagi nih ada AI dan perkembangan teknologi kan mengubah dunia pendidikan dan juga pekerjaan nantinya ya. Apakah kamu setuju nih ataupun melihatnya sebagai peluang besar atau justru ancaman nih bagi masa depan anak muda di Indonesia?
2: Kalau dari aku pribadi yang emang juga menggunakan AI untuk di pekerjaan, AI ini tuh cukup membantu. Menurutku juga menjadi sebuah peluang yang besar, bukan ancaman, asalkan kita memanfaatkan AI ini dengan benar gitu.
1: Oke, berarti menurut kamu memang menjadi peluang yang besar ya kan, bukan ancaman sebenarnya. Tergantung ya gimana atau cara dari orang-orang kan memanfaatkan nih peluang dari AI tadi ya. Ada ya, bahkan tuh AI sekarang juga udah masuk nih kan ke beberapa mata pelajaran ya kan, bahkan tuh mata kuliah tuh sekarang ada nih yang boleh menggunakan AI, tapi mungkin bukan buat copy paste ya, mungkin cuma buat referensi ya, nggak sih referensi, karena tetap kembali lagi ya kan, yang namanya AI mungkin bisa digunakan sebagai referensi atau digunakan sebagaimana mestinya nih, bukan apa namanya, bukan main langsung comot ya, langsung copy paste 100% ya, ada ya, paham sih, oke. Terus nih, kalau pemerintahan ini tuh ngedengerin siaran kita nih, ya kan, radio kita ini kan punya pemerintah ya, ada ya, siapa tuh didengerin kan. Satu persoalan anak muda apa nih yang paling ingin ade minta deh buat segera diprioritasin?
2: Kalau dari aku pribadi pengennya sih akses pendidikan yang merata ya, karena ngelihat orang-orang di luar pun banyak yang sebenarnya pengen buat dapat pendidikan yang layak gitu, juga pekerjaan yang layak, biar kita juga nggak ngerasa bingung, kita udah ngeluarin uang banyak, ini untuk orang-orang yang kelas menengah ke atas, ataupun orang-orang yang emang kelas menengah ke bawah, itu kan mereka juga pengennya, ah kita punya akses pendidikan, kita bisa pinter dari situ gitu.
1: Oke, karena pendidikan tadi juga berpengaruh ya terhadap nanti pekerjaan apa nih kedepannya nanti yang bakal mereka dapetin. Jadi fokus utama Ade memang di pendidikan dulu, baru ke pekerjaan tadi ya, Ade ya.
2: Betul.
1: Oke, apalagi kamu dari semester akhir nih, Kak, udah wanti-wanti pasti ya, nanti mau kemana ya nggak sih?
2: Iya.
1: Oke, nah Ade di usia 81 tahun kemerdekaan nih, apa yang ngebuat Ade sebagai mahasiswa itu masih optimis nih terhadap masa depan Indonesia, dan apa juga yang justru paling ngebuat kamu khawatir?
2: Kalau yang bikin optimis terhadap masa depan mahasiswa, masa depan Indonesia ya, itu untukku sendiri dan untuk teman-temanku sendiri itu mereka masih aktif buat mau bergerak gitu. Kita untuk join entah organisasi, entah di luar atau komunitas. Nah, dari gerakan-gerakan sosial itu, jadi aku masih optimis terhadap masa depan Indonesia lewat dari situ. Nah kalau buat yang ngebuat khawatir itu cuma ke pemerintahnya aja.
1: Oke. Banyak itu perbedaannya ya, kalau untuk mahasiswa mungkin Adi masih ngeliat masih banyak nih mahasiswa yang sadar yang mau ikut-ikutan organisasi ya kan. Karena mungkin di organisasi tuh mereka bisa menyampaikan aspirasi mereka, suara mereka ya kan di tempat yang tepat. Nah justru yang masih membuat khawatir adalah pemerintahan kita ya Adi ya. Oke, itu suara dari seorang mahasiswa nih, tamu kedua. Nah, terakhir Ade, kalau semangat kemerdekaan tidak boleh berhenti nih pada upacara dan perayaan 17 Agustus, tindakan nyata apa nih yang harusnya dilakukan anak muda mulai besok nih, atau mungkin pesan dari Ade nih terkait obrolan kita di malam hari ini, Ade?
2: Menurutku boleh dimulai dari hal yang paling dekat sama kita ya. Jadi kita kayak ngebenerin persoalan-persoalan yang ada di dekat kita, terus coba buat berani nyampein pendapat gitu, dan belajar buat gak apatis sama kebijakan yang bakal berdampak sama kehidupan kita nanti.
1: Oke, berarti pesannya tuh mahasiswa harus mulai berani ya, ada yang menyampaikan aspirasi, menyampaikan pendapat, tapi tetap dengan bahasa yang sopan, lugas, dan pastinya sesuai nih pada porsinya ya. Ada, jangan cuma meluapkan head comment doang ya, tapi gak ada isinya kan percuma. Betul. Gitu. Oke, thank you banget Ade atas waktunya, lancar ya magangnya kamu ya.
2: Amin.
1: Iya, salam juga buat teman-teman BMKM UNES, nanti kalau ada waktu lain kita ngobrol lagi Ade ya.
2: Oke, thank you Kak.
1: Sama-sama Ade, selamat malam. Nah, Tom Pro 2 itu dia obrolan kita di malam hari ini. Waduh, aku tuh kalau dengar suara dari mahasiswa tuh senang banget tahu, karena tuh mewakili kan. Thank you Ade sudah bersuara di malam hari ini ya. Jadi Tom Pro 2, kita tadi bakal sudah ngobrol nih ya soal 81 tahun merdeka, apa yang diperjuangkan anak muda hari ini ya, fokusnya Ade nih sebagai anggota BEM kan, salah satu mahasiswa yang mungkin bisa bersuara di malam ini, pengennya tuh pendidikannya lebih ditingkatin lagi di Indonesia ya kan, termasuk juga lapangan pekerjaannya. Benar tuh, kita masih nunggu nih 19 GT lipingin pikir GIN gitu ya. Kita berdua, thank you banget buat kamu yang udah dengerin. Kita lanjut lagi yuk sampai jam 12.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemerdekaan bukan hanya tentang kibaran bendera di angkasa, tapi juga tentang suara rakyat yang merdeka bergema tanpa rasa duka. Sebagai mata dan telinga publik, kami berdiri menjaga nyala kebenaran, bebas dari tekanan, tegak di atas kejujuran, dan berani menyuarakan apa yang benar demi kemajuan bangsa. Tinta tidak boleh gemetar di hadapan kekuasaan, dan suara tidak boleh bergetar di bawah ancaman. Mari memaknai kemerdekaan dengan terus mengawal kejujuran, membuka ruang bagi yang tak terdengar, dan menjaga pers tetap bebas dalam kemartabatan. Saya, Setiawan Hendra Kelana, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Provinsi Jawa Tengah, mengucapkan Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Merdeka pena kita, merdeka negeri kita, merdeka dalam berkarya, merdeka dalam menyuarakan fakta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan.
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah.
1: Ini dia pilihan lagunya. Pop kategori putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
1: Atik CB, Risau.
0: Raisa, Bila.
1: Idgitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan.
0: Ruth Sahanaya, Ku Ingin.
1: Liodra, Teganya Kau.
0: Marion Jola, Lale Ilmanino, Rayu.
1: Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu.
0: Mahalini, Bawa Dia Kembali.
1: Pop kategori putra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
0: Tito Aditya, Lelah Hati.
1: Tulus, Teh Hijau.
0: Enau Ari Lesmana, Sesi Potret.
1: Rizky Febian dan Adrian Halif, Alama.
0: Wijaya 80, Terakhir Kali.
1: Afgan, Lestari Merindu.
0: Marcel, Firasat.
1: Glenn Fredly, Kau.
0: Mike Mohede, Terbaik.
1: Pop kategori daerah, Sansaro, Minang.
0: Butet, Batak.
1: Kicir-kicir, Betawi.
0: Soeora Jamu, Jawa.
1: Es Lilin, Sunda.
0: Cik-cik Periuk, Kalbar.
1: Si Patokan, Sulut.
0: Wayawai Windawe, Papua.
1: Bolelebo, NTT.
0: Dodoi si Dodoi, Jambi. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

95,3 FM Pro 2 dari Semarang, teman terbaik kamu. Udah jam 9 Tom Pro 2 ya, waktunya kita curhat-curhatan nih, sharing-sharing. Sambil request lagu di malam hari ini, ya kan? Nah, kalau kita ngomongin soal merdeka Tom Pro 2 ya, karena berhubung ini masih 17-an ya gak sih? Menurut kamu tuh anak muda sekarang udah merdeka belum sih? Apakah kamu tim yang udah dong, udah banget malah gitu? Atau yang belum sepenuhnya nih, baru separuh aja gitu kan? Atau mungkin ada yang bilang, ah sebenarnya belum sih karena masih banyak tekanan, atau mungkin ada yang ngomong tergantung orangnya nih, merdeka dari sisi mananya dulu, ya kan? Apakah merdekanya soal finansial, ya kan, merdeka soal pendidikan, soal kehidupan, kan banyak tuh ya makna dan definisi dari merdeka tuh Tom Pro 2. Menurut kamu nih sebagai anak muda ya kita ya, apakah sudah merdeka? Kalau aku merdeka enggak ya? Udahlah, kalau aku tuh merdekanya masih di 70% sih Tom Pro 2. 30%-nya tuh mungkin masih berusaha kan buat memerdekakan diri sendiri nih ya. Aku gak ngomongin soal kerjaanku, soal pendidikanku dan segala macam finansialku. Aku ngomongin soal diriku sendiri nih. Masih 70% itu baru merdeka. Masih ada PR 30% lagi. Aku gak tahu kapan bakalan bisa merdeka 100% ya gak sih? Buat kamu nih, menurut kamu anak muda udah merdeka belum? Kalau misalnya belum, udah itu dimananya yang udah dan dimananya yang belum. Alasannya kenapa deh? Ya boleh gabung Tom Pro 2 di malam hari ini di WhatsApp Pro 2 yuk. Di 081-565-10953. Kamu juga bisa ikutan voting di Instagram ya di @pro2smg. Atau ikutan nanti join di TikTok di @pro2smg ya. Di 2115, stay tune, stay tune.

Kemerdekaan bukan sekedar tentang kibaran bendera merah putih di angkasa atau gemuruh sorak perayaan tahunan. Ini tentang sebuah ikrar yang kita jaga bersama. Tepat pada tanggal 17 Agustus, Indonesia melangkah gagah memperingati hari ulang tahun ke-81. Mengusung tema Indonesia berdaulat, adil dan makmur, momen ini menjadi pemantik semangat bagi seluruh anak bangsa. Berdaulat untuk menjaga martabat bangsa di mata dunia, adil dalam menjamin ruang berkarya bagi setiap jiwa, serta melangkah menuju kemakmuran yang bisa dirasakan hingga ke pelosok negeri. Kini saatnya generasi muda mengambil peran nyata. Perjuangan tak hanya melalui senjata, melainkan dengan inovasi, kreativitas, dan kepedulian demi masa depan yang lebih cerah. Selamat hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, 17 Agustus 2026. Teruslah bertumbuh, majulah negeriku demi Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

Kita udah join di live TikTok tahun Pradua. Kalau bisa join sekarang yuk di @Pradua SMG. Kita ngebahas soal anak muda tuh udah merdeka belum sih. Kalau kita lihat ya, tadi ada jawaban dari Kabukan Kamu, katanya belum. Kenapa belum? Aku tanyakan, katanya kritikan jadi ancaman katanya. Ya, mungkin tergantung nih ya, kamu ngekritiknya siapa dulu yang kamu kritik nih. Kadang memang ada orang-orang yang anti kritik ya gak sih? Tapi kalau misalnya pengen kritik, halusnya tuh diawali dengan pujian gak sih? Kayak misalnya kamu pengen ngekritik seorang tuh kayak, Kak, itu postingan kamu itu bagus banget loh postingan kamu. Aku tuh gak pernah foto di sana gitu kan. Tapi alangkah baiknya Kak, coba deh pakai baju yang lebih tertutup gitu-gitu. Itu kan memang kalau misalnya kita mau ngasih kritik ya teman-teman ya, kayak dipuji dulu, nanti baru kita masukin kritik. Jangan langsung kayak, aduh, postingannya terlalu vulgar gitu-gitu kan. Aduh, postingannya terlalu terbuka tuh, gak bagus. Nah, itu kan langsung menyerang itu ya. Itu kan mungkin bikin orang-orang yang baca tuh yang kamu kritik tuh mungkin gak semua orang itu suasana, apa namanya, suasana hatinya tuh moodnya lagi bagus. Ya kan, jadi tuh mungkin. Kalau misalnya kritik menjadi ancaman, mungkin lebih kayak gitu gak sih? Pinter-pinternya kita tuh gimana caranya mengkritik dengan bahasa yang santun, bahasa yang baik, yang sopan. Ya, atau mungkin pengen kritik orangnya langsung aja personal ya kan, DM langsung. Gak perlu nih kamu komen di postingan dia. Ya itu kan sama aja kayak mempermalukan dia ya gak sih. Tapi kalau komen itu kayak barbar banget, kasar banget. Itu mungkin yang disebut jadi ancaman ya. Tapi menurut kalian yang lain deh, sudut pandang kalian tuh anak muda udah merdeka belum sih? Kalau udah apanya yang udah, kalau belum apanya yang belum ya. Pokoknya aku temenin dan mau request lagu boleh banget Om Pro 2. Langsung aja yuk ikutan voting di Instagram juga bisa loh di @Pro 2 SMG. Atau join TikTok kita sekarang yuk di @Pro 2 SMG.

Merdeka, merdeka, merdeka. Warga kota Semarang yang saya cintai, telah 81 tahun negeri kita menyatakan kemerdekaannya. Berbagai cobaan dan godaan yang memecah belah persatuan bangsa dan negara telah mampu kita hadapi bersama. Bung Karno, proklamator kita, pernah berkata, jika kita memiliki keinginan yang kuat dari dalam hati, maka seluruh alam semesta akan bahu-membahu mewujudkan keinginan kita. Pesan Bung Karno itu adalah pegangan untuk kita mengisi kemerdekaan. Tugas kita, menguatkan kembali cita-cita untuk mewujudkan Semarang yang semakin bersih, sehat, cerdas, makmur, dan tangguh. 5 pilar yang akan membuat Semarang menjadi kota yang layak huni, inklusif, berkeadilan sosial, dan berdaya saing global, serta memeluk seluruh warganya dengan bahagia. Gunakan bantuan operasional RT 25 juta per tahun untuk menambah energi warga dan memelihara kerukunan antar warga. Saya melihat ganggang mulai berdandan, saluran-saluran mulai dibersihkan. Para pemuda-pemudi berkumpul, anak-anak mengikuti lomba, ibu-ibunya gotong royong, menyiapkan makanan, dan bapak-bapak kerja bakti, membersihkan lingkungan. Suasana itu memancarkan keindahan dan kebahagiaan. Peringatan ke-81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum untuk menjaga kebersamaan yang menguatkan persatuan dan kesatuan. Kota Semarang menjadi cahaya untuk Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Merdeka, merdeka, merdeka.

Tuh, kita masih ngebahas soal anak muda udah pada merdeka belum ya kan? Sampai ada kaitannya sama pekerjaan mungkin yang memang lapangan kerja itu yang masih kita tunggu tuh. Yang 19 GT itu loh teman-teman, itu kan masih ditunggu-tunggu tuh ya. Bahkan tadi yang bilang persyaratan buat lowongan kerja yang umur 25 sama good looking udah mulai dihapusin ya nggak sih? Katanya juga beredar kemarin informasinya, boleh nih kalau misalnya ada yang nemuin informasi soal batas umur 25 sama berpenampilan menarik itu boleh dilaporin. Ya aku juga nggak tahu, maksudnya tuh nggak baca detail itu laporinnya kemana gitu kan. Cuma tuh memang ada informasinya boleh dilaporin kalau memang ada yang bikin lowongan kayak gitu. Tapi ini berdasarkan aku kemarin yang mulai ngelamar dari bulan Juni kemarin kan, selama bulan Juni aku full ngelamar kerja ini tuh, rata-rata memang masih kayak gitu kok. Banyak pengalaman kerjanya harus ini, harus begitu. Pengalaman kerja minimal 2 tahun, ya kan? Ditambah lagi umur maksimal 25. Ditambah lagi juga good harus berpenampilan menarik. Gimana dengan orang yang sibuk kuliah tuh bertahun-tahun gak ada pengalaman kerja, ya kan? Pasti tersaingi dong sama orang yang punya pengalaman. Ditambah lagi orang yang good looking. Nah, itu mungkin yang masih menjadi persoalan yang gak sih masalah lowongan kerja tadi. Mungkin yang belum merdeka nih di kalangan anak muda nih. Nah, kalau kalian gimana nih teman-teman? Ribet ya mas lamar kerja nih, kata Mbak Bacarik nih ya. Kare juga nih, karena di atas 25 dianggap fosil bang. Iya, emang yang butuh duit tuh cuma di 18-25, ya. Atas 25 gak butuh duit gitu. Butuhnya daun gitu ya gak sih? Nah, jadi buat kalian teman-teman pengen gabung ya, ikutan ramein di TikTok sekarang di @pro2smg sambil request lagu ya.

kemerdekaan bukan hanya tentang kebebasan, tetapi tentang keberanian kita untuk terus menenun keberagaman bangsa menjadi karya yang membanggakan. Saya Samuel Watimena mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Merdeka!

0: 95,3 FM Pro 2 Semarang, teman terbaik kamu.
1: Kamu nanya,
0: kita jawab.
1: Pro 2 ini.
0: Teman Pro 2 tidak.
1: Kalau aku kangen sih enggak apa-apa ya. Berarti bertepuk sebelah jari dong.
0: Iya, jadi kamu gede-gede kan. Kamu tuh jangan memaksakan orang itu juga sama seperti yang kamu rasakan gitu. Kadang kita harus berbesar hati untuk menerima kenyataan kalau ya itu tadi bertepuk sebelah
1: kaki.
0: Kaki gitu. Jadi jangan paksakan teman Pro 2 untuk juga merindukan kamu gitu.
1: Oke, aku enggak memaksa tapi satu ini harus dipaksa.
0: Loh?
1: Dipaksa untuk dengerin jawaban-jawaban random kita.
0: Emang ada yang butuh bantuan kita hari ini?
1: Ada dong. Ada siapa hari ini? Ada Yuyun. Gak tahu mau curhat ke siapa nih, coba iseng ke Pro 2 deh. Jadi gimana ya kalau kamu masuk dalam circle pertemanan nih, cuma kok aku ngerasa ada sirik terus gak terbuka. Pengen sih cabut tapi kadang butuh juga temen ini. Ada pandangan gak dari kalian berdua?
0: Oke, Yuyun gak nyebutin dia dari mana ya?
1: Dari Pati kali.
0: Gak mungkin lah, orang Pati itu gak ada yang gitu.
1: Gak ada yang nama Yuyun
0: tuh. Orang Pati itu semuanya tuh ini temenannya tuh cengli gitu.
1: Oh.
0: Ya.
1: Gimana?
0: Agak rumit ya kalau cewek pertemanannya memang aduh banyak drama gitu. Coba Devi yang jawab.
1: Kalau aku sih cukup menikmati pertemanan toksik ya.
0: Karena memang member-member geng kamu tuh toksik semua sebenarnya kan. Jadi memang ya udah.
1: Kamu teman-teman toksik ya. Jadi itu adalah keiri dengkian gitu ya Yuyun ya. Kadang kan kamu membutuhkan, tapi emang itu kadang dibutuhkan dalam hidup loh ya. Karena hidup itu kan memang berwarna-warni. Kalau teman kamu tuh lempeng semua, agak kurang dinamikanya. Kalau ada keiri dengkian, kadang-kadang berantem, kadang baikan, kadang berantem, kadang baikan, itu yang bikin biasanya tambah sayang satu sama lain.
0: Tapi itu menguras energi tau. Ya kan, kalau aku gak mau. Maksudnya kalau ada indikasi memang pertemanannya itu gak sehat gitu ya, terus ada banyak yang sirik, banyak yang suka ngomong di belakang, aku out. Udah oh, pasti.
1: Kamu circle-nya sama Pak Ustadz ya?
0: Iya dong, wow, Masya Allah. Itu membuat hati tenang gitu. Jadi aku selalu ingin apa ya, ada di lingkungan yang support. Saling support apapun itu gitu. Yang gak ngomongin di belakang, ngomongin di depan. Maksudnya memang kalau ada apa-apa ya udah di ngomong, kamu tuh bok gini. Itu lebih baik gitu daripada ngomongnya di belakang, daripada nanti kita diomongin sama orang lain gitu.
1: Nah, tapi kan bukannya kalau diomongin di belakang itu adalah dosa kita diambil sama dia ya. Jadi aku sih enjoy aja biar dosa aku diambil sama mereka.
0: Aku udah kenyang soalnya kayak, dan akhirnya ketika kejadian seperti itu terus ada yang ngelapor gitu, ada yang apa ya?
1: Wadul
0: dan cross check gitu, baru mereka oh gitu ya ternyata, berarti salah anggapan kita selama ini.
1: Aku pernah digituin, tapi aku enjoy aja, nyatanya juga aku lebih dari dia.
0: Tapi kan orang-orang memang bilang rambut kamu kayak singa.
1: Iya, aku enjoy kan aja karena kan lebih rawr, iya. Gitu kan.
0: Udahlah, ini tergantung Yuyun sih. Yuyun kalau masih betah dan memang kayaknya butuh banget, ya udah dipaksakan aja berarti. Ya kan, tapi kalau itu ternyata bikin kamu sakit hati
1: dan gak capek
0: nggak nyenyak tidurnya, kepikiran yang ngapain, udah kamu cari teman lain aja, banyak kok yang mau temenan sama kamu.
1: Benar ya, jadi gitu ya Yuyun ya, tapi selama teman kamu tuh nggak narkoba gitu ya, it's okay lah ya. Dan mungkin kamu harus sering bawa teman-teman kamu yang suka sirik, iri, dengki hatinya itu ke kajian-kajian.
0: Iya. Ya. Kalau masih aja seperti itu, mungkin memang mereka tuh butuh dirukiah. Itu tokcar itu biasanya.
1: Kok semua tuh apa-apa yang disalahin setan ya?
0: Iya kan.
1: Padahal setan, lu gak salah aku kayak gitu gimana?
0: Coba kita tanya setan ya.
1: Kita call of friend dulu ya. Temen kita banyak yang setan.
0: Gitu ya Yuyun ya. Semangat buat Yuyun. Semoga keberadaan kamu tuh diakui dan disayangi oleh teman-teman yang bisa ngerti berharganya kamu.
1: Betul, Yuyun Kangkang panjangannya kan.
0: Iya. Yuyun Kangkang. Wah saru loh ini Yuyun kamu. Coba kamu benerin dulu posisinya.
1: Dia pagi ini udah sarapan kangkang.
0: Kangkung. Udah ya.
1: Udah capek ya.
0: Next kita coba jawab lagi pertanyaan-pertanyaan lain dari teman Pro 2.
1: Iya.
0: Ya udah gitu aja.
1: Sampai ketemu lagi di Kamu Nanya.
0: Kita jawab.
2: Yuk, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
3: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro 2 di @pro2smg. Oh.

0: udah bulan Agustus gini, pasti deh langsung keinget sama seru-serunya lomba yang selalu memeriahkan suasana setiap tahunnya. Nah, kali ini aku mau ngobrol bareng teman-teman Pro 2 tentang nostalgia lomba 17-an dan cerita seru di balik momen kemerdekaan mereka. Apa sih kenangan yang paling berkesan saat ikut lomba 17-an?
1: Kenangan sih yang paling aku ingat dulu waktu ada lomba tarik tambang, aku ketabrak sama yang tarik tambang, jadi aku jatuh.
2: Kenangan lomba yang aku ingat itu dulu pas kecil aku pernah lomba nangkep anak lele, tapi karena aku takut jadi aku nangis, terus aku gak jadi lomba deh.
3: Kenangan pas lomba 17 Agustus yang paling berkesan itu paling ya makan kerupuk, kayak kelihatannya gampang tapi pas dicoba itu susah banget ternyata.
0: Menurut kamu, apa perbedaan lomba 17-an zaman sekarang sama yang dulu?
2: Menurut aku bedanya lomba sekarang sama yang dulu itu orangnya sih. Kalau dulu orangnya itu lebih rame, lebih banyak. Kalau sekarang yang aku lihat itu lebih sedikit sih.
4: Menurut saya bedanya sekarang lebih banyak lomba yang kreatif dan mengikuti tren. Kalau dulu itu biasanya lombanya lebih sederhana seperti balap karung atau panjat pinang.
5: Menurut aku paling bedanya cuman sekarang udah gak bisa jadi peserta, tapi ya tetap aja aku bisa tonton, jadi tetap seru.
0: Menurut kamu, apa yang masih tetap sama dari lomba 17-an dulu hingga sekarang?
3: Kesamaannya dulu sama sekarang itu sama-sama aja sih. Sama-sama seru, semua kalangan itu pasti ikut semua, dari anak-anak sampai bapak-bapak, ibu-ibu juga pada ikut semua sih.
6: Yang masih sama sih kayaknya semangat orang-orang untuk memeriahkan kemerdekaan ini sih. Soalnya kalau misalnya dilihat, sekarang ini kan cenderung lombanya itu hampir semuanya berbeda, tapi kan semangatnya masih sama.
2: Hal yang tetap sama itu mungkin ada lomba makan kerupuk ya, karena pasti di setiap 17 Agustus lombanya itu pasti ada makan kerupuk. Walaupun udah banyak lomba-lomba yang lain, mungkin makan kerupuk tetap jadi lomba yang pasti ada.

95,3 FM Pro 2 dari Semarang, teman terbaik kamu. Nah, ini udah jam 10 lewat 6 ya, tapi aku masih nemenin kamu teman Pro 2. Buat kamu nih yang masih pengen ikutan voting gabung di malam hari ini, bisa ke Instagram yuk, diet Pro 2 SMG sambil request lagu, atau juga bisa join langsung ke TikToknya kita ya, di @pro2smg. Tapi aku udah punya informasi buat kamu nih. Ada kabar seru nih buat kamu para pelajar ya, mulai dari SMA, SMK, sederajat, dan juga Madrasah Aliyah Negeri maupun MA swasta di seluruh Jawa Tengah nih. RRI Semarang ini menghadirkan DokuFest RRI Semarang 2026 ya. Ini sebuah lomba video dokumenter dengan tema Bingkai Warisan Nusantara. Lewat kompetisi ini kamu diajak buat mengangkat cerita tentang budaya, tradisi, sejarah maupun potensi daerah dalam sebuah karya dokumenter yang menarik dan juga inspiratif. Informasi lengkap mengenai syarat, ketentuan, dan pengumpulan karya tuh, kamu bisa lihat langsung di Instagram RRI Semarang di @rri_semarang. Raih hadiah total jutaan rupiah dan tentunya sertifikat buat para pemenang ya. Jangan lewatin kesempatan buat berkarya, menginspirasi, dan mengharumin nama sekolah kamu. Barengan DokuFest RRI Semarang 2026, kami tunggu karya terbaik kamu.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan.
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.

0: Jalan Ahmad Yani 144146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

Kalau kita ngebahas soal kenapa nih mungkin anak muda itu ngerasa masih belum merdeka ya, termasuk itu adalah banyaknya tekanan. Tahu kan tekanan-tekanan itu datang dari mana aja kalau kita ngebahas tuh ya. Biasanya itu datang dari tekanan orang tua tuh ya. Ngebanding-ngebandingin anak sama anak kita sendiri sama anak tetangga lah. Ya kan, ngebandingin proses kita sama proses orang lain. Ditambah lagi tekanan sosial alias media sosial. Itu juga banyak tuh tekanan-tekanan yang ngeliat kamu jadi kayak ngebanding-bandingin kamu sama orang lain. Ditambah lagi masalah ekonomi, itu ketekanan kan. Ngeliat orang udah pada beli ini, udah pada beli itu, kamu juga masih gitu-gitu aja. Orang udah pada upgrade HP, kamu juga masih pakainya HP yang lama. Nah, kayak gitu tuh. Terus juga ada overthinking dan diri sendiri. Nah, itu tuh kadang yang bikin kita tuh belum merdeka. Ya, karena overthinking dan pikiran kita sendiri. Ya. Ayo Mas Fian, aku belum merdeka nih. Kenapa belum merdeka Mas Abi? Ya, kita bahas malam ini yuk. Buat yang mau ikutan voting di Instagram, @pro2smg, @pro2. Join TikTok juga sekarang live kita di @pro2smg.

0: teman Pro 2, kebetulan banget nih vibes kemerdekaannya lagi dapet banget. Nah, biar makin rame, aku mau dengerin dong pengalaman atau cerita seru kamu pas ngerayain momen kemerdekaan ini. Kalau sedang di momen kemerdekaan, biasanya kamu ikut kegiatan apa sih dalam rangka memeriahkan kemerdekaan itu?
1: Pas momen kemerdekaan sih biasanya aku ikut kegiatan itu di desa, yaitu kegiatannya yang pertama itu biasanya itu pokoknya setiap tanggal 17 yaitu upacara hari kemerdekaan di lapangan desa, kemudian dilanjutkan dengan pawai atau enggak gerak jalan, kadang pawai kadang gerak jalan gitu. Kemudian ada lomba-lomba, seperti kalau untuk cowok-cowok biasanya lombanya ada sepak bola, ada futsal, dan ada voli. Misalnya ikutnya voli kalau aku, kalau yang lomba-lomba yang kecil-kecil seperti tarik tambang dan lain-lain nggak pernah ikut. Biasanya untuk memeriahkan kemerdekaan ya cuman begitu aku.
2: Jujur kalau aku sih lebih ke ikut meramaikan aja ya, tapi paginya aku selalu ikut lihat pengibaran bendera sih lewat TV gitu. Terus sisanya ya aku pakai buat jalan-jalan sambil lihat lomba-lomba pawai gitu sih di jalanan kalau emang ada.
3: Ikut lomba 17 Agustus di rumah.
0: Kira-kira ada kejadian lucu nggak pas kamu ikut kegiatan itu?
4: Ini sih, dulu waktu lomba-lomba kan kayak aku jadi panitia, terus ikut kayak panitia kan ikut lomba. Waktu lomba-lomba, lomba makan kerupuk, kerupuknya udah habis, rafianya nyangkut di gigi.
5: Kalau aku kejadian lucunya, aku waktu itu sempat ikut iseng lomba PBB. Itu peserta lombanya itu anak dari kedinasan semua, dan aku disitu juara satu.
2: Sebenarnya tuh kejadian lucunya kalau yang aku alamin, biasanya kan kalau upacara 17 Agustus itu ada di mana jam 10 itu kita nabuh kentongan ya. Nah, di situ tuh aku sama yang lain itu ikut rame-rame buat lari-lari di tengah lapangan, dan kejadian yang lucu itu yang aku alamin adalah aku jatuh terdesak-desak sama orang-orang. Jadi kayak menurut aku tuh hal yang lucu sih.
0: Kamu tipe yang selalu ingin terlibat dalam kegiatan untuk memeriahkan momen kemerdekaan atau tipe yang cuma ikut nonton aja?
5: Kalau aku tergantung mood sama ajakan aja sih. Kalau diajak rame-rame ya ikut heboh, kayak main lomba. Tapi kalau lagi pengen santai cukup jadi penonton sambil ngambil gorengan atau yang lain aja.
6: Aku tipe yang harus terlibat aktif sih. Soalnya rasanya tuh kurang abdol kalau 17-an cuma diam di rumah. Justru momen yang kayak gini tuh yang bikin kita bisa makin akrab sama tetangga.
4: Kalau aku sih tipenya, aku ingin tipe yang ingin ikut memeriahkan acara Agustusan, karena di beberapa event juga aku pernah terlibat dalam kepanitiaannya dalam memeriahkan acara Agustusan. Jadi setidaknya aku bisa ikut di event-event Agustusan ini, setidaknya walaupun tidak sering, tapi aku masih bisa ikut memeriahkan acaranya.

Nomor 2 tinggal 1 segmen lagi buat kamu yang pengen ikutan voting di Instagram. Langsung aja sekarang ke Instagram kita di @pro2smg. Menurut kamu anak muda sekarang udah merdeka belum nih? Apakah udah banget, belum sepenuhnya, masih banyak tekanan, atau justru tergantung orangnya? Nah, kamu bisa gabung ikutan voting di Instagram di @pro2smg ya, karena abis ini aku bakalan balik dan bacain hasil voting kita di malam hari ini.

81 tahun Indonesia merdeka. Bukan sekedar perjalanan panjang, tapi tentang bagaimana kita terus menjaga kedaulatan dan melangkah menuju masa depan yang lebih baik. Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Bukan hanya sebuah cita-cita, tetapi tentang tanggung jawab yang kita perjuangkan bersama. Dari Sabang sampai Merauke. Dari Miangas ke Pulau Rote. Kita melangkah menuju Indonesia yang lebih adil dan makmur. Memasuki 81 tahun kemerdekaan Indonesia, mari bergerak, berkarya, dan mengambil bagian dalam membangun negeri. Karena kemerdekaan bukan hanya untuk dikenang, tetapi juga untuk terus kita isi dengan karya. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Mari bersama mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan

Ya, kasih tahu enggak ya? Kasih tahu enggak ya? Kepoin. Kepo. Kali ini kita bahas sesuatu yang kelihatannya sederhana, tapi sering banget kita lupa lakuin. Self-compassion ini adalah kemampuan buat bersikap lembut ke diri sendiri, terutama saat lagi gagal, capek atau down. Jadi bukan malah nyalain diri, tapi justru merangkul diri sendiri. Karena jujur aja, kita tuh sering banget ya jadi kritikus paling kejam buat diri sendiri. Kenapa sih aku kok gak bisa? Harusnya aku tuh lebih baik dari ini. Kok aku gini banget ya? Padahal ya, kalau teman kita lagi di posisi itu, kita pasti bakal lebih pengertian. Nah, self-compassion ngajarin kita buat memperlakukan diri sendiri seperti kita memperlakukan orang yang kita sayang. Bukan berarti jadi lemah atau santai terus ya, tapi tetap sadar kalau kita salah. Tapi tanpa menghukum diri berlebihan. Dan tipsnya coba deh ubah cara ngomong ke diri sendiri saat lagi gagal. Tanya, kalau ini temanku, aku bakal ngomong apa ke dia? Latih juga untuk menerima bahwa gak harus selalu sempurna. Semua orang punya prosesnya masing-masing. Dan yang gak kalah penting, kasih jeda buat diri sendiri. Istirahat bukan berarti menyerah. Karena saat kamu bisa berbaik hati ke diri sendiri, kamu jadi lebih kuat, lebih tahan banting, dan lebih damai. Gimana? Udah mulai lebih lembut ke diri sendiri? Yuk pelan-pelan deh, pelan ya. Latih self-compassion dan jadi rumah yang aman buat diri kamu sendiri. Kiponya, udah dulu ya. Bye-bye.

Oke, Tam Pro 2, karena udah mau jam 11 ya. Nah, jadi kita tadi udah voting di Instagram tuh. Soal, apa tadi nih? Mana dia? Nggak nongol, guys. Tuh, anak muda sekarang sudah merdeka belum? Ya, pilihannya ada sudah banget. Belum sepenuhnya, masih banyak tekanan tergantung orangnya. Dan soal terbanyak itu ternyata adalah masih banyak tekanan. Tekan dari mana tuh? Ya, kita kasih tepuk tangan dulu deh. Berarti itu sepakat orang-orang milih masih banyak tekanan. Kan kayak aku sebutin tadi kan, teman-teman, kan ini juga pasti banyak yang komen di TikTok kita ini ya. Pembahasannya makin malam, makin gelap kayaknya nih ya. Anak muda sekarang udah merdeka belum? Apa sih yang paling bikin anak muda belum merasa merdeka? Ya tekanan-tekanan tadi, teman-teman ya. Mulai dari tekanan dari orang tua, dari keluarga kita sendiri, dari orang dalam itu. Ya kan, belum dari luar nih. Tekanan keluarga sendiri, orang tua sendiri ternyata juga jadi pemicu ataupun penyebab hal-hal anak muda itu ngerasa belum merdeka nih. Walaupun mungkin bahasanya tuh kita udah merdeka dari penjajahan udah lama banget ya kan. Udah gak ada lagi nih negara-negara yang berani tuh menjajah Indonesia. Karena itu udah kuat banget di militer ya. Tapi ternyata anak muda sendiri ngerasa belum merdeka nih. Yang pertama adalah dari dalam diri sendiri ya kan. Overthinking diri sendiri juga termasuk tekanan. Ditambah dari orang tua, keluarga, lingkungan, orang sekitar itu juga tekanan sebenarnya. Terus juga ada tekanan media sosial. Nah, ini yang paling sering banget sekarang menjadi momok yang paling nakutin ya kan. Gak banyak loh orang yang kadang itu ngerasa hidupnya tuh berhenti cuma gara-gara media sosial tuh. Ngeliat komentar orang, ngeliat orang lebih sukses, ngeliat iri-irian sama orang kan. Hal kayak gitu tuh yang bikin orang-orang ngerasa kayaknya aku belum merdeka nih gitu. Ditambah lagi masalah ekonomi. Nah, ini yang kita bahas di TikTok sekarang nih. Ekonomi memang jadi momok kayaknya yang paling nakutin deh. Mulai dari penyebab hal orang takut buat menikah, bahkan gak mau alias gak berani buat menikah ya kan. Bahkan tuh kalau dengerin omongan tetangga tuh, omongan teman-teman, kamu udah umur segini belum nikah, mereka lebih kecuek dan bodo amat. Kayak ngapain gitu, mending aku kaya, gak usah nikah sekalian gitu ya kan. Banyak kayak gitu kan. Itulah mungkin tekanan-tekanan mungkin yang dirasain sama anak muda sekarang. Makanya mereka ngerasa belum merdeka nomor 2. Tapi apa itu ya, kita banyak-banyak doa aja nih. Semoga di hari kemerdekaan kali ini tuh bisa bikin Indonesia semakin sejahtera ya. Aspirasi-aspirasi masyarakat, anak muda itu bisa segera didengar ya. Diperbaiki-perbaiki tuh semua yang kurang di Indonesia. Karena kalau kita ngomongin soal minusnya, banyak banget kan. Tapi positifnya kita juga jangan pandang sebelah mata ya. Lihat juga nih sisi positifnya, walaupun mungkin lebih banyak sisi negatifnya, gak apa-apa. Kita doain aja yang terbaik. Semoga nih beberapa tahun ke depan nanti kita bisa, berjuang bersama-sama, sehat-sehat terus, semangat-semangat terus ya. Oke, udahan dulu teman Pro 2. Sekarang di malam hari ini aku Avian Sanes cabut. Selamat malam dan selamat istirahat.

0: Pradolfin untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku kerungu loh salammu. Tombok kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

0: kalau udah bulan Agustus gini, pasti deh langsung keinget sama seru-serunya lomba yang selalu memeriahkan suasana setiap tahunnya. Nah, kali ini aku mau ngobrol bareng teman-teman Pro 2 tentang nostalgia lomba 17-an dan cerita seru di balik momen kemerdekaan mereka. Apa sih kenangan yang paling berkesan saat ikut lomba 17-an?
1: Kenangan sih yang paling aku ingat dulu waktu ada lomba tarik tambang, aku ketabrak sama yang tarik tambang jadi aku jatuh.
2: Kenangan lomba yang aku ingat itu dulu pas kecil aku pernah lomba nangkep anak lele, tapi karena aku takut jadi aku nangis, terus aku gak jadi lomba deh.
3: Kenangan pas lomba 17 Agustus yang paling berkesan itu paling ya makan kerupuk, kayak kelihatannya gampang tapi pas dicoba itu susah banget ternyata.
0: Menurut kamu, apa perbedaan lomba 17-an zaman sekarang sama yang dulu?
2: Menurut aku bedanya lomba sekarang sama yang dulu itu orangnya sih. Kalau dulu orangnya itu lebih rame, lebih banyak. Kalau sekarang yang aku lihat itu lebih sedikit sih.
4: Menurut saya bedanya sekarang lebih banyak lomba yang kreatif dan mengikuti tren. Kalau dulu itu biasanya lombanya lebih sederhana seperti balap karung atau panjat pinang.
5: Menurut aku paling bedanya cuman sekarang udah gak bisa jadi peserta, tapi ya tetap aja aku bisa tonton, jadi tetap seru.
0: Menurut kamu, apa yang masih tetap sama dari lomba 17-an dulu hingga sekarang?
3: Kesamaannya dulu sama sekarang itu sama-sama aja sih. Sama-sama seru, semua kalangan itu pasti ikut semua, dari anak-anak sampai bapak-bapak, ibu-ibu juga pada ikut semua sih.
6: Yang masih sama sih kayaknya semangat orang-orang untuk memeriahkan kemerdekaan ini sih. Soalnya kalau misalnya dilihat, sekarang ini kan cenderung lombanya itu hampir semuanya berbeda, tapi kan semangatnya masih sama.
2: Hal yang tetap sama itu mungkin ada lomba makan kerupuk ya, karena pasti di setiap 17 Agustus lombanya itu pasti ada makan kerupuk. Walaupun udah banyak lomba-lomba yang lain, mungkin makan kerupuk tetap jadi lomba yang pasti ada.

tertimpa keras oleh banyak cerita. Mati berkali-kali tapi bisa hidup lagi. Konon jika selamat aku semakin hebat.

81 tahun Indonesia Merdeka. Sebuah perjalanan panjang untuk memperjuangkan cita-cita yang tetap sama, yaitu membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur bagi seluruh rakyatnya. Berdaulat dalam tekad, adil dalam tindakan, makmur dalam kehidupan. Cita-cita bangsa tidak berhenti pada sejarah, kita harus mewujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Berdaulat dalam tekad, dengan terus menjaga semangat membangun negeri. Adil dalam tindakan, dengan saling menghargai, menghormati hak sesama, dan mengedepankan kepentingan bersama. Serta makmur dalam kehidupan, dengan bekerja, berkarya, dan gotong royong agar kemajuan dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Setiap langkah kecil yang kita lakukan adalah perjalanan menuju Indonesia yang lebih baik. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, 17 Agustus 2026. Mari terus melangkah bersama untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.

0: Ini dia keseruan setiap sore di Pro 2 FM.
1: Banyak anak muda kan mungkin mengira Kabrian ya, kekerasan seksual tuh hanya terjadi secara fisik aja ya. Tapi sebenarnya apa aja sih bentuk-bentuknya?
2: Oke, bentuk-bentuknya ya. Menurut aku bentuk-bentuknya itu ketika kita mencoba dive atau mendalami isu kekerasan seksual ya. Jadi bentuk-bentuknya itu tuh menurut aku bisa kekerasan seksual fisik, terus verbal atau non-fisik, terus mungkin mungkin kekerasan berbasis gender online atau KBGO, seperti itu, Kak.

0: Ini dia teman Prudua, keseruan setiap malam cuman di Prudua FM. Prudua FM.
1: Tapi menurut Mbak Dian sendiri nih Mbak, lebih penting disiplin atau motivasi nih Mbak Dian?
2: Disiplin atau motivasi, kayaknya yang lebih diutamakan itu motivasi ya. Karena dari motivasi kita 100% berarti kita akan jaga target-target kita akan karena saya biasanya mencatat ya, dulu satu bulan harus ada yang dipublikasikan di koran, karena dulu zamannya koran, kalau sekarang kan koran online gitu ya, media online. Nah kalau sekarang, karena saya juga adalah pengajar yang tadi punya kegiatan menulis, saya harus melakukan kegiatan penelitian. Nah saya juga selain menulis karya sastra juga menulis hasil-hasil riset. Nah karenanya punya target menulis gitu. Jadi rutinitas menulis itu benar-benar harus dijaga gitu.
0: Dengerin keseruannya setiap malam hanya di Prudua FM.

Kehidupan adalah 10% apa yang terjadi pada kita. Dan 90% adalah bagaimana kita meresponnya. Low Holds. Hidup kita terjadi ketika kita beraksi pada suatu hal yang sebenarnya sederhana. Sesuatu yang baik bisa menjadi hal buruk bagi hidup kita, dan sesuatu yang buruk bisa memberikan hal yang baik pada diri kita. Hasil akhirnya tergantung dari bagaimana kita menyikapi keadaan dari suatu kejadian yang terjadi pada diri kita. Maka jangan heran ketika kita mengetahui ada orang yang tetap bahagia meski dirundung banyak masalah. Mungkin kita harus belajar bagaimana caranya menyikapi secara positif pada masalah yang negatif.

atau Mampro 2 dengan terdengarnya instrumental ini, maka selesailah sudah seluruh rangkaian acara sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Sesaat lagi kami akan turun dari udara dan berjumpa lagi esok hari. Terimalah salam hangat dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun saat ini kamu berada. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Semarang, mengudara melalui frekuensi 95,3 MHz. Dari Jalan Ahmad Yani 144-146 Semarang, kami iringi langkah kamu sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Selamat pagi, selamat mengikuti acara-acara kami. Terimalah salam hangat dari kami, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum. Sekarang giliran aku ya.
1: Yuhu.
0: Aku. Apa kata Ustaz?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Asep, seorang mahasiswa doktoral di Al-Azhar Kairo, Mesir, menceritakan bahwa dosen pembimbingnya, sang profesor, koma. Ia menjenguknya. Dari balik kaca di ruang ICU, Asep lihat sang profesor nafasnya tersengal-sengal seperti orang sekarat. Tubuhnya penuh dengan selang, kabel, dan saat itu Asep ditemani oleh anak sang profesor yang menjelaskan kondisi profesor tadi. Berhari-hari ayah sudah tidak sadar diri. Dia tidak bisa makan, dia tidak bisa merespon, dia tidak bisa mendengar. Dia tidak mengenali lagi istrinya, tidak mengenali lagi kami anak-anaknya. Kalau kamu nanti dipersilahkan untuk masuk ke dalam untuk menjenguknya, mohon doakan beliau, kata sang anak kepada Asep. Dan kalau engkau berkenan, bacakan Al-Quran untuk profesor. Maka Asep pun mengangguk. Lalu ketika ia diizinkan untuk masuk, Asep kemudian masuk, dia duduk di sebelah tubuh sang profesor yang terpucuk. Asep mendengar nafasnya

surat Al-Fatihah. Nafas yang tadi tersengal-sengal tiba-tiba seperti langsung tenang. Seperti jiwanya mendambakan bacaan Al-Quran. Maka begitu dia tenang, saya senang, saya kemudian membaca surat Toha, surat ke-20 untuk sang profesor. Anata ihwa talimah rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, jangankan profesor, mahasiswa S1 saja yang kuliah di Al-Azhar orang Mesir harus hafal Al-Quran 30 juz. Anda akan temui di Mesir jutaan orang hafal Al-Quran ihwa taliman. Maka termasuk juga sang profesor. Begitu Asep membacakan surat Toha di telinga kiri sang profesor dengan suara diri, Bismillahirrahmanirrahim. Taha, ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tankiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al'ula. Asap lanjutkan ayat demi ayat hingga saya tidak mengerti Ustaz, hingga ayat ke-20 berapa saya bacakan ayat. Tiba-tiba sang profesor yang tadinya lemah terbujur, tangan kirinya terangkat. Begitu tangan kirinya terangkat, kemudian dia pegang tangan saya dengan keras. Tangan saya kemudian dipegang. Ketika tangannya menyentuh tangan saya merasa Masya Allah, jangan-jangan ini tanda beliau akan sembuh, Allah beri kekuatan lagi. Tapi aneh Ustaz, semakin saya teruskan bacaan Al-Quran itu, tangan profesor tidak hanya memegang tangan saya, dia mencengkram, dia meremas, seperti dia memberi isyarat kepada saya, berhenti bacaan Al-Qurannya, ada ayat yang terlongkap. Maka kemudian ketika saya mengerti isyarat yang diberikannya, saya membaca ulang lagi surat Toha dari ayat pertama, lebih pelan, lebih fokus, lebih tertata. Ketika saya dapati ayat yang tadi terlongkap saya baca, Allahu Akbar, itu tangan profesor terangkat lagi dan kembali lagi di sisinya. Demi Allah Ustaz, saya bersaksi, kepada istrinya saja dia sudah lupa, kepada anak-anaknya sudah tidak dia kenali, semua pekerjaannya dunia ini dia lupa. Namun saya bersaksi bahwa Al-Quran yang ada dalam diri seorang mukmin itu adalah memori alam bawah sadar yang permanen, tidak mungkin terlupa. Saya dengarkan kisah ini dari Asep dan saya takjub. Tiba-tiba kemudian saya bacakan kepada Asep ayat ini. Dengarkan, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Abasa di ujung-ujung, Allah berfirman, فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ, apabila terjadi hari kiamat yang menakutkan, memekakkan telinga semua orang, panik ketakutan, يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ, di hari itu mendengar setiap orang akan lari dari saudaranya, tidak kenal lagi dengan suami dan istrinya, tidak tahu lagi dengan anak-anaknya, ibu dan bapaknya. Saat itu mungkin kita bertanya pada Allah, ya Allah, mereka itu kan orang-orang tercinta kami, kok kita bisa meninggalkan mereka? Allah menjawab, likulli mri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni, di hari itu semua orang panik karena dosa yang pernah mereka lakukan. Pendengar, inilah gambaran hari kiamat yang menakutkan. Kita semua tidak mikirkan lagi orang-orang yang kita cintai, termasuk juga kita tidak peduli lagi dengan diri kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menyampaikan kedahsyatan hari kiamat kepada Ummul Mukminin Aisyah, yuhsyarun nas yaumal qiyamah uratan, manusia bakal dibangkitkan di padang mahsyar nanti dalam kondisi tidak berpakaian. Aisyah radhiyallahu anha bertanya, ya Rasulullah, apakah kami tidak malu, aurat kami terlihat oleh orang lain? Saat itu Rasulullah menjawab, di hari itu jangan

Jangan mikir aurat, semua orang akan panik dengan dosa yang pernah dilakukan. Namun Anda tahu, mendengar rahmat Allah, saat kepanikan di hari kiamat itu terjadi, saat kegawatan itu berlaku ke seluruh dunia, maka di hari itu para malaikat-malaikat menyeru. Rasulullah menyampaikan hadis yang disampaikan oleh Abu Hurairah ini. Bukhari menuliskannya dalam sahihnya, Muslim mencantumkan dalam sahihnya. Saat itu para malaikat menyeru, yuqalu li sahibil Quran, wahai para sahabat Al-Quran, wahai mereka yang senantiasa dalam hidupnya suka tilawah Al-Quran, suka tadabbur, membaca, mengamalkan, menghafalkan, mengajarkan Al-Quran. Sini kumpul kepada para malaikat. Dari semua manusia yang panik, para orang-orang sahabat Al-Quran Allah kumpulkan. Malaikat-malaikat itu mengatakan, Iqra, bacalah Al-Quran. Ketahuilah, tidak ada Al-Quran dalam bentuk cetakan, tidak ada hari itu Al-Quran dalam bentuk digital. Yang ada hanya dalam hati watal iman, Al-Quran dalam hati. Arqa, baca Al-Quran dan naiklah ke tangga-tangga surga. Waratil kama turatil fid dunya, baca Al-Quran dengan tartil, dengan tenang, dengan nikmat seperti kau membacanya dengan tenang ketika di dunia. Fa inna manzilataka, karena sungguh posisimu di surga, inda akhiril ayat takrawah, tergantung sampai ayat mana yang sanggup kau baca. Iwa, di hari itu dengan ibu bapa kita tidak peduli, dengan istri suami anak-anak kita tidak kenal, saudara dan siapapun di hari kiamat kita tidak tahu. Tapi masya Allah, Al-Quran yang ada dalam dada seorang mukmin mampu ia perdengarkan kepada para malaikat hingga Allah halalkan surga terindah untuknya. Hadis ini sudah lama saya mengetahui. Dan ini syafaat Al-Quran di hari kiamat untuk seorang mukmin. Namun kisah Asep dengan profesornya memberitahukan kepada saya bahwa Al-Quran bukan hanya syafaat di akhirat, tapi Al-Quran menjadi syafaat kita dunia dan akhirat. Saya Bobby Herwibowo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

81 tahun yang lalu, bangsa Indonesia memilih untuk berdiri sendiri. Bukan karena mudah, melainkan karena yakin bahwa nasib sebuah bangsa seharusnya ditentukan oleh bangsa itu sendiri. Semangat itulah yang terus dibawa hingga hari ini, tergambar dalam satu kalimat, Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Berdaulat hari ini bukan lagi soal mempertahankan garis batas di peta. Berdaulat adalah soal keberanian menentukan arah sendiri. Namun, sebuah bangsa tidak bisa disebut berdaulat penuh apabila kemajuannya hanya dinikmati sebagian golongan. Maka, keadilan menjadi penyeimbang, memastikan pembangunan benar-benar sampai ke setiap sudut negeri. Dan pada akhirnya, seluruh perjuangan itu bermuara pada satu hal sederhana, kemakmuran yang benar-benar dirasakan setiap rakyatnya. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, 17 Agustus 2026.

0: Ini dia keseruan setiap sore di Produa FM.
1: Tapi mereka-mereka ini gak sadar dampak narkoba sendiri kan mungkin pertama ngerasa enak banget ya. Tapi kesininya kan juga pasti kena ke kesehatan fisik, mental, dan juga amit-amit deh masa depannya juga gak baik gitu. Itu gimana tuh Adinda?
2: Iya, biasanya tuh namanya orang yang sudah kecanduan pasti dia akan menggunakan teknik manipulatif. Nah, jadi biasanya tuh kayak gini mungkin ya. Saya juga belum pernah, tapi ini diceritakan saja dari teman-teman yang pernah menyalahgunakan narkoba dan sekarang sudah sembuh gitu. Jadi biasanya tuh kalau misalnya menawarkan ke orang lain untuk menyicipi narkoba, biasanya tuh kayak gini. Allah cuma coba sekali aja, cobain deh sekali, rasanya tuh kayak wah enak banget, ini gak bakal jadi ketagihan, jadi kamu gak khawatir. Nah faktanya padahal tidak ada yang menjamin seseorang tidak mengalami ketergantungan. Yang ada justru dari coba-coba satu kali itu jadi ketergantungan. Jadi ini mitos kalau misalnya dikasih rokok selintingan, tapi selintingannya itu adalah ganja atau bubuk-bubuk yang lain. Sekali aja nih rokok nih biar gak stres, gak bakal kecanduan. Nah itu mitos ya teman-teman. Jadi narkoba itu membuat kecanduan meskipun hanya dihisap sekali. Nah, hanya di rokoknya cuma sekali, tapi dihisapnya sampai rokoknya habis kan itu juga berkali-kali kan ya.
1: Betul banget.
2: Betul kan. Jadi that's why itu akan jadi ketagihan.
0: Mau dengerin versi lengkapnya? Dengerin aja Produa FM setiap sore.

0: Ya udahlah, nyebrang sini aja yuk. Cepet yuk.
1: Serius nih nyebrang di sini? Beneran?
2: Woi, hati-hati dong. Nyebrang kok sembarangan.
0: Maaf mas, soalnya lagi buru-buru banget ini.
1: Tuh kan, dibilangin juga apa, jangan asal nyebrang, bahaya banget.
2: Kalau tadi saya gak sempat ngerem gimana coba, bisa kejadian serius kan?
1: Tuh, masnya marah, makanya nyebrang itu di tempatnya. Pakai zebra cross atau jembatan penyeberangan tuh, di situ. Dan pastiin deh, lihat kanan kiri dulu. Kita tuh di jalan harus sama-sama jaga keselamatan.
0: Iya mas, maaf ya, mulai sekarang gak bakal nyebrang sembarangan lagi.

0: Tema Pro 2, yuk update informasi kamu di Info Pro 2 bareng sama aku, Faris Magriza. Informasi yang pertama, Tema Pro 2, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menginstruksikan pemerintah daerah mempercepat pendataan dampak gempa di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Instruksi disampaikan Mendagri usai melihat dampak gempa di Desa Satar Kampas, Kecamatan Lambaleda Utara, Manggarai Timur. Mendagri memastikan pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana menyiapkan bantuan atas kerusakan rumah warga. Namun dengan syarat pendataan dilakukan oleh Pemda dan ditandatangani oleh Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Kepolisian Resor setempat. Mendagri lantas mengimbau Pemda untuk mengerahkan kepala desa hingga perangkat kecamatan agar pendataan tersebut dipercepat. Pendataan kerusakan akan diklasifikasi berdasarkan tingkat kerusakan yang dialami oleh rumah warga. Hasil peninjauan lapangan itu nanti akan dibahas dalam rapat koordinasi yang melibatkan sejumlah kementerian lembaga dan BUMN. Info Pro 2. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberangkatkan bantuan logistik untuk korban gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Bantuan terutama tersebut dikirim sebagai bentuk kepedulian dan solidaritas masyarakat Jawa Tengah terhadap warga terdampak bencana. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menyampaikan bela sungkawa atas musibah yang menimpa masyarakat NTT. Ia menegaskan bantuan dikirim harus benar-benar sampai kepada warga yang membutuhkan dan tepat sasaran. Menurut Lutfi, seluruh bantuan akan dikoordinasikan dengan pemerintah Provinsi NTT. Ia meminta tim yang bertugas terus berkomunikasi dengan Gubernur NTT Melki Lakalena agar distribusi bantuan berjalan efektif. Selain memastikan ketepatan sasaran, Lutfi juga mengingatkan seluruh personil untuk mengutamakan keselamatan selama perjalanan. Mengingat jarak tempuh yang jauh, tim diminta tidak terburu-buru agar bantuan dapat sampai dengan baik di lokasi tujuan. Info Pro 2. Dari dunia olahraga, Tema Pro 2, pebulu tangkis tunggal putra Indonesia, Alwi Farhan, melangkah ke babak kedua kejuaraan dunia BWF 2026. Alwi mengalahkan tunggal Korea Selatan Yu Taibin pada babak 64 besar 2 set langsung 21-17 dan 21-12. Bertanding di lapangan 2 Indira Gandhi Indoor Stadium India kemarin, Alwi bermain ketat dengan Yu sepanjang laga hingga akhirnya meraih kemenangan dalam 2 set. Alwi mengaku bersyukur bisa meraih kemenangan dan menyebut telah mempelajari permainan Yu sebelumnya sehingga bisa membaca pergerakan lawannya dengan baik. Dengan satu hari jeda istirahat sebelum mulai babak 32 besar, Alwi merutaskan istirahat. Ia menjelaskan akan fokus untuk bisa melakukan pemulihan dengan secepatnya.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Produa FM, teman terbaik kamu.
3: Selamat pagi teman Produa.
1: 95,3 FM Produa RRI Semarang, teman terbaik kamu. Selamat pagi Semarang, selamat pagi teman Produa. Selamat hari Selasa dan selamat kembali ke rutinitas dengan sepenuhnya. Kalau kemarin 17 kan tanggal merah, jadi ada yang libur, ada yang upacara. Terus udah, habis itu udah menikmati hidup. Nah sekarang udah balik lagi nih, sibuk-sibuk lagi, kerja-kerja lagi, ya sekolah-sekolah lagi, ngampus-ngampus lagi. Mungkin ada juga yang hari ini baru balik lagi ngampus, selamat ngampus lagi ya. Anyway, Faris Magriza, jadi teman kamu di pagi ini. Of course, di mana? Di mana? Di Spada dong. Selamat pagi teman Pro 2. Kita panasin mood kamu di pagi ini walaupun agak mendung. Dan tadi aku dapat info dari beberapa teman aku, ada yang bilang ini mendung nih, Pucang Gading mendung, sini juga mendung. Semoga semangat kamu gak ikutan mendung. Kita panasin, kita bikin cerah semangat kamu di pagi ini. Di Spada, selamat pagi teman Pro 2.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gubernur Jawa Tengah mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Mari kita berkokoh persatuan, semangat gotong royong, dan terus berkarya serta berkontribusi membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Kita wujudkan Jawa Tengah yang semakin maju, Indonesia yang semakin kuat dan sejahtera dan berkeadilan. Dirgahayu Republik Indonesia, merdeka, merdeka, merdeka.

Emang mendung-mendung syahdu gini agak romantis ya, tapi jangan romantis sama kasur ya. Oke, cek romantis mbak kasur turu bablas ngono telat. Pagi jam segini ya. Eh, tapi gini nih Tom Pro 2 ya, kalau kita ngomongin soal sampah, ya ini sering banget aku bahas sih kalau di Spada ya, karena ya namanya juga masalah lingkungan gitu ya, ngelola sampah tuh bukan pekerjaan yang sebenarnya susah, tapi something yang sebenarnya juga kompleks gitu, karena supaya ini bisa benar-benar terkelola dengan baik kan caranya juga macam-macam gitu sebenarnya ya. Contohnya aja di Kota Magelang ini udah mencapai pengelolaan sampahnya itu sekitar 95,7%, sedangkan ini masih ada 4,3% yang masih quote on quote atau tanda kutipnya itu masih jadi pekerjaan rumah, karena ya ada yang dibakar, ada yang dibuang ke sungai gitu. Ya kan nek dibakar pora dibuang ning sungai itu kan juga nyemarin lingkungan gitu istilahnya. Dan ini kalau menurut Wali Kota Magelang ya, jadi emang ini sebenarnya kan jadi salah satu ditargetinnya itu nanti di 2026 ini bisa, atau di akhir 2026 ini zero waste gitu. Makanya mereka ini ngebuka sebuah kerjasama gitu lah, supaya nantinya bisa mengelola lewat program Waste to Energy atau Refuse to Refuel, atau ngubah sampah ini bisa jadi energi gitu ya. Karena kalau emang bisa diubah menjadi energi, ini kan bisa lebih mengurangi lagi ya, kalau menurut Pak Kota Magelang Damar Prasetyono. Jadi emang ini penting banget supaya ya tadi sampahnya bisa makin terkelola, karena ini nggak cuma bergantung sama pengangkutan aja, tapi harus dimulai dari masyarakat. Karena di tingkat hulu ini harus dikuatin, edukasi pilah sampahnya harus jadi kebiasaan gitu. Jadi nggak cuma buang sampah aja terus bar gitu, tapi bisa dipilah dulu. Jadi mana yang bisa dipakai lagi, mana yang nggak bisa dipakai, ataupun mungkin mana yang bisa diolahnya lewat itu tadi ya, lewat teknologi tadi gitu. Jadi ya kalau ngomongin sampah emang harus dikelola dengan baik ya, supaya nggak makin numpuk beban yang ada di TPA.

Merdeka, merdeka, merdeka. Di era digital ini, bela negara tidak selalu soal angkat senjata dan bertempur di medan perang. Cinta tanah air bisa muncul dari hal-hal yang jauh lebih sederhana, yang dekat dengan keseharian kita. Coba diingat, berapa kali kita ketemu produk lokal atau kreator Indonesia yang lewat di timeline? Dan berapa yang benar-benar kita apresiasi? Karena cinta tanah air bisa tumbuh dari hal sesederhana pilihan belanja kita dan juga cara kita bertutur di ruang digital. Bela negara di masa sekarang bisa dimulai dari memilih produk buatan anak bangsa, mendukung karya kreator-kreator lokal, serta bijak dan aktif menjaga ruang digital agar tetap bersih dari hoax dan ujaran kebencian. Selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Sebab merdeka bukan hanya soal sejarah, tapi soal apa yang kita pilih hari ini.

0: 95,3 FM Pro 2 Semarang, teman terbaik kamu.
1: Kamu nanya,
0: kita jawab.
1: Segmen ini adalah segmen yang selalu dinanti-nanti.
0: Iya, karena satu sama lain teman Pro 2 itu kepo sama permasalahan hidup dan pertanyaan-pertanyaan dari yang lainnya.
1: Betul.
0: Kita juga sekepo itu karena kita bingung nanti bisa jawab apa enggak.
1: Iya, kayak jawabannya tuh pengen kita nanti-nanti alias mengkosek-mengkosek gitu ya.
0: Nah, siapa kia dinaiki sing teklan yang dewe?
1: Siapa nih?
0: Coba silakan, namanya siapa? Terus apa pertanyaannya?
2: Aldo, gimana caranya bisa gabung jadi penyiar radio? Terima kasih.
0: Aldo, di mana dia Aldo? Kok enggak sebutin alamat sih?
1: Enggak.
0: Dia enggak punya ini, dia KTP, dia enggak bisa milih ke TPS nih.
3: Angin KTP.
0: KTP angin. Aldo, cara jadi penyiar radio gimana? Cara gabung jadi penyiar radio? Ya.
1: Daftar dong.
0: Kan gini ya, Aldo ya. Mohon maaf nih sebelumnya Aldo. Ketika satu radio station itu membutuhkan penyiar, mereka akan open recruitment. Nah, ketika ada open recruitment dan kamu tahu informasinya, ya berarti kamu coba daftar.
1: Yeah.
0: Kamu ikuti, kamu lengkapi tuh persyaratan-persyaratannya dan test by testnya. Nanti kalau memang rezeki kamu dan kamu itu sesuai dengan yang diinginkan oleh radio station tersebut, ya akan gabung.
1: Betul.
0: Tapi kalau tidak rezeki kamu dan bukan karakter kamu, bukan orang seperti kamu yang cocok dengan radio station itu, ya berarti bukan rezeki kamu gitu. Dan kalau di Pro 2 sekarang sih kita lagi gak ada lowongan ya, karena lowongan terakhir berhasil dimasuki oleh Gaban.
1: Nah. Siapa?
0: Gaban.
1: Oh, Gaban sih.
0: Gitu kan, tinggi gitu Gaban.
1: Oh, body shaming ya.
0: Nah, buka, oh, itu tuh menunjukkan ini kok. Gede itu kan berarti wah, gagah gitu.
1: Gagah enggak?
0: Gagah.
1: Gagah ya.
0: Itu udah ada. Kemarin kita sempat open recruitment dan udah dapat satu penyiar baru yang siaran di Sore Ceria. Namanya Abelita.
1: Abe doang. Abe Cekut.
0: Abe.
1: Abe Chandra.
0: Chandra.
1: Abe Naya.
0: Abe Naya namanya.
1: Banyak banget. Nah, memang kita carinya yang gagah, bukan yang gagap. Karena susah ya.
0: Iya, biar Aziz aja yang gagap.
1: Iya, karena kalau siaran kita kan 5 jam tuh. Kalau gagap jadi 10 jam.
0: Iya.
1: Durasinya panjang.
0: Nanti
1: ya,
0: dia minta gajinya juga lebih tinggi kan. Ya. Kita enggak mampu.
1: Karena effortnya lebih banyak ya.
0: Gitu ya. Ini deh, kamu sering-sering ini aja, sering-sering scroll-scroll Instagram, sering-sering gaul. Siapa tahu penyiar-penyiar radio itu kan mereka juga pasti nongkrong juga kan.
1: Aku enggak.
0: Ah, kamu tuh kan memang kam seupai kamu tuh. Lama gak pakai kata itu loh.
1: Kam seupai.
0: Ahau, ahau. Gitu, kalau kamu suka, bukan suka, kamu sometimes nongkrong dan misalkan ada momen ketemu sama mereka kan bisa say hello, bisa kenalan.
1: Yeah.
0: Dari kenal itu biasanya kamu akan dipertimbangkan. Kalau ada info dikabarin.
1: Betul.
0: Terus paling enggak beda lah sama orang yang gak kenal kan.
1: Iya, karena ingat, tak kenal maka tak sayang.
0: Banjir sih.
1: Ya gitu ya teman Pro 2 ya. Aldo. Karena aku juga gak punya jawaban lain. Jangan kamu ujuk-ujuk masuk ke satu kantor radio gitu, terus tiba-tiba kamu pegang mic siaran gitu. Jangan, itu namanya kriminal.
0: Iya, gak boleh loh itu. Tiba-tiba juga gitu kan, malah kamu bikin heboh orang sekantor loh itu. Kisopo, kisopo loh, kok edian ya. Oh no, malah.
1: Betul ya, jadi gitu ya Aldo ya. Semoga Aldo bisa mewujudkan cita-citanya dan bisa segera menemukan postingan lowongan penyiar radio.
0: Iya. Jangan patah semangat ya. Selalu belajar dulu sebelum nanti kamu dapat momen itu. Kamu persiapan dulu gitu loh. Biar pas ada momen, ada lowongan dan kamu tahu informasinya, kamu udah punya ilmu yang mumpuni.
1: Betul, karena momen ini dipersembahkan oleh
0: Mayora.
1: Gitu ya Aldo ya.
0: Ya udah, dah Aldo.
1: Bye.
0: Aduh, gitu jawaban ya. Pertanyaan itu memang banyak yang tidak dinyana-nyana.
1: Tapi ini pertanyaan kesekian orang-orang yang pengen jadi penyiar radio loh.
0: Nggak apa-apa, orang memang ini aja. Sepertinya kan penyiar radio itu keren gitu ya. Menurut mereka kan. Wah, kamu nggak tahu sih perjuangannya teman-teman. Wow, dahsyat ya. belum tidur ini.
1: Cita-cita kamu semoga terkabul. Kalau kamu belum bisa jadi penyiar radio, dengerin aja siaran kita setiap harinya ya.
0: Bye.
3: Yo, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
4: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro2 di @Pro2SMG.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri, berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simpel banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag #BintangRadio26Semarang dan tag akun @BintangRadioID.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @BintangRadio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online, mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

0: Tema produk kita, Abdul, kondisi lalu lintas terkini akan disampaikan dari wilayah hukum Polres Magelang Kota. Sudah tersambung sama kita pagi ini ada Kasat Lantas Polres Magelang Kota, Ibu AKP Ida Lismawati SH/MH. Silakan untuk informasinya.
1: Selamat pagi Sobat Pro 2 FM. Jadi dapat kami laporkan situasi arus lalu lintas di Kota Magelang, terkhusus di Simpang Kebon Polo pada pagi hari ini. Untuk arus lalu lintas dari arah Semarang menuju ke Kota Magelang terpantau ramai lancar, didominasi oleh kendaraan roda 4 maupun roda 2, yang mana masyarakat pada pagi hari ini melaksanakan kegiatan menuju ke tempat kerjanya masing-masing, dan anak-anak juga pada saat ini memang ketentuan yang berlaku di Kota Magelang untuk anak-anak sekolah masuk di pukul 06.30. Dan dapat kami laporkan juga untuk arus lalu lintas yang menuju ke arah Yogyakarta, terutama yang menuju ke arah Jalan Urip Sumoharjo, juga terpantau ramai lancar. Dan kami himbau kepada seluruh masyarakat pengguna jalan yang melintas di Kota Magelang, silakan untuk batas kecepatan ketika Anda memasuki kota, yaitu di kecepatan 50 km per jam. Hal ini ditujukan untuk bisa mengurangi angka fatalitas kecelakaan, yang terutama yang sering terjadi di sekitaran Kota Magelang, karena banyak sekali warga masyarakat yang melaksanakan kegiatan di pagi hari ini. Demikian yang dapat kami sampaikan, Pro 2 FM.
0: Terima kasih Ibu untuk laporannya. Selamat kembali bertugas dan teman Pro 2. Kita lanjut seruan pagi ini cuma di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: udah bulan Agustus gini, pasti deh langsung keinget sama seru-serunya lomba yang selalu memeriahkan suasana setiap tahunnya. Nah, kali ini aku mau ngobrol bareng teman-teman Pro 2 tentang nostalgia lomba 17-an dan cerita seru di balik momen kemerdekaan mereka. Apa sih kenangan yang paling berkesan saat ikut lomba 17-an?
1: Kenangan sih yang paling aku ingat dulu waktu ada lomba tarik tambang, aku ketabrak sama yang tarik tambang jadi aku jatuh.
2: Kenangan lomba yang aku ingat itu dulu pas kecil aku pernah lomba nangkep anak lele, tapi karena aku takut jadi aku nangis, terus aku gak jadi lomba deh.
3: Kenangan pas lomba 17 Agustus yang paling berkesan itu paling ya makan kerupuk, kayak kelihatannya gampang tapi pas dicoba itu susah banget ternyata.
0: Menurut kamu, apa perbedaan lomba 17-an zaman sekarang sama yang dulu?
2: Menurut aku bedanya lomba sekarang sama yang dulu itu orangnya sih. Kalau dulu orangnya itu lebih rame, lebih banyak. Kalau sekarang yang aku lihat itu lebih sedikit sih.
4: Menurut saya bedanya sekarang lebih banyak lomba yang kreatif dan mengikuti tren. Kalau dulu itu biasanya lombanya lebih sederhana seperti balap karung atau panjat pinang.
5: Menurut aku paling bedanya cuman sekarang udah gak bisa jadi peserta, tapi ya tetap aja aku bisa tonton, jadi tetap seru.
0: Menurut kamu, apa yang masih tetap sama dari lomba 17-an dulu hingga sekarang?
3: Kesamaannya dulu sama sekarang itu sama-sama aja sih. Sama-sama seru, semua kalangan itu pasti ikut semua, dari anak-anak sampai bapak-bapak, ibu-ibu juga pada ikut semua sih.
6: Ya masih sama sih, kayaknya semangat orang-orang untuk memeriahkan kemerdekaan ini sih. Soalnya kalau misalnya dilihat, sekarang ini kan cenderung lombanya itu hampir semuanya berbeda, tapi kan semangatnya masih sama.
2: Hal yang tetap sama itu mungkin ada lomba makan kerupuk ya, karena pasti di setiap 17 Agustus lombanya itu pasti ada makan kerupuk.

0: Modeling. Saatnya tentukan 5 lagu favorit.
1: Saatnya lilit. Saatnya tentukan 5 lagu favorit. Let's go. Waktunya buat aku kasih tahu 5 lagu yang bisa kamu vote di pagi ini. Tentunya di Saatnya Lilit. Dan tugas kamu gampang banget nih sama Pro2 ya. Caranya ya gampang. Kamu bisa langsung aja main ke Instagramnya Pro2. Di @pro2smg, PRO2 nya pakai angka SMG. Vote lagu favorit kamu di situ, ada listnya juga. And then bisa juga di WhatsApp di 081-565-10-953 atau juga bisa di live chatnya Pro2 Semarang di aplikasi RRI Digital sekarang juga. Karena cuma 3 lagu dengan vote terbanyak, aku play nanti di jam 8, jadi buruan vote sekarang juga. Oke? Yuk, langsung yuk. 5 lagu yang bisa kamu vote pagi ini. Kalau 3 ntar jam 8 ya. 5 lagu, ada apa aja nih yang ada di listnya saat lilit pagi ini? Kita mulai dari yang pertama, ada Sal Priadi dengan Foto Kita Blur.